0: Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
0: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridan Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husen, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Husein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Tunudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tunudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Tunudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas BPA Debarkasi Roa akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, BPA Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
14: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
14: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
15: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Diningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
14: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
16: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
14: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan Hari Lahir Pancasila.
17: Saya Kurniawan, ya berkenan.

Tepat pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat, mendengar Anda yang pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti ya pada jam 8 pagi, mendengar kami

Hadirkan dialog aspirasi. Hari ini nanti kita akan bahas dengan tema Pancasila Perekat Bangsa di Tengah Perbedaan, dengan dua narasumber yang nanti akan hadir menemani kita. Ya, ini ada Profesor Dr. Ali Mochtar Ngabalin, SAG MSI. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik Seluruh Indonesia. Dan juga ada Mas Virgiawan Budi Prasetyo. Beliau adalah Ketua DPC GMNI Surabaya. Hari ini kita akan mengetengahkan tema tentang Pancasila Perekat Bangsa di Tengah Perbedaan. Dan kalau kita melihat pendengar, hari lahir Pancasila ini memang diperingati pada tanggal 1 Juni sebagai momen bersejarah begitu ya, lahirnya dasar negara Indonesia. Karena pada tanggal 1 Juni 1945 pendengar, Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang berisi gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidato tersebut untuk pertama kalinya diperkenalkan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dan peringatan hari lahir Pancasila ini pendengar, ini bukan hanya tentang mengenang sejarah saja, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, toleransi, dan juga gotong royong di tengah berbagai tantangan zaman. Masyarakat Indonesia diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat dapat terwujud mendengar. Dan seluruh rakyat Indonesia pada peringatan hari lahir Pancasila ini juga diajak untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan, serta menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai identitas dan kekuatan bangsa dalam menghadapi dunia yang semakin dinamis. Untuk tahun ini pendengar, ini hari lahir Pancasila bertema tentang Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan tema ini pendengar diusung sebagai pengingat agar perdamaian selalu dimulai dari nilai yang dijaga bersama, bukan sekadar lambang negara, tetapi juga simbol utuh tentang keberagaman, keberanian, dan identitas bangsa. Hari ini pendengar, nanti kita akan juga mendengarkan pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 yang berisi bahwa untuk memperingati hari lahir Pancasila ini lebih dari sekadar seremoni tahunan pendengar. Karena hari ini merupakan momentum refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila bisa tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Dengan tema yang diusung tahun ini, yakni peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Fondasi Perdamaian Dunia maksud kami begitu ya. Ini sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia saja, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Dan Pancasila ini diibaratkan sebagai bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan juga ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contohnya nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik ini bisa disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral pendengar dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Dan Indonesia ini bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita semuanya sebagai warga negara Indonesia ini memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bersifat bebas aktif. Dengan nilai musyawarah dan mufakat yang dianut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik begitu ya. Dan amanat amanat begitu ya, atau pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia nanti akan dibacakan sebagai amanat upacara hari lahir Pancasila 2026 ya, oleh inspektur upacara di berbagai instansi pemerintah, baik pemerintah daerah hingga satuan pendidikan formal maupun informal di seluruh Indonesia pendengar di pagi hari ini. Jadi hari ini adalah hari
lahir Pancasila, selamat ulang tahun Pancasila. Begitu ya. Kalau kata Gen Z itu adalah hari lahirnya Pancasila, pendengar. Nah, seperti apa? Nanti kita akan bahas juga ya pagi hari ini, pendengar, dengan dua narasumber kami yang nanti kami undang Anda juga untuk bergabung 081331499 dan juga di 0315345474. Nanti kita akan berbincang bersama Profesor Dr. Ali Mokhtar Ngabalin dan juga ada Mas Wirgiawan Budi Prasetyo dengan tema Pancasila Berkat Bangsa di Tengah Perbedaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Hari yang bersejarah tanggal 1 Juni berdengar ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Dan memang kalau sebelum-sebelumnya ini masih masuk begitu ya. Tapi ternyata saat ini libur dan keputusan ini menjadi landasan resmi yang menempatkan tanggal 1 Juni sebagai salah satu hari besar nasional yang diperingati setiap tahunnya pendengar. Dan status libur nasional pada tanggal 1 Juni 2026 ini juga tercantum dalam surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri mengenai hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Dengan masuknya kalender tanggal 1 Juni ke dalam kalender nasional sebagai cuti bersama dan juga libur begitu ya, maka kegiatan perkantoran, pendidikan dan juga berbagai aktivitas rutin pada umumnya mengikuti ketentuan hari libur yang berlaku. Dan pada tahun 2026 ini pendengar, tanggal 1 Juni yang jatuh pada pada hari Senin maksud kami begitu ya, posisi ini membuat hari lahir Pancasila berada tepat setelah libur akhir pekan Sabtu dan Minggu yang juga berada pada penghujung Mei, langsung disusul oleh libur nasional pada hari Senin. Libur panjang ya. Mulai dari tanggal berapa sih? Coba sih kalau kalendernya Dini mah hitam semua gitu ya. Kalendernya Dini mah hitam semua. Jadi coba kita coba lihat kalender mulai dari Mei ini kemarin tuh juga libur Idul Adha begitu ya. Jadi tanggal 27 ini libur Idul Adha, kemudian 28 ini cuti bersama, ini kemudian Jumat itu ada WFH juga begitu ya, beberapa instansi, namun instansi lainnya ini juga masih masuk begitu ya. Kemudian Sabtu ini yang juga bertepatan dengan hari libur juga bagi beberapa instansi. Kemudian hari Minggunya libur lagi ya kan. Kemudian hari Minggu tanggal 31 juga bertepatan dengan Hari Raya Waisak begitu ya. Kemudian tanggal 1-nya libur lagi. Enak banget ya. Liburnya libur panjang. Dan yang pasti mendengar, hari ini, hari Senin ya, pada tanggal 1 Juni ini juga membuat hari lahir Pancasila ini dimaknai dengan sangat saksama begitu ya, karena usai kita melaksanakan libur long weekend ya. Dan meski berstatus hari libur nasional pendengar, namun tidak semua sektor ini juga menghentikan operasionalnya. RRI sepertinya salah satunya adalah RRI yang tidak menghentikan operasionalnya ya. Dan layanan kesehatan, keamanan, transportasi, kebencanaan serta sejumlah pelayanan publik strategis ini tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing instansi. Kondisi ini juga sudah biasa ya, alias umum terjadi pada peringatan Hari Besar Nasional Indonesia. Dan hari lahir Pancasila ini juga memiliki kedudukan istimewa dalam perjalanan sejarah bangsa pendengar, karena peringatan ini berkaitan dengan momen ketika Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 ya. Nama Pancasila pendengar ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti atau memiliki arti panca adalah lima, sedangkan sila berarti prinsip atau dasar. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan lima nilai pokok yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Dan yang pasti pendengar, perjalanan lahirnya Pancasila ini tidak berhenti pada pidato tanggal 1 Juni 1945 begitu ya. Tetapi setelah gagasan dasar negara diperkenalkan, proses perumusan ini terus berlangsung melalui berbagai pembahasan. Sejumlah tokoh bangsa ini juga terlibat dalam penyempurnaan konsep tersebut hingga akhirnya menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan menjelang kemerdekaan Indonesia. Dan peringatan hari lahir Pancasila setiap tahunnya ini menjadi pengingat atas proses panjang pembentukan identitas bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini juga tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, pemerintahan, pendidikan, serta hubungan antar sesama warga negara Indonesia pendengar. Jadi ini merupakan hari sekaligus momentum bertepatan dengan hari lahir Pancasila yang diharapkan bisa menjadi refleksi bersama begitu ya, sebagai warga negara Indonesia pendengar. Kalau melihat tantangan Pancasila ke depannya ini memang sangat luar biasa.
ada banyak tantangan Pancasila saat ini begitu ya. Dan di era modern saat ini, pengamalan nilai-nilai Pancasila ini juga menghadapi berbagai permasalahan dan juga tantangan. Salah satu adalah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan seringkali disertai dengan penyebaran hoax, ujaran kebencian, disinformasi yang tentu saja ini juga berpotensi untuk memecah belah persatuan masyarakat. Selain itu, meningkatnya sikap intoleransi, radikalisme dan juga fanatisme sempit ini juga menjadi ancaman terhadap nilai-nilai persatuan dan keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Selain itu, tantangan lainnya ini adalah menurunnya semangat gotong royong dan kepedulian sosial akibat meningkatnya sikap individualisme. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang juga masih terjadi di berbagai daerah ini juga turut menjadi pekerjaan rumah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di kalangan generasi muda, derasnya arus globalisasi dan pengaruh budaya luar juga menyebabkan berkurangnya pemahaman terhadap sejarah, identitas bangsa dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendengar, peringatan hari lahir Pancasila ini tidak hanya menjadi ajang mengenang sejarah saja, tetapi juga sebagai momentum untuk merefleksikan sejauh mana nilai-nilai Pancasila yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh elemen bangsa juga memiliki tanggung jawab ya untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan juga meningkatkan literasi digital serta memperkuat karakter kebangsaan agar Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan semangat hari lahir Pancasila, masyarakat Indonesia diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak sehingga Indonesia bisa terus berkembang sebagai bangsa yang bersatu, maju, adil, dan berdaulat di tengah perubahan dunia yang semakin hari semakin kompleks.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saat ini menit ke-55 lepas pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan dialog aspirasi dengan tema Pancasila Perekat Bangsa di Tengah Perbedaan. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Profesor Dr. Ali Mochtar Ngabalin SAG MSI. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalig Seluruh Indonesia. Dan juga ada Mas Wirgiawan Budi Prasetyo SH. Beliau adalah Ketua DPC GMNI Surabaya. Hari ini masih dengan tema Hari Lahir Pancasila, Pancasila Perekat Bangsa di Tengah Perbedaan, pendengar. Dan kalau kita melihat bahwasanya tantangan terbesar bangsa saat ini bukan hanya terletak pada keberagaman saja, tetapi juga terletak pada cara masyarakat menyikapi keberagaman tersebut. Dan juga kita melihat ya pentingnya membangun kesadaran kolektif bangsa, begitu ya, bahwa persatuan ini dapat terjaga apabila elemen masyarakat dan juga elemen warga negaranya bisa menjunjung tinggi nilai toleransi, gotong royong, dan saling menghormati. Dan nanti kita akan bahas, mendengar, bahwa bagaimana peran generasi muda, begitu ya, yang juga perlu mengambil peran aktif dalam menjaga ruang publik yang sehat dan inklusif ya, karena generasi muda ini juga merupakan aset bangsa, begitu ya, dan juga penerus bangsa, yang mana ketika generasi muda ini sudah mulai terkikis nilai-nilai keindonesiaannya, maka ini juga akan membahayakan begitu ya perkembangan atau kemajuan bangsa. Dan untuk itu kita nanti akan bahas ya bagaimana generasi muda ketika mendapatkan atau mungkin saat ini diterpa perbedaan pendapat, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana generasi muda sebagai salah satu bagian dari dinamika demokrasi dan juga bukan hanya bisa menciptakan permusuhan saja, tetapi juga bisa bersama-sama gotong royong ya menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang pasti kondisi ini juga memerlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakat, dan juga media untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, utamanya pada generasi muda. Nanti kita akan bahas ya bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini mampu menjadi pedoman dalam membangun dialog, menghargai perbedaan, serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dan kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi 0315345474 dan juga di 081331499 pendengar. Pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul berapa ya? 10 aja ya. 10 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Informasi.
1: Mendengar Lintas Informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Kita buka dulu informasi pertama pendengar yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi di pagi hari ini. Pendengar PLH Wali Kota Surabaya Armuji mengimbau masyarakat untuk tidak membesar-besarkan isu teror pocong, terlebih setelah diketahui kalau teror itu hanyalah rekayasa artificial intelligence. Dan Armuji juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan kecanggihan teknologi. Ia meminta masyarakat untuk langsung melapor jika ada kejadian serupa atau teror dalam bentuk apapun. Sebelumnya, Polsek Mulyorejo menerima laporan masyarakat terkait dengan teror pocong yang meresahkan. Setelah dilakukan pengecekan, AKP Des Ratnasih Dewa Nanti Kapolsek Mulyorejo bersama dengan anggotanya ternyata tidak menemukan adanya teror tersebut. Justru faktanya gambar pocong yang tersebar itu merupakan hasil rekayasa artificial intelligence. Mendengar, sebanyak 100 santri dari berbagai kalangan mengikuti ngaji soker kedua di lapangan mini soker Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Helmi M. Nur, Sekretaris Badan Pelaksana Pengelola Masjid Al-Akbar Surabaya, mengatakan program yang memadukan kegiatan keagamaan dan olahraga itu digelar sebagai ruang kolaborasi dan silaturahmi generasi muda. Ia mengatakan bahwa program ngaji soker bukan hanya sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga sarana untuk membangun kolaborasi serta menghadirkan masjid sebagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Segera kita ikuti Dialog Aspirasi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026. Dan hari ini tentu saja adalah edisi yang spesial karena juga bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Dan saat ini kita nanti akan bahas ya tentang Pancasila perekat bangsa di tengah perbedaan. Saat ini sudah terhubung di Zoom Pro 1 RRI Surabaya. Kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Ali Mokhtar Ngabalin SAG MSI. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalig Seluruh Indonesia. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Ali Mokhtar Ngabalin.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ali, sudah bersama ya dengan Pro 1 RRI Surabaya pagi hari ini. Apa kabar hari ini, Prof?
2: Ini apa kabar? Baik ya.
1: Baik, alhamdulillah. Okay. Prof, sehat ya?
2: Kalau saya di Surabaya, saya bisa langsung di studio, enak ya.
1: Oke, okay, baik. Kita saat ini di mana berarti, Prof, saat ini?
2: Ini di Jakarta.
1: Oh baik, baik. Terima kasih, Prof. Ali Mokhtar Ngabalin ya. Kemudian Dini juga mau menyapa ada Mas Virgiawan Budi Prasetyo, Ketua DPC GMNI Surabaya. Selamat pagi, Mas Virgi.
3: Selamat pagi, Bu Dini.
1: Apa kabar hari ini?
3: Mas, alhamdulillah sehat.
1: Baik. Ya, saya manggilnya Mas Virgi, Mas Budi.
3: Mas Virgi boleh.
1: Mas Virgi boleh ya. Baik. Saat ini posisi di mana, Mas Virgi?
3: Kebetulan lagi di rumah di Sidoarjo.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya, Mas Virgi. Pagi hari ini pendengar, kami mengetengahkan tema Pancasila, perekat bangsa di tengah perbedaan. Kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga 0813314-992. Prof. Ali dan juga Mas Virgi, begitu ya, kita tahu bahwa saya hari ini adalah hari lahir Pancasila, yang mana Pancasila ini merupakan identitas bangsa begitu ya, dan tentu saja Pancasila ini juga menjadi fondasi utama bangsa Indonesia, dan ini juga menjadi ideologi bangsa. Dan kalau melihat saat ini tantangan yang dihadapi oleh leading, mungkin bisa dibilang ideologi bangsa ya, Pancasila ini ya, ini mulai dari perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, kemudian juga menurunnya gotong royong dan juga kepedulian sosial akibat meningkatnya sikap individualisme, kemudian kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi juga masih terjadi di berbagai daerah. Ini juga masih menjadi pekerjaan rumah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Prof. Ali, mengapa sih kalau kita melihat saat ini isu perpecahan ini masih sering muncul di tengah masyarakat yang telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara bangsa? Ini menjadi PR bersama. Menurut Prof. Ali, seperti apa? Silahkan.
2: Ya, pertama-tama selamat pagi Mbak Dini dan Mas Vicky.
1: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para waalaikumsalam.
2: Ya. Atau para penonton, para pendengar. Syukur alhamdulillah pagi ini RRI Surabaya bisa mengambil tema yang sangat penting, Pancasila perekat bangsa di tengah perbedaan. Jadi tadi pagi menuju ke masjid, saya membuat vlog pendek. Vlog pendek itu dengan sangat cepat direspon oleh ribuan orang. Jadi saya bilang bahwa terima kasih Tuhan, Kau telah menjadikan Pancasila dan Indonesia sebagai satu keluarga besar untuk Republik ini, dan Indonesia menjadi patahan surga yang Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan sebagai republik ini, kemudian kita semua bisa mendiami. Itu luar biasa. Luar biasa menurut menurut saya, dan kita boleh berbeda dalam pandangan politik, kita boleh berbeda dalam melihat perspektif mungkin ekonomi, mungkin politik, mungkin perspektif yang lain.
1: Baik.
2: Tetapi kita tidak boleh berbeda dalam melihat masa depan Indonesia, dan kita tidak boleh berbeda dalam melihat Pancasila sebagai satu ideologi bangsa kita, sebagai satu ruh kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan saya telah menulis pagi ini, semalam sudah diterbitkan di Rakyat Merdeka, bahwa Pancasila adalah darah dan daging bangsa Indonesia. Tidak akan mungkin bisa kehidupan itu terjadi kalau ada terpisahnya darah dan daging. Nah, Indonesia dan Pancasila itu adalah satu pegangan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Boleh teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita dari Katolik, dari Protestan, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, bahkan dari berbagai aliran kepercayaan yang lain, menyebutkan, memanggil Tuhan dalam sebutan-sebutan yang berbeda. Tapi kita semua diikat dalam satu sebutan Tuhan Yang Maha Esa, dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Itu yang membuat harus kita dalami seluruh bangsa Indonesia, bahwa di ketika geopolitik, ketika semenanjung di Arab, di daerah-daerah lain, orang begitu centang perenang dalam membangun ideologi bangsanya. Tapi Indonesia luar biasa, terima kasih Tuhan, alhamdulillah, puji Tuhan, ya, Indonesia tetap utuh dan damai, dan inilah hadiah terbesar dari the founding fathers kita. Maka jangan pernah kita terganggu dengan siapapun, jangan pernah kita terganggu dan terprovokasi dengan siapapun, karena orang akan iri hati melihat Indonesia menyongsong kemajuan yang luar biasa. Saya percaya itu menjadi sesuatu yang segera akan terwujud, dan tanggung jawab kita untuk bisa memberikan satu edukasi, pembelajaran, pendidikan. Jangan pernah bosan untuk kemajuan bangsa ini, dan jangan pernah bosan untuk setiap saat kita mengingatkan generasi muda kita, seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Dini. Mudah-mudahan siaran kita ini membahana di seantero Republik Indonesia dan menjadi satu peringatan penting bagi generasi baru yang akan menyongsong kemajuan Republik Indonesia.
1: Baik, luar biasa Prof. Ali Ngabalin. Tapi Prof, kalau melihat saat ini tantangannya ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa, ini kan juga sangat luar biasa ya Prof ya. Dan tantangannya adalah di tengah kemajuan teknologi, di tengah disrupsi informasi, di tengah perkembangan saat ini, kita bisa dibilang tsunami informasi ya Prof ya. Karena banyak sekali informasi yang simpang siur, kita gak bisa bedakan mana hoax, mana enggak gitu ya. Kemudian mana juga disinformasi, mana yang juga ujaran kebencian, ini masih ada di tengah-tengah kita. Khususnya ketika masyarakat Indonesia yang juga aktif dalam bermedia sosial ini Prof. Ya, nah ya. Ini sejauh mana ideologi Pancasila ini masih relevan dengan tantangan-tantangan saat ini Prof?
2: Iya, ruh Pancasila itu mendesak setiap orang untuk harus bisa memiliki kemampuan literasi yang kuat. Jadi kemajuan teknologi dan informasi itu mendorong setiap warga bangsa dengan pegangan ideologi Pancasila yang kita yakini akan kedahsyatannya dalam mengikat seluruh warga negara Republik Indonesia menjadi satu keluarga yang kuat. Kemajuan teknologi, informasi, komunikasi hari ini sangat dahsyat. Karena itu kita tidak boleh malas, kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh capek, kita tidak boleh hanya melihat informasi lewat gadget. Kemampuan literasi, baca kita harus bersahabat dengan buku. Tidak ada orang yang cerdas dan pintar hari ini dan hari yang akan datang, kalau dia tidak bersahabat dengan buku, kalau dia tidak membaca, kalau literasinya lemah, kalau dia tidak kuat dalam membaca, dia akan terpengaruh, dia akan diombang-ambingkan, dia akan diprovokasi dengan informasi-informasi hoax, informasi-informasi bualan, informasi-informasi yang datang dari orang-orang yang penuh amarah, kebencian, dan fitnah, kemudian mengadu domba orang. Yang kedua, Mbak Dini, bahwa kita harus sadar menggunakan media. Nah, ada media sosial yang sangat ramai di tengah-tengah masyarakat. Semua orang terasa seperti pintar dan pandai. Mereka bebas menghujat dan mencaci maki, mencederai perasaan orang dengan penuh amarah, dengan penuh kebencian, dengan penuh dendam. Mereka menghujat dan mencaci maki orang yang mereka tidak suka, baik itu kepada pemerintah, kepada presiden, kepada siapa saja, kepada tokoh-tokoh yang dia tidak suka, dia menghujat, dia mencaci maki di semua platform media sosial, apakah di X, di Instagram, di Facebook, di mana-mana. Karena itu kita butuh literasi, kita butuh membaca dengan kuat. Nah, setiap kita mendapatkan satu informasi yang kita ragu, maka cepat-cepat harus kita rujukannya kepada media mainstream. Kalau ada berita kita dapat tidak benar, maka kita harus cek informasinya dari Radio Republik Indonesia. Karena itu media mainstream. Itu adalah lembaga penyiaran publik yang dimiliki oleh masyarakat. Kita harus cepat cari tahu di mana media mainstream untuk menjelaskan bahwa saya telah mendapatkan. AI hari ini juga sangat amat membantu bagi kehidupan kita untuk mendapatkan informasi dan komunikasi yang akurasinya tinggi, akurasinya dapat dipercaya, sumber referensinya juga kita bisa dapatkan sebagai referensi yang kuat. Karena itu kalau kita mendapatkan satu informasi yang kita ragu kebenarannya, maka cepat-cepat harus kita kembali ke media mainstream. Karena media sosial itu kan dia tidak membutuhkan latar belakang informasi. Dia tidak perlu tahu siapa narasumbernya. Dia tidak perlu tahu apa latar belakang pendidikannya, bagaimana culture-nya dan macam-macam. Kalau RRI hari ini mengundang saya, Ali Mukhtar Ngabalin, kemudian Mas Firji, itu karena RRI tahu latar belakang kami, tahu kami punya track record. Saya menjadi ketua umum Bakumubin, itu organisasi yang lebih dari 30 tahun sudah berdiri. Latar belakang saya di ketua umum pemuda Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid dalam dua periode di Istiqlal. Tahu latar belakang saya, tahu saya dari hubungan internasional Busan University of Foreign Studies di Korea Selatan, tahu saya dari Universitas Indonesia, tahu saya dari IAIN dan macam-macam dan macam-macam. Jadi tidak diragukan karena RRI sebagai lembaga penyiaran publik dan media mainstream. Jadi semua yang keluar dari mulut kita ini adalah pesan-pesan yang harus kita pegang dengan baik dalam rangka memperingati hari peringatan Pancasila di 1 Juni 2026. Itu yang menurut saya penting, Mbak Dini, dan tentu saja semoga bermanfaat untuk banyak orang yang menonton dan mendengar acara kita ini.
1: Baik, luar biasa sekali Prof. Ali Ngabalin. Nah, kita ke Mas Virgi ya di pagi hari ini. Mas Virgi, nah, boleh di-unmute ya Mas Virgi pagi ini. Nah, Mas Virgi sebagai generasi muda gitu ya, Gen Z. Nah, ini kan juga melihat bahwasanya tantangan Pancasila saat ini sangat luar biasa sekali. Kalau tadi Prof. Ali sudah berbicara bahwasanya kuncinya satu, literasi begitu ya. Nah, kalau di menurut pandangan Mas Virgi sendiri seperti apa Mas Virgi ketika berselancar di media sosial ini sangat luar biasa terpaan-terpaan informasi hoax, ujaran kebencian yang tentu saja ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Mas Riki sendiri seperti apa? Silakan.
3: Terima kasih Bu Dini. Semalam pada waktu saya berdiskusi sama teman-teman GMI Surabaya itu, saya bersama kawan-kawan itu menemukan satu tesis. Nah, apakah Pancasila ini masih relevankah? Apakah Pancasila ini masih berjalan sesuai cita-citanya dari awalkah? Jika kita melihat Pancasila per hari ini kan kita meyakini bahwasanya Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, sebagai pandangan hidup untuk berbangsa dan bernegara. Di tengah informasi yang masuk begitu masif, di tengah informasi hoax itu kita tidak dapat menyimpulkan dengan baik dan benar. Kita sebagai generasi muda itu melihat bahwasanya per hari ini Pancasila itu masih relevan, masih relevan di tengah perkembangan arus informasi yang begitu masif, lalu perubahan sosial, geopolitik, terus ekonomi dan lain-lain itu masih relevan. Karena apa? Bagaimanapun juga kita melihat Pancasila ini sebagai dasar negara ini kan Pancasila ini kan dianggap selalu dilibatkan dalam kutip dalam membuat kebijakan, dalam membuat apa ya, pandangan pemerintah kedepannya. Jadi berhari ini kalau kita sebagai generasi muda sudah seharusnya melihat bahwasanya Pancasila masih relevan, tapi posisi generasi muda ini harus kita letakkan di mana? Harus kita letakkan di mana ketika ada informasi yang masuk begitu masif, hoax-hoax yang banyak di sosial media, sedangkan kita bangun tidur, kita buka HP, lihat informasi, udah berbeda. Kita mau makan, lihat informasi, udah ada yang baru. Tanpa kita tanpa kita menyadari bahwasanya informasi ini benar atau tidak. Saya sepakat tadi sama Prof. Nabalin bahwasanya kita harus sadar akan literasi, kita harus sadar akan ke sebuah objektivitas terhadap suatu informasi. Jadi tidak semudah bahwasanya kita generasi muda ini sebagai generasi penerus bangsa ini mudah termakan akan berita-berita yang tidak benar atau tidak tidak relevan untuk kita menyikapi hari ini. Mungkin seperti itu sih, Bu.
1: Baik. Nah, kalau di mungkin dalam pergaulan sendiri gitu ya, Mas Firgiawan sendiri saat ini kan juga banyak sekali kawan-kawan komunitas dari GMNI juga mengadakan diskusi-diskusi begitu ya. Nah, kalau untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan diskusi-diskusi di kampus maupun diskusi-diskusi di organisasi gitu, Mas Firgi. Kalau melihat masyarakat saat ini generasi mudanya ini semakin toleran, semakin gotong royong atau sudah mulai luntur nilai-nilai gotong royong dan juga toleransinya itu, Mas Dirgi?
3: Nah, kalau bicara soal nilai gotong royong di generasi muda hari ini, kita kembali kepada histori sejarah bahwasannya Bung Karno pada waktu pidato Pancasila 1 Juni itu kan menjelaskan ada Pancasila yang dimana itu pada waktu PKI kan dijelaskan. Dan di situ juga Bung Karno menyebutkan bahwasannya kalau diperas menjadi tiga akan menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Esa. Jadi terus yang terakhir ketika diperas lagi menjadi satu, menjadi ekasila, itu pada semua intinya dari kelima nilai itu adalah gotong royong. Bung Karno pada waktu itu menjelaskan bahwasanya gotong royong ini adalah hal yang paling pas untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik gitu. Di tengah keberagaman budaya, suku, ras, dan agama, pandangan politik dan lain-lain, itu adalah gotong royong ini nilai yang paling pas lah. Apakah generasi muda itu masih menanamkan nilai gotong royong itu? Per hari ini kalau di lingkungan saya mungkin iya. Dalam setiap pembahasan untuk kita memandang bahwasanya kemana arah bangsa ini ke depannya itu mau dilaksanakan, kita melihat Pancasila ini selain sebagai dasar negara, kita juga melihat Pancasila ini sebagai alat perjuangan yang dimana kita ketika kita sebelum melakukan perjuangan, kita melihat nilai-nilai yang ada di Pancasila dulu. Nah, dari situlah baru kita menjadikan Pancasila ini sebagai nilai alat perjuangan untuk mengamalkan atau mengimplementasikan dari kelima nilai itu tadi. Kalau kita melihat di generasi muda sekarang, Ibu, mungkin ada beberapa klaster-klaster yang terpisah. Bahwasanya ada yang mengamini Pancasila itu hanya sebagai lima isi aja yang kita harus hafalkan setiap hari, bukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mungkin seperti itu, Bu.
1: Ya, baik. Ditahan dulu, Mas Virgi, Prof. Ngabalin, ada yang bergabung pagi hari ini. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Dini.
1: Selamat pagi, Pak Ahmad Irwan. Silahkan, Pak Ahmad Irwan. Ya,
4: Selamat pagi, Pak narasumber. Siapa, Pak?
1: Prof. Ali Mokhtar Ngabalin dan juga Mas Virgiawan.
4: Saya dari Jawa Barat nih, Pak.
1: Baik.
4: Timur. tentang hari kesaksian Pancasila di sini ya.
1: Ya, baik, silakan.
4: Saya punya pengalaman, punya piagam sudah penataran B4 ya, piagam juga masih ada itu di sini. Nah, sekarang begini Pak. 5 butir Pancasila, 2 aja saya misalkan bisa diamalkan. Persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Nampaknya Pak, persatuan Indonesia itu hanya sekedar seremonial, belum kelihatan, terutama para elit kita kan. Tidak ada gara-gara berbeda pendapat wajar, itu kan merupakan hal. Tapi ini gara-gara berbeda terjadi pencekadan, terjadi orang saling jatuh menjatuhkan, saling serang menyerang, itu kan tidak kelihatan. Terutama para elit kita, kalau masyarakat di bawah gampang Pak dijadikan sebagai persatuannya ini. Para elit kita kan ya penuh dengan kekuasaan, jadi persatuan belum nampak. Jadi harus memberikan contoh yang pertama, yang kedua ada keadilan sosial. Terutama masyarakat di bawah masih jauh dari keadilan masalah kesosialan di sini. Katakanlah begini, apalagi saya tinggal di desa, Pak, tahu bagaimana persis masyarakat yang di desa begitu susahnya masalah sosial. Saya selaku makhluk sosial, manusia komersial, saya sendiri aja masyarakat yang kecil. Begini Pak, punya hati, kalau hari ini saya dapat makanya bagaimana saudara-saudara kita? Apakah Pak Arita berpikir enggak ke sana? Nah, jadi keadaan sosial dulu lah kita amalkan. Dan jangan hanya dijadikan sebagai slogan masa Pancasila bagus, 5 butir Pancasila. Kalau kita diamal, 2 aja dulu. Nah, bagaimana? Sedangkan Pak Arita kita terus-terus bersengketa perbutuh kekuasaan gara-gara berbeda partai, jadi perpecahan. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prof. Ngabalin mungkin bisa dijawab begitu ya. Nah, ini sila persatuan Indonesia ini sila ketiga begitu ya. Hingga saat ini masih susah untuk diterapkan karena masih banyak hal yang membuat sila ketiga ini masih belum relevan di masyarakat karena masih banyaknya yang perpecahan, entah itu hal-hal yang sepele, entah itu perbedaan pandangan politik dan lain sebagainya. Ini masih belum bisa menerapkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kemudian juga sila kelima, keadilan sosial, ini juga masih susah untuk diterapkan khususnya di desa karena hingga saat ini masih banyak hal yang belum bisa membuat keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ini belum terlaksana di desa. Silahkan Prof. Ngabalin.
2: Ya, terima kasih Akang ya dari
1: Jawa Barat ya.
2: Jawa Barat.
1: Baik.
2: Jadi memang Pancasila itu kan dia menjadi kaya karena selain dia berasal dari culture yang luar biasa ya, dari para leluhur kita, dari budaya bangsa kita, tetapi yang membuat kuat Pancasila itu karena ditopang dengan basic agama yang luar biasa. Begitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Jadi agama itu menjadi satu basic penopang yang sangat kuat bagi bagi Pancasila. Jadi kalau hari ini kita lihat kenapa orang masih korupsi, orang masih menghalalkan segala cara, tentu saya sepakat dengan siapapun bahwa bukan agama dan Pancasila yang harus

0: Jadi kalau umpama kita menyoroti tentang sila ketiga persatuan Indonesia, kenapa kita harus sibuk menghabiskan waktu yang banyak hanya untuk mencari orang punya kekurangan, keterbatasan, menghujat, mencaci maki orang, sementara kita tidak sibuk untuk benahi diri kita? Emang kita siapa? Tuhan menjadikan kita sempurna, tetapi kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan dalam moral ability kita, kita dalam membangun akselerasi akhlak kita, networking kita, bergaul dengan siapapun. Itu sebabnya kalau pandang tadi dari awal saya sudah bilang, Kang, kalau dari awal kita boleh berbeda dalam mungkin pandangan pilihan politik, dalam pemilu mungkin si A memilih Anies, kemudian memilih Mas Ganjar, memilih Prabowo ya. Tetapi begitu hasil pemilu kemudian yang jadi adalah Presiden Prabowo, menurut saya dari kekuatan literasi yang kita bangun, dari kultur kita yang begitu kuat, dari cinta tanah air yang begitu dahsyat atas Republik dan masa depan Indonesia, ya kita harus berikan dukungan penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Kenapa? Karena untuk Indonesia, untuk masa depan generasi muda kita kan. Jadi setiap perbedaan itu akan selesai setelah KPU secara resmi menetapkan Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden. Itu yang tadi Akang sebut itu. Harusnya nanti kita akan mulai lagi bertarung. Itu bertarung atau ikut dalam kontestasi politik dan pemilu itu akan datang itu di 2029. Jangan hari ini kita menghujat, mencaci maki, mencederai. Hampir seluruh akun media sosial itu mereka mengebuli Presiden Prabowo Subianto dengan segala macam penilaian-penilaian yang menurut saya tidak lazim bagi bangsa Indonesia mempunyai perilaku begitu. Nggak boleh. Kita nggak boleh begitu. Di agama apapun juga itu melarang loh menghujat, mencederai pemimpin negara, itu tidak boleh. Ya, jadi menurut saya, Kang, dalam posisi inilah kita punya tanggung jawab bersama untuk mengingatkan banyak orang. Karena ini hari adalah hari yang menurut saya spesial, dan RRI Surabaya bisa membuat materi ini menjadi materi bagus. Saya sudah menulis dalam artikel pagi ini. Tadi Mas Virgi menyebutkan the founding fathers kita, Bung Karno. Saya ada menulis di artikel saya itu, kata Bung Karno, pernah beliau mengingatkan kita bahwa apabila bangsa Indonesia melupakan Pancasila, maka Indonesia dapat akan hancur berkeping-keping. Itu relevan dengan hari ini. Hari ini. Jadi ya seperti itulah kira-kira yang saya bisa memberikan masukan. Kita bangga, kita kagum. Terima kasih. Thank you. Luar biasa kepada God, kepada Allah, kepada Tuhan. Karena Republik ini dia jadikan sebagai satu tempat yang kita bisa berdiam diri dengan teduh, dengan tenang. Di saat orang lain terganggu dengan sirine karena akan datang rudal, mereka hidup dalam suasana yang penuh keprihatinan. Kita hari ini, alhamdulillah, puji Tuhan ya, syukur, syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan seluruh langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, kita berharap bahwa kita akan segera keluar dari berbagai masalah, dan geopolitik perang di Timur Tengah akan segera selesai, damai, sehingga kita juga tidak kena imbasnya. Begitu, Pak Dini.
1: Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ngabalin. Nah, kita ke Mas Virgi ya. Mas Virgi, pertanyaan yang sama begitu ya. Persatuan Indonesia atau sila ketiga dan juga sila kelima gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, seperti yang ditanyakan Pak Ahmad Irwan tadi ya, ini masih belum diterapkan di masyarakat karena masih ada disparitas atau kesenjangan begitu ya di masyarakat untuk menerapkan dua sila ini. Nah, kalau menurut Mas Virgi sendiri sebagai generasi muda ya, persatuan Indonesia ini apakah sudah tercipta gitu ya, atau dan juga keadilan sosial ini sudah terwujud atau belum? Silahkan Mas Virgi.
2: Kalau melihat sila ketiga dulu soal persatuan Indonesia itu kan, bahwasanya kita juga

0: Jika kembali ke historis, bahwasanya Pancasila ini kan dibangun atas dasar, dibentuk atau diusulkan itu kan atas dasar keberagaman keberagaman masyarakat Indonesia kan supaya bisa merdeka pada waktu itu, supaya bisa satu tujuan, satu nafas untuk Indonesia. Nah, kalau melihat situasi sekarang, bahwasanya kesatuan Indonesia itu masih adakah atau sudah terpecahkah? Kalau persatuan Indonesia ya tetap Indonesia tetap satu, bangsa tetap bangsa bangsa Indonesia, tapi akan tetapi di dalamnya cita-cita founding father kita pada waktu itu untuk mempersatukan keberagaman itu agar menjadi satu tujuan kesejahteraan bangsa Indonesia per hari ini menurut saya secara pribadi belum belum sampai ke sana. Padahal jika melihat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini kan satu kesatuan semua. Tadi Prof. Ngabalin menjelaskan bahwasanya ada kaitannya, kesatuan Indonesia ini ada kaitannya dengan sila kesatu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi semua ini satu kesatuan, dari sila 1, 2, 3, 4, 5 ini kan satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Jadi ketika ketika kita melihat Pancasila ini hanya satu sila saja atau berapa sila saja, kita nggak bisa mengamalkan Pancasila seutuhnya. Nah, ketika kita menganggap Pancasila ini bahwasanya dasar negara, lah otomatis semua kebijakan, semua kebijakan dan peraturan yang dibuat ini kan harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, apakah kita melihat nilai-nilai moral atau nilai-nilai normatif itu sudah terlaksana? Belum. Keadilan sosial, kalau kita bicara soal sila kelima, keadilan sosial, adil ini soal yang abstrak. Belum tentu adil menurut saya, adil menurut Prof. Ngabalin. Belum tentu adil menurut saya, adil menurut adik saya mungkin. Jadi keadilan sosial pada dasarnya kalau di Indonesia itu bagaimana supaya Pancasila ini menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi suatu pandangan hidup bangsa negara sehingga bisa diimplementasikan pada nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam negara ini, negara Indonesia. Jadi gimana caranya masyarakat ini mendapat kebijakan atau aturan ini yang bisa memudahkan mereka dalam mencapai kesejahteraannya bagi dirinya masing-masing. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mas Virgi. Kemudian di WhatsApp Rosata RRI Surabaya, pagi hari ini ada Mas Ilham ya, pagi hari ini yang bergabung 081331 4 kali 992. Selamat pagi Prof. Ngabalin dan juga Mas Virgi. Saya mau menanyakan terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di era saat ini. Saat ini kita melihat bahwasanya beberapa persoalan yang ada di Indonesia, mulai dari ketimpangan sosial, dan juga saat ini rupiah juga mengalami pelemahan, dan juga masih banyak korupsi yang hingga saat ini masih belum usai di Indonesia. Ini juga masih menjadi PR. Jadi menurut saya penerapan nilai-nilai Pancasila ini seharusnya itu diterapkan oleh anggota-anggota DPR dulu atau pimpinan-pimpinan yang di atas dulu, baru ke masyarakat. Karena para pemimpin ini harusnya bisa menjadi contoh bagi rakyatnya. Bagaimana rakyatnya disuruh mengamalkan ketika pemimpinnya sendiri pun tidak mengamalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham pagi hari ini. Silakan Prof. Ngabalin.
2: Ya, terima kasih ya, Ilham. Terima kasih. Ya, itu pentingnya pemimpin. Pemimpin itu selalu menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya. Jadi kalau dalam konsep agama itu memang setiap orang yang diberi amanah untuk memimpin, maka dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Karena itulah maka totokromo, keteladanan, ya, satunya kata dan perbuatan, apa yang dia perintahkan itu yang dia jalankan, apa yang dia perintahkan itu yang dia lakukan. Jadi bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi pengikutnya. Saya setuju ya, saya juga sangat setuju tadi Mas Ilham. Ya saya tahu cara kerja di parlemen itu, saya tahu 2004-2009 saya pernah menjadi anggota DPR RI dan alhamdulillah dua periode Pak Jokowi saya sekitar 7-8 tahun ada di kantor staf presiden. Saya mengerti bagaimana cara kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana pemimpin bisa menjadi teladan bagi masyarakatnya, saya kira iya. Ini yang sangat amat penting, Mbak Dini dan Mas Virgi ya. Jadi cara mengingatkan teman, kawan, sahabat, dan pemimpin itu semua diatur dalam nilai-nilai. Pertama, kultur kita. Kedua, kita pegang itu Pancasila sebagai sistem nilai di tengah-tengah kehidupan kita. Agama mengajarkan kita bagaimana mengingatkan orang lain. Agama mengajarkan kita bagaimana memberikan evaluasi, tanya, bertanya, mengingatkan. Ya, itu penting. Jadi kayak Mas Ilham tadi itu, menurut saya, ya DPR dan pemerintah itu adalah manusia biasa. Ya, bukan malaikat itu. Ada emosi, ada nafsu di sana. Tapi kita sebagai rakyat, kita sebagai orang yang mungkin kita prihatin terhadap satu perkara yang belum selesai, ada dua. Yang pertama adalah tetap kita harus bersabar, dan yang kedua jangan pernah capek dan berhenti untuk saling mengingatkan kalau kita cinta dengan republik ini, karena republik ini kita punya semua. Republik ini adalah milik kita bersama. Kita telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kita telah menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar, nilai-nilai spiritual, atau spiritual karena ada agama di sana. Nilai-nilai Pancasila itu sebagai sangat sakral dalam menata hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Pandangan-pandangan sosial yang kita utarakan, pandangan-pandangan sosial yang kita lakoni dalam kehidupan keseharian itu diatur semua dalam regulasi. Dalam kehidupan beragama, umpama soal masalah toleransi, kita bicara tentang moderasi beragama, diatur di dalam Kepres nomor 23 tahun 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Kita mesti moderat dalam melihat tata cara orang lain beragama, bagaimana dalam menyebutkannya, dalam narasinya, dalam diksi yang dipakai dalam keyakinan agama lain. Apakah itu dalam pandangan kita berbeda, kita harus moderat melihat itu. Begitu juga dalam pandangan kita sesama Muslim, mungkin di Katolik juga begitu, mungkin di Protestan juga begitu, dan macam-macam. Ini semua yang saya sebut dalam sistem nilai. Pancasila itu mengajarkan kita dalam sistem nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem nilai yang harus kita bangga, kita punya keyakinan diri yang kuat. Kalau ya Mas Virgi, saya datang ke banyak negara. Saya datang ke Rusia, ke Amerika, ke Korea, ke Jepang, ke Belanda, mana-mana saya datang. Kalau acara-acara internasional, mereka bertemu, kemudian mereka melihat saya dari Indonesia, selalu orang bertanya, luar biasa ya Anda, ya sekian ribu pulau kalian hidup terpisah-pisah, agama yang begitu banyak, kultur yang, kebudayaan yang luar biasa, ras yang berbeda, tapi kenapa kalian bisa hidup dalam rukun dan damai? Saya selalu bercerita bahwa kita punya budaya yang satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai ke Pulau Rote, ya kan? Kita punya Pancasila. Saudara-saudara saya dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran agama, kami tidak berbeda dalam melihat republik dan masa depan kita. Kami tidak berbeda dalam punya pandangan Pancasila. Itulah yang membuat kami satu. Itulah yang membuat kami kuat. The power of state kita itu adalah Pancasila. Yang saya kira ini harus terus digulirkan. Makanya kami membangun satu komunitas masyarakat itu, Mas Virgi, sekarang adalah komunitas masyarakat yang mendesak pemerintah untuk segera harus menerapkan kembali mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, dan yang tadi disebut oleh Bapak yang dari Jawa Barat itu, bagaimana agar pedoman penghayatan pengamalan Pancasila itu harus digulirkan kembali lagi. Kami membangun satu komunitas masyarakat, komunitas masyarakat untuk mendesak pemerintah agar segera mengaktifkan kembali pedoman penghayatan pengamalan Pancasila di seluruh lapisan masyarakat, dan yang kedua adalah penerapan mata kuliah atau mata pelajaran pedoman pendidikan moral Pancasila. Itu yang sekarang kami terus menyuarakan agar karena saya sekarang 58 tahun, Mbak ya, Mas Firdi, saya 58 tahun. Kenapa saya bisa cerita tentang Pancasila dan moralnya hari ini? Karena kami mendapatkan pendidikan moral Pancasila. Karena kami masuk kuliah itu mendapatkan penataran pedoman penghayatan Pancasila. Di samping nilai-nilai agama yang begitu melekat di tengah-tengah kehidupan dan pribadi saya dan banyak orang, hari ini saya berpikir seperti itu. Akan datang tantangannya berbeda, tadi Mbak Dini bilang. Kemajuan informasi, komunikasi, teknologi, generasi kita akan datang akan berbeda. Kata Nabi dalam pandangan ajaran Islam, Mas Fidji, siapkan generasimu karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda. Begitu juga ucapan yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Persiapkan anak-anak didikmu, persiapkan generasimu, karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan kalian.
1: Oke, baik, ditahan dulu Prof. Ngabalin, ada yang bergabung pagi ini ya. Selamat pagi.
3: Pagi Mbak Dini.
1: Selamat pagi Bang Andi, silahkan Bang Andi.
3: Jadi begini ya, kita ini patut bersyukur karena memang Pancasila itu adalah hasil pemikiran cerdas ya. Kalau saya mengatakan ideologi cerdas, karena menurut saya satu-satunya negara yang memiliki ideologi yang sangat cerdas itu kan ya kita ini Pancasila. Kenapa? Kita perlu tahu dari lima sila, kenapa kok hanya satu misalnya yang berbahas tentang keagama, sedangkan empat yang lainnya itu kepada orientasi seluruh kebutuhan manusia, mulai secara individu, bernegara, berdiskusi sampai masalah keadilan. Seperti sila kedua, kemanusiaan, adil dan beradab, itu kan dituntut manusia secara individu. Persatuan Indonesia dituntut manusia sebagai warga negara. Keempat dan sebagainya itu kan bagaimana pada saat kita berinteraktif dengan orang lain, lebih mengutamakan musyawarah dan sebagainya. Yang kelima adalah keadilan. Artinya apa? Bahwa memang kalau kita bicara masalah bernegara itu kan memang kalau kita kaitkan dengan warga negara yang begitu banyak kan memang sangat sangat kompleks. Dan menurut aku adalah Pancasila ini memiliki apa ya, ya tadi itu mempunyai pemikiran yang sangat cerdas banget. Dan kalau kita mau mengacu kepada negara-negara lain, ada sih, paling negara lain cuman mungkin kalau dia mungkin bahasa saya mungkin berideologi agama, mungkin mereka banyak yang sepertinya agamanya mungkin cara manusia mungkin kurang, atau sebaliknya misalnya kalau mereka berbicara masalah kemanusiaan lebih baik kemanusiaannya, tapi mungkin secara agama mungkin sedikit, tapi di Pancasila itu luar biasa. Dan ini menurut saya adalah rezeki yang harus kita syukuri, bahwa apa kalau saya memakai istilah agama ya, ya walaupun mungkin kurang tepat sih, mungkin ini adalah wahyu dari Allah kan gitu lah. Atau mungkin kalau wahyu nggak tepat karena itu untuk Nabi ya, tetapi barangkali ini adalah hidayah dari Allah untuk Indonesia gitu, dan kita syukur itu. Cuman sayangnya, apakah ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, khususnya para pejabat? Ini yang ironis banget, ya toh. Ayo sama-sama kita berintrospeksi diri lah, tidak bermaksud menyalahkan A, B, C, dan D. Tapi setidaknya kita sama-sama belajar dan sama-sama kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Andi untuk pertanyaannya pagi hari ini. Hampir sama juga yang disampaikan Bang Andi juga sama Mas Ilham tadi begitu ya, Prof. Ngabalin dan juga Mas Firgi ya, untuk pertanyaannya. Dan tadi sudah dijelaskan Prof. Ngabalin dengan panjang lebar begitu ya, bagaimana nilai-nilai Pancasila ini masih relevan hingga saat ini. Nah, saya mau ke Mas Firgi dulu. Nah, Mas Firgi, kalau kita melihat saat ini kita hidup di apa ya, bisa dibilang banyak sekali tsunami informasi, dan juga kita ini media sosial ini kan juga bermain algoritma ya Mas Wirgini ya, bermain dengan algoritma. Artinya ketika kita mengeklik satu tautan kebencian, satu tautan hal-hal yang ya bisa dibilang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ini akan keluar terus ya hal-hal yang untuk mendukung apa yang kita klik atau kita sukai atau yang kita retweet atau yang kita repost ulang atau apapun gitu ya, karena bermainan algoritma itu sendiri. Nah, seperti apa sih Mas Wirgi sebagai generasi muda agar kita ini tidak terjebak dengan algoritma-algoritma yang bisa dibilang menghadapi pengaruh ideologi yang tidak sejalan begitu ya, dengan ideologi-ideologi Pancasila maupun dengan ideologi yang bisa dibilang bertentangan dengan hal-hal yang berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila. Silakan Mas Wirgi.
0: Ya, jadi menurut saya bahwasanya jika kita mencari dan menyalahkan siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah untuk mengamalkan nilai Pancasila ini justru kurang tepat. Okay. Karena kita sebagai warga negara Indonesia ya memang ideologi dan dasar negara kita serta pandangan hidup berwarga negara ini kan memang Pancasila. Nah, ketika kita memang kalau melihat fenomena sekarang pemangku kebijakan eksekutif maupun legislatif memang banyak dalam penerapan atau implementasinya dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini memang terkadang sedikit miss atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Nah, kan tapi ini bukan soal siapa yang harus lebih duluan lebih baik mengamalkan Pancasila. Enggak. Jadi Pancasila ini mengamalkan Pancasila itu tugas semua warga negara. Tidak hanya pemangku kebijakan, akan tapi memang pemimpin pemangku kebijakan memang yang dicontoh oleh masyarakatnya. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat tidak boleh meninggalkan itu. Nah, ketika kita membahas tadi soal gimana arus informasi masuk dan bertentangan dengan ideologi kita, yaitu tugasnya kita mengamalkan Pancasila, merefleksikan hari ini, hari kelahiran Pancasila ini bagaimana supaya kita mengamalkan Pancasila ini bukan hanya menghafalkan sila 1 sampai sila kelima, tapi kita memang benar-benar menanamkan pada jiwa kita bahwasanya nilai-nilai moral, nilai-nilai norma yang terkandung dalam Pancasila ini memang harus kita terapkan, sehingga ketika kita menerima informasi, ketika kita menanggapi sesuatu, ketika kita melihat suatu fenomena atau isu, itu kita bisa secara objektif menilainya. Karena apa? Kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Tidak hanya sila pertama, dua, dan beberapa aja. Jadi kita mengamalkan nilai Pancasila secara utuh, sehingga kita tidak sebagai bangsa negara, bangsa yang besar, bangsa Indonesia yang besar ini tidak mudah terbawa arus informasi yang tidak jelas atau tidak kredibel gitu, Ibu.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Virgi. Nah, ke Prof. Ali Ngabalin lagi begitu ya, Prof. Tadi juga Mas Virgi tadi di awal dialog tadi juga sempat menyampaikan bahwa saya bagaimana ketika kita ini sebagai anak muda itu kita seperti apa sih ketika kita ini berdiri di tengah-tengah nilai Pancasila ini, Prof, di tengah disrupsi informasi dan juga saat ini apa sih, Prof, langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Prof. Silakan.
2: Iya. Kalau dilihat dalam penerapan nilai-nilai, saya selalu menyebutkan Pancasila itu sebagai sistem nilai dalam kehidupan kemasyarakatan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau membantu orang kan tidak perlu kita mesti tanya apa agamanya, apa sukunya, apa latar belakangnya, tidak. Kalau mau membantu, ya bantu. Itu sistem nilai ajaran Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Kalau ada orang kecelakaan di tengah jalan, kecelakaan lalu lintas, dia udah tergeletak di atas jalan, masa kita mau nolong dia harus tanya dulu siapa namamu, apa agamamu? Gak bisa. Ajaran Pancasila itu mengajarkan pertolongan pertama pada kecelakaan. Harus ambil tindakan menyelamatkan nyawanya, larikan, pakai mobil kita, bawa, atau bagaimana caranya untuk bisa harus mendapatkan pertolongan pertama pada kecelakaan ke rumah sakit. Itu saya dapat dalam pedoman pendidikan moral Pancasila, saya dapat dalam penataran pedoman penghayatan Pancasila. Jangan pernah melihat Markus, Franciscus, Katolik, Protestan dalam urusan-urusan yang urusan kemanusiaan. Orang di Gaza itu bukan saja orang Islam, ada orang Ortodoks, ada orang Katolik, ada orang Protestan, tapi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Israel itu harus kita tantang. Kenapa? Karena nyawa manusia di sana habis, nyawa manusia di sana tidak pernah dipandang sebagai satu sistem nilai besar dalam Pancasila. Karena itu kenapa Indonesia punya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan sampai hari ini kita masih memberikan dukungan penuh kepada Palestina, kemarin ditangkap dan macam-macam dan seterusnya. Jadi bagaimana cara menerapkan itu? Ya itu tadi, kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh berhenti, gaungkan terus untuk apa penghayatan pendidikan moral Pancasila, kemudian P4 pedoman, ada satu sistem nilai pedoman, cacat tata cara regulasinya, dia punya silabusnya, kita buat pedoman bagaimana cara menghayatinya, bagaimana cara mengamalkannya, nilai-nilai Pancasila itu di tengah-tengah kehidupan. Karena hari ini kita bisa bicara lewat Radio Republik Indonesia, lewat Zoom. Orang bisa telepon, orang bisa. Dulu-dulu kita nggak bisa, dulu-dulu kita nggak bisa. Kenapa begitu? Karena kemajuan teknologi, komunikasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya ingin menyebutkan bahwa inilah kehebatannya Indonesia, inilah sistem nilai kita, ideologi kita, Pancasila. Dan tentu kita berharap bahwa setiap orang yang diberikan amanah menjadi pemimpin, setiap orang yang diberikan di atas pundaknya itu mengelola uang dalam jumlah banyak, mengelola harta negara dengan jangan serakah, jangan mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya, kemudian korupsi, kesempatan mengumpulkan uang dengan cara-cara yang zalim dan membuat penderitaan rakyat Indonesia. Saya kira ini nilai-nilai yang harus diterus kita gaungkan, dan itu ada pada Pancasila. Karena kita semua beragama, maka agama kita, keyakinan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada ajaran nilai-nilai agama itu diklopkan dengan ideologi Pancasila. Maka jadilah Republik ini yang begitu hebat dan kuat.
1: Baik, terima kasih Prof. Ngabalin. Sebagai closing statement Mas Virgi mungkin ya. Nah, Mas Virgi, apa sih peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan mencegah disinformasi pada hari lahir Pancasila ini, Mas Virgi, sekaligus sebagai closing statement, silakan.
0: Baik, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa yang dimana kita menggaungkan bahwasanya 2045 ini adalah Indonesia mencapai titik emasnya. Nah, ini adalah tugas kita sebagai generasi muda. Jangan sampai generasi muda ini mudah termakan arus, terbawa arus, mudah mendapatkan informasi yang ditelan mentah-mentah. Nah, ketika kita merefleksikan bahwasanya Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah perbedaan, bahwasanya kita harus melihat segala bentuk informasi apapun, segala bentuk berita apapun, kita harus melihat secara objektif. Jangan sampai kita mudah untuk menyalahkan seseorang tanpa kita tidak mengintrospeksi apakah kita sudah mengamalkan secara benar, secara utuh bahwasanya Pancasila itu seperti apa. Jadi sebagai generasi muda untuk mempersiapkan Indonesia emas 2045, kita harus memang benar-benar mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Jangan sampai kita mudah ya tadi menyalahkan, oh ini pemerintah yang salah, ini RT saya yang salah, ini RW saya yang salah. Tapi bagaimana caranya kita besok ini atau hari ini kita udah memulai bahwasanya yang sebelumnya kita tidak sering bergaul dengan tetangga, ayo kita mulai ngobrol dengan tetangga. Yang sebelumnya kita sering menghakimi seseorang tanpa mengetahui suatu kebenarannya sebelumnya, kita mulai tanya bahwasanya bagaimana penjelasan yang seutuhnya sebenarnya. Jadi kita harus menilai suatu bentuk apapun itu secara objektif, jangan sampai subjektif, maksudnya ini berita yang aku terima, ini informasi yang aku terima, ya ini maka ini adalah kebenaran yang hakiki menurut aku. Jadi harus kedepannya memang generasi muda harus selalu objektif, harus memang terlibat dan selalu merawat kesadaran kolektif akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke depannya. Mungkin seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Wirgawan Budi Prasetyo SH, Ketua DPC GMNI Surabaya untuk waktunya di pagi hari ini. Dan juga terima kasih banyak Prof. Dr. Ali Mukhtar Ngabalin, SAG MSI Prof. Terima kasih banyak Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik Seluruh Indonesia PP Bakomubin. Sehat selalu Prof. Ngabalin.
2: Terima kasih Mbak Dini.
1: Semoga lain waktu bisa bertemu.
2: Terima kasih banyak. Sehat selalu.
1: Baik. Mas Virgi, terima kasih banyak buat kalian waktu bisa bertemu di RRI Surabaya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar usai sudah dialog aspirasi bagi hari ini edisi hari spesial tanggal 1 Juni 2026 dengan tema Pancasila Perekat Bangsa di Tengah Perbedaan. Sebelum Dini closing, Dini ada satu pantun ya. Air mengalir menuju muara, jernih burning sepanjang kala, bersatu teguh membangun negara di bawah naungan Pancasila. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit. Sampai jumpa.

0: Pendengar, saat ini pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bersama mendengarkan Cek Fakta hari ini bersama dengan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan dari media yang kredibel soal ancaman Presiden Prabowo untuk mundur dari jabatan presiden bila program MBG dihentikan. Mengutip dari video .tribunnews.com berjudul Akui MBG Banyak Masalah, Presiden Prabowo ancam copot oknum petinggi yang tak bertanggung jawab. Dalam berita tersebut, Presiden Prabowo menyinggung soal MBG saat peresmian 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pihak-pihak yang lalai dan tidak bertanggung jawab, termasuk unsur pimpinan terkait masalah MBG. Adapun Presiden Prabowo memang pernah menyatakan di depan sejumlah pimpinan media bahwa ia siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan MBG tetap berjalan. Namun, pernyataan itu disampaikan dalam konteks elektoral atau potensi suara Presiden Prabowo dalam pemilihan Presiden 2029, bukan ancaman mundur dari jabatan.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026 yang juga sekaligus bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Nanti kita akan update pendengar informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi di pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Dan kami juga jejaring bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri serta RRI Tuban. Dini gak sendiri karena pagi hari ini ada rekan Fahri dan juga rekan Atit ya yang ada di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Bersama saya Dini Wardani, inilah Surabaya pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pagi hari ini Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan rekan William ya, yang akan melaporkan tembus 2,2 triliun rupiah transaksi kris di Malang Raya, tegaskan tren migrasi ke ekosistem digital. Kita ikuti informasinya selengkapnya bersama dengan William Nathan. William, silakan laporan Anda.
1: Baik. Arus digitalisasi keuangan di wilayah Malang Raya makin tidak terbendung. Hal ini tercermin dari akumulasi nilai transaksi digital melalui kris dan aplikasi Super Apps Brimo di wilayah kerja BRI Region 13 Malang yang menembus angka lebih dari 2,2 triliun rupiah sepanjang periode Januari hingga Mei 2026. Lonjakan angka fantastis ini menjadi bukti nyata meluasnya adopsi ekosistem non-tunai di tingkat masyarakat dan pelaku usaha lokal. Secara rinci, kontribusi terbesar disumbang oleh perputaran uang melalui kris yang mencapai 2,05 triliun dari Januari hingga Mei 2026. Nilai transaksi itu digerakkan oleh sedikitnya 382 ribu pelaku usaha atau merchant yang kini telah bermigrasi menggunakan kode respon cepat atau QR code sebagai metode pembayaran utama mereka. Sementara itu dari sektor retail, pertumbuhan penetrasi aplikasi digital juga melaju cepat. Hingga April 2026, jumlah pengguna Brimo di wilayah kerja BRI Region 13 Malang telah menyentuh angka 3,3 juta pengguna atau user, dengan akumulasi nilai transaksi sepanjang 5 bulan pertama tahun ini mencapai 156 miliar rupiah. Regional Funding dan Retail Transaction Banking at BRI Malang, Tri Yoga Agung Wibowo mengatakan bahwa transformasi digital yang masif ini merupakan bagian dari langkah nyata perbankan dalam menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan modern. Pertumbuhan penggunaan kris BRI dan Brimo menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku UMKM di Malang Raya makin adaptif terhadap transaksi digital. Metode pembayaran non-tunai ini memberikan efisiensi tinggi, aman, dan praktis untuk aktivitas ekonomi sehari-hari. Melalui satu kode kris, pelaku usaha kini dapat menerima pembayaran dari berbagai platform dompet digital maupun aplikasi perbankan lain secara seketika atau real time. Langkah ini tidak hanya memangkas birokrasi pengelolaan uang tunai di tingkat pedagang, tetapi juga mempercepat rantai transaksi masyarakat tanpa perlu mengkhawatirkan uang kembalian. Melalui aplikasi ini, jutaan nasabah di Malang Raya dapat mengelola kebutuhan perbankan mereka, mulai dari transfer bertenaga tinggi, pembayaran tagihan rutin, isi ulang dompet digital, hingga investasi langsung dari ponsel pintar mereka kapan saja. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter William Nathan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter William Nathan, mendengar bahwa tembus 2,2 triliun rupiah transaksi kris di Malang Raya, tegaskan tren migrasi ke ekosistem digital. Nanti kita akan update juga kembali ya beberapa informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di pagi hari ini, mendengar. Dan Dini nggak sendiri karena hari ini ada rekan Fahri dan juga ada rekan Atit Sasana. Dan ada beberapa komposisi lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda sembari saat ini hari libur ya, tanggal merah begitu ya. Selamat berlibur bagi Anda yang menjalankan liburan, mendengar, dan yang pasti bagi Anda yang gak libur gak apa-apa, tetap ceria seperti kata Jirox.

Mendengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu, maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah piala dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026?

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini. Pagi hari ini mendengar kita sudah bersama dengan reporter Yanuar Fahmi yang akan melaporkan jelang dimulainya fase pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mencatat sejumlah calon jamaah haji batal berangkat pada musim haji 2026. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Yanuar Fahmi. Yanuar, silakan laporan Anda.
1: Menjelang dimulainya fase pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mencatat sejumlah calon jemaah haji pada musim 2026 batal berangkat ke Tanah Suci. Pembatalan tersebut menjadi salah satu catatan penyelenggaraan haji tahun ini di tengah mayoritas jemaah yang telah menuntaskan rangkaian ibadah haji. PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang membidangi haji dan umroh, Eliana, menjelaskan bahwa faktor kesehatan menjadi penyebab dominan pembatalan keberangkatan. Selain itu, terdapat beberapa jemaah yang mengundurkan diri karena alasan pribadi maupun kondisi tertentu.
2: Kemarin ada jemaah kami yang kecelakaan, kemudian harus amputasi, dan akhirnya karena recovery-nya itu tidak bisa dalam waktu yang singkat, maka kemarin kita ajukan untuk tunda. Insyaallah mudah-mudahan bisa berangkat di tahun depan.
3: Totalnya berapa untuk tahun ini yang enggak jadi berangkat?
2: Kemarin itu yang kecelakaan yang tunda, yang satu orang kebetulan ada pendampingnya suami, jadi belum.
3: Enggak, artinya sudah dapat.
1: Menurut Eliana, memasuki fase pemulangan, perhatian Kementerian Agama kini difokuskan pada kesiapan kepulangan jemaah yang masih berada di Tanah Suci. Koordinasi dengan petugas kloter, petugas kesehatan, dan penyelenggara haji terus dilakukan guna memastikan proses pemulangan berjalan lancar, aman, serta sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Baik, terima kasih Januar Fahmi dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, jelang dimulainya fase pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mencatat sejumlah calon jamaah haji batal berangkat pada musim haji 2026. Dan kita akan update kembali begitu ya beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini pendengar. Dan Anda pagi hari ini masih ditemani di Dini Wardani, rekan Fahri, dan juga rekan Atit Sasono.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Rizky Darmawan yang akan melaporkan Dinas Pendidikan Kota Batu perkuat literasi digital berbasis Pancasila. Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, momentum hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu untuk terus memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar. Upaya ini dilakukan sebagai langkah menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus informasi di media sosial yang semakin dekat dengan kehidupan generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat,

0: diarahkan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat, mampu menghargai perbedaan, peduli terhadap sesama, serta bijak dalam menggunakan teknologi digital. Selain itu, pendidikan karakter juga diperkuat melalui kegiatan keagamaan dan sosial yang melibatkan siswa secara langsung. Pada momentum bulan Dzulhijjah kemarin, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar kegiatan manasik haji bagi pelajar sebagai sarana mengenalkan nilai-nilai spiritual sekaligus memperkuat karakter peserta didik. Program penguatan literasi digital berbasis Pancasila mendapat respon positif. Salah seorang pelajar di Kota Batu mengaku pembelajaran mengenai etika bermedia sosial dan cara mengenali hoax sangat penting di tengah banjir informasi yang diterima setiap hari. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam berinteraksi di ruang digital, sikap menghormati orang lain, menjaga toleransi, serta bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi menjadi bagian penting yang perlu diterapkan oleh generasi muda saat menggunakan media sosial. Melalui berbagai program tersebut, Dinas Pendidikan Kota Batu berharap semangat Pancasila tidak hanya dipahami sebagai materi pelajaran semata, tetapi benar-benar tertanam dalam pola pikir dan perilaku pelajar sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda Kota Batu diharapkan mampu menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era digital tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Rizky Darmawan, pendengar, bahwa Dinas Pendidikan Kota Batu perkuat literasi digital berbasis Pancasila yang sekaligus hari ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila, pendengar, dengan tema yang diambil ya di tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan tema ini pendengar diusung sebagai pengingat agar perdamaian selalu dimulai dari nilai yang dijaga bersama, bukan sekadar lambang negara tetapi juga merupakan simbol utuh tentang keberagaman, keberanian dan juga identitas bangsa. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, pemerintah dan pendidikan serta hubungan antar sesama warga negara. Nanti kita akan update kembali begitu ya, untuk informasi bersama dengan kawan-kawan reporter dan redaksi di pagi hari ini.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RKI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulur, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar, dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Emil Akbar yang akan melaporkan dan Dim 0819 Pasuruan pimpin upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Acara peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Pasuruan dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 819 Pasuruan sudah selesai. Kita akan tentunya mendengarkan harapan dari Komandan Kodim 0819 Pasuruan seperti apa. Dan apa yang disampaikan terutama untuk seluruh masyarakat terkait dengan hari lahir Pancasila?
2: Keterkaitan dengan hari lahir Pancasila, kita tahu sendiri bahwa sejarah sudah membuktikan bahwa Pancasila ini sampai dengan saat ini merupakan pandangan hidup bangsa, pedoman bangsa, falsafah hidup bangsa. Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia ini semuanya bersumber dari Pancasila. Mulai dari sila ke-1 sampai ke-5 ini harus kita pedomani, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik kita dalam kedinasan, hidup bermasyarakat, bahkan di lingkungan keluarga pun itu harus kita terapkan. Mulai dari kita berketuhanan, berarti kita harus beribadah, rajin beribadah, toleransi antarumat beragama, kemudian rasa kemanusiaan kita di masyarakat, kita saling menghargai, saling bekerja sama. Kemudian sila ketiga, persatuan, itu yang paling pokok. Kita saat ini kita sedang di framing begini-begini, berbeda-beda, tapi kalau kita kembali lagi ke Pancasila, kita harus bersatu. Saya rasa itu akan hilang itu. Kemudian yang keempat, kerakyatan. Negara kita negara demokrasi, berarti kita juga harus apa? Menjunjung tinggi asas kerakyatan, asas demokrasi. Demokrasi yang terarah. Jadi tidak demokrasi yang seenaknya sendiri, demokrasi yang bebas, sebebas-bebasnya, tidak seperti itu. Yang terakhir, kita harus keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kesejahteraan harus kita meratakan. Saat ini pemerintah juga sudah berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dari beberapa program yang ada, itulah tujuan utamanya dari Pak Presiden itu untuk mensejahterakan masyarakat seluruhnya.
1: Ada kata-kata selamat hari lahir Pancasila,
2: Bang? Selamat hari lahir Pancasila. Sesuai dengan semboyan tadi itu ya. Pancasila sebagai dasar hidup bangsa, sebagai penopang untuk perdamaian dunia.
1: Dari statement langsung dari Komandan Kodim 0819 Pasuruan, Letkol Infantri Boga Bramiko. Sementara dapat saya laporkan bahwasanya untuk upacara digelar tepat pukul 8 pagi tadi dengan para peserta mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai dengan pegawai ataupun ASN pemerintah Kabupaten Pasuruan dan juga dari unsur TNI, Polri, Limnas dan juga masyarakat. Langsung dari halaman kantor Bupati Pasuruan, Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Emil Akbar, pendengar, dan Dim 0819 Pasuruan, pimpin upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila. Dan kita masih menunggu satu reporter kembali begitu ya, yang akan melaporkan di pagi hari ini bersama dengan reporter Karyantoni. Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan sesaat lagi begitu ya, siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila yang akan disiarkan langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat begitu ya. Dan akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila. Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini sampai nanti merapat 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Sebelum kita menutup Jatim hari ini, pagi hari ini, dan kita bergeser ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung mendengar upacara peringatan hari lahir Pancasila begitu ya. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Hairul Umam yang akan melaporkan pagi hari ini, yakni puluhan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang untuk sementara waktu menghentikan operasionalnya. Penghentian ini dilakukan oleh Badan Gizi Nasional karena sejumlah dapur belum memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan. Hairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, puluhan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur untuk sementara waktu tidak dapat beroperasi karena Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional sebanyak 27 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena belum memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Saat dikonfirmasi Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanto mengatakan kebijakan penghentian sementara dilakukan sebagai langkah evaluasi agar seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional yang berlaku. Salah satu temuan yang paling banyak dijumpai adalah belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL pada sejumlah dapur. Menurut Sudarmanto, keberadaan IPAL merupakan syarat penting dalam operasional dapur MBG karena berkaitan dengan pengelolaan limbah dan standar kebersihan. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan serta memberikan peringatan kepada pengelola dapur agar segera melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Satgas MBG berharap penghentian sementara ini dapat menjadi perhatian serius bagi para pengelola. Semakin cepat persyaratan dipenuhi, semakin cepat pula dapur MBG dapat kembali beroperasi dan melayani para penerima manfaat program makan bergizi gratis. Diketahui sebanyak 27 dapur MBG yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sampang terdampak kebijakan tersebut. Operasional dapur akan kembali dibuka setelah masing-masing pengelola dinyatakan memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Demikian dari Sampang, Madura, Hairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Hairul Umam dan selamat bertugas kembali. Dan demikian mendengar informasi dari kawan reporter Hairul Umam sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini. Edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung upacara hari peringatan hari lahir Pancasila begitu ya. Upacara peringatan hari lahir Pancasila yang disiarkan langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat begitu ya. Dan kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI, Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat-saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandangan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar. Out!
1: Parade. Istirahat di tempat. Out!
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, benar Presiden
3: Pak peringatan kelahiran Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: 那个三角刀等
1: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: Tegak. Senjata! Gak!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar kita ikuti mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: が、戦略だ
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata!

0: 个三家道
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya
3: Iya, mendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar, baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Krek.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para menteri koordinator, para menteri dan kepala badan, para wakil menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek

0: bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berlaku dari Tuhan, adalah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan

0: alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, benar baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
4: Hormat.

0: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 哥，三家到，
1: 上。
2: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
3: Terima kasih atas pelaksanaan
0: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga kooperasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Pendengar, telah kita ikuti untuk siaran langsung ya dari peringatan hari lahirnya Pancasila yang disiarkan oleh Pro 3 dan dipancar luaskan oleh Pro 1 di RRI seluruh Indonesia. Pendengar, kita akan hadirkan informasi untuk Surabaya siang ini, dan tentunya Surabaya siang ini akan ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti jam 3 sore.

0: Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah ini, tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar, kita ikuti terlebih dahulu ya untuk informasi dinamika olahraga sebelum Surabaya siang ini update informasi terkait Hari Pancasila, bagaimana, dan juga informasi-informasi yang lainnya ya. Anda bisa terus stay tune, pendengar, di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Mendengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu, maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026?

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunianya.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia tahun ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hero!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: Well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss, Belinda Bencic, 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairly tough.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Gianantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibu Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usalaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus. Dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara. Untuk

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per gamenya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugir Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai

0: 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 Grup 1 di Stadion Kebugiro Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini dari informasi Universitas Muhammadiyah Surabaya menggelar wisuda ke-54 hari ini. Laporan selengkapnya akan disampaikan Farida Kusnia.
2: Pendengar, saat ini saya berada di Diandra Convention Center Surabaya. Tepatnya di gedung ini, Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA menggelar wisuda ke-54. Dalam wisuda ini, Rektor UMSURA, Profesor Mundakir, menyebutkan bahwa alumni kampus swasta ini diharapkan memiliki kompetensi akademik yang mumpuni, tetapi juga karakter dan moral yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Islam dan semangat Muhammadiyah. Dan diharapkan mereka menjadi insan akademik yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Profesor Mundakir menginginkan mereka untuk terus belajar dan berinovasi, menjadikan integritas dan kejujuran sebagai pemandu dalam menempuh perjalanan menuju sukses. Rektor UMSURA juga mengingatkan bahwa wisuda bukan tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan pengabdian kepada umat dan bangsa, sehingga diharapkan mereka fokus pada karir yang tidak bersifat personal saja, tetapi juga harus menjadi elemen yang turut andil dalam membangun bangsa dan negara, dan sempat menjadi bagian dari solusi untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Di samping itu, Rektor UMSURA, Profesor Mundakir, juga salut dengan perjuangan wisudawan dari program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Surabaya, yaitu Dr. Muhammad Ibrahim Sengaji. Dokter ini merupakan warga dari ND, Nusa Tenggara Timur, yang berhasil mendirikan klinik Muhammadiyah ND dengan dibantu pendanaannya oleh Universitas Muhammadiyah Kupang, juga didampingi oleh Majelis Pembinaan Kesehatan Umum MPKU PWM Jatim. Dari Diandra Convention Center Surabaya, Farida Kusnia melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Farida Kusnia, pendengar ya, terkait Universitas Muhammadiyah Surabaya menggelar wisuda ke-54 pada hari ini. Kita lanjutkan untuk Surabaya siang ini, pendengar, dengan ditemani lagu pop Indonesia, ada Pastu, Kisah Kasih di Sekolah.

0: sadar, kemanapun pergi, kata oke hampir selalu dimengerti? Menurut catatan sejarah bahasa, kata oke mulai populer di Amerika Serikat sejak abad ke-19. Awalnya, istilah ini digunakan sebagai singkatan santai, yakni all correct, yang berarti semuanya benar atau tidak ada masalah. Karena pendek, mudah diucapkan, dan bernada positif, kata oke cepat menyebar lewat media, dunia militer, hingga komunikasi internasional. Itulah sebabnya meski bahasanya berbeda-beda, kata oke telah dipahami dimanapun. Oke, dua huruf sederhana tapi menyatukan banyak bahasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait Gubernur Kofifah pagi tadi memimpin gelaran upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Anik Hasanah.
2: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru saja memimpin upacara hari lahir Pancasila di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Peringatan tahun ini disebut memiliki makna yang jauh lebih relevan dibanding sekedar perayaan tahunan. Dalam pesan yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau slogan seremonial di tengah ketidakpastian global yang ditandai konflik geopolitik, disrupsi teknologi, hingga ancaman perpecahan sosial. Pancasila disebut menjadi jangkar moral yang menjaga Indonesia tetap kokoh sekaligus memastikan pembangunan berjalan adil bagi seluruh rakyat. Menurut Gubernur Khofifah, pendengar, dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan besar, mulai perang dan konflik antar negara, ketimpangan ekonomi, hingga dampak revolusi teknologi yang berpotensi memicu polarisasi sosial. Dalam situasi tersebut, pendengar, Indonesia dinilai memiliki modal kuat karena dibangun di atas fondasi Pancasila yang mengedepankan persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dan memang pada pagi tadi upacara hari lahir Pancasila dilaksanakan penuh dengan kehormatan, dihadiri oleh sejumlah undangan dan juga masyarakat umum yang turut hadir dengan mendaftar secara khusus dan juga melalui tiket khusus untuk bisa menjadi salah satu peserta upacara hari lahir Pancasila, hari lahir Pancasila pada hari ini di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Demikian laporan Ani Hasanah.
1: Baik, terima kasih laporan Ani Hasanah, pendengar, ya, terkait Gubernur Kofifah yang pagi tadi memimpin gelaran upacara untuk peringatan hari lahir Pancasila yang dilaksanakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

Pendengar, melihat kebudayaan di Indonesia yang salah satunya ini yang dilaksanakan oleh masyarakat Osing, pendengar ya, di Kelurahan Bangkungan, Kecamatan Gelangga Banyuwangi, ini menggelar dan juga melestarikan ya ritual Semblang yang dilaksanakan pada minggu malam kemarin, pendengar. Dan tradisi tersebut juga diwariskan oleh secara turun-menurun yang pastinya, yang menjadi salah satu daya tarik budaya yang memikat ribuan wisatawan selama libur panjang. Nah, Semblang Bangkungan ini, pendengar, merupakan tarian sakral yang dibawakan oleh perempuan Parubaya dalam kondisi trans atau kehilangan kesadaran. Pada tahun ini, pendengar ya, ritual tersebut dibawakan oleh Isni yang berusia 54 tahun dan penampilannya kali ini menjadi yang ketiga sebagai penari Semblang tersebut. Nah, ritual kunonya, pendengar ya, secara rutin akan digelar setiap bulan Zulhijjah atau bulan haji, tepatnya sepekan setelah hari raya Idul Adha. Dan tradisi ini tidak hanya menjadi bagian penting dari warisan budaya masyarakat Osing saja, pendengar, tetapi juga menjadi magnet wisata budaya yang berada di Banyuwangi. Nah, sebelum ritual dimulai juga ada rangkaian-rangkaiannya, pendengar. Lalu setelah rangkaiannya sudah selesai, ada beribadah juga, melanjutkan prosesi parade, lalu ada obor diarak mengelilingi desa sebagai cara untuk ini ya, pendengar ya, budaya Semblang tersebut ya yang masih sampai saat ini, pendengar ya, dilaksanakan di Banyuwangi.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar, kita update terkait layanan bus shalawat yang di mana kembali tersedia ya secara penuh pendengar ya, yang sudah dilaksanakan di Arab Saudi untuk jemaah asal Indonesia, dan untuk memberi dan sebagai moda transportasi jemaah haji Indonesia dari hotel menuju Masjidil Haram dan begitupun sebaliknya pendengar. Ini layanan ini sudah kembali beroperasi, tersedia 24 jam penuh pendengar dan gratis bagi jemaah Indonesia. Yang dimana armada bus ini disediakan oleh pihak BPIH sebanyak 458 bus ya, yang nantinya akan melewati sebanyak 23 rute pendengar. Mulanya bus tersebut ya beroperasi mengalami juga pengunduran jadwal ya, semula pada pukul 1 waktu Arab Saudi pendengar, dan menjadi saat ini pukul 13 waktu sana. Dan berdasarkan kebijakan otoritas Arab Saudi juga, agar para jamaah yang baru selesai melaksanakan nafar, tasni, dan minah memiliki cukup waktu untuk beristirahat di hotel. Dan kini untuk bus tersebut sudah kembali beroperasi ya pendengar ya, dan jumlah bus sholawat ini nantinya akan terus dikurangi secara bertahap, menyesuaikan dengan jumlah jamaah haji Indonesia yang mulai pulang ke tanah air atau menuju Madinah pada hari ke-22 setelah puncak haji pendengar. Dan ini armada yang tersisa ini yang ada di sana sudah berkurang jauh ya, sisanya ada 54 unit saja yang beroperasi untuk 24 jam untuk jemaah haji asal Indonesia.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is big. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa

0: tengah keselamatan terkait pariwisata dan juga kelengkapannya, melainkan tolak ukur utama kualitas sebuah destinasi wisata dan destinasi yang aman mampu memberikan rasa nyaman untuk membangun kepercayaan wisata. Nah, serta menciptakan pengalaman berwisata yang berkesan dan berkelanjutan. Sedikit cuplikan perbincangan antara Fresti Oktora dan bersama Upik Dian Eka terkait kualitas destinasi tidak hanya dinilai dari keindahannya saja, tetapi juga fasilitasnya.
1: Ibu, sejauh ini bagaimana sih masyarakat di Jawa Timur ini sadar wisata terhadap keselamatan saat berwisata atau bahkan menjaga lingkungan tetap asri?
2: Jadi selama ini konsep sadar wisata sering dipahami hanya sebatas kampanye, bukan sebagai mindset atau perilaku sehari-hari. Sehingga kadang kita temukan misalnya di destinasi wisata atau di masyarakat, banyak masyarakat yang kemudian juga abai terhadap destinasi itu sendiri, misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya, kemudian mereka juga coret-coret di berbagai destinasi wisata. Nah, oleh karena itu yang diperlukan itu adalah sosialisasinya itu sebenarnya sudah ada, tapi kemudian kita perlu menekankan kepada yang namanya internalisasi yang lebih mendalam.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini dari UNER, pastikan tidak naikkan biaya kuliah bagi mahasiswa baru. Laporan selengkapnya akan disampaikan Oni Arianto.
2: Ya, pendengar, Rektor Universitas Airlangga atau UNER Surabaya Muhammad Mahdian mengatakan bahwa untuk biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang mendaftarkan diri melalui jalur mandiri reguler di kampus UNER tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku untuk iuran pengembangan institusi atau IP di seluruh program pendidikan atau prodi yang terdaftar di kampus UNER Surabaya. Menurut Rektor UNER bahwa sebelumnya pada tahun lalu memang diberlakukan dua tarif untuk iuran pengembangan institusi atau IP yang dibayarkan dalam satu kali untuk masuk ke UNER, namun untuk saat ini ada satu tarif. Di sisi lain, untuk uang kuliah tunggal atau UKT di masing-masing program studi berlaku dua tarif.
3: Baik, punya uang kedokteran naik ya,
4: Pak? Kedokteran ya. Artinya yang apa? Kita sekali lagi
5: enggak naik. Cuman sekarang jadi single tarif aja.
4: Single tarif.
5: Gitu. Kalau dulu ada pilihan 1-2 gitu ya, IP itu sekarang jadi satu aja ya. Jadi secara ini tidak naik ya. Tidak berubah.
2: Ya, Rektor UNER juga mengatakan bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan dari orang tua mahasiswa tidak keberatan untuk bisa membayar dari iuran pengembangan institusi maupun dari uang kuliah tunggal. Namun apabila orang tua calon mahasiswa baru mengalami kendala terkait keuangan atau biaya perkuliahan, bisa menghubungi dari pihak manajemen kampus UNER Surabaya. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Oni Arianto terkait kegiatan yang ada di pastikan ya dari UNER yang tidak akan naikkan biaya kuliah bagi mahasiswa baru.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

Pendengar, di tengah kimatnya perayaan Yatna Kasada 2026 di kawasan Bromo Tengger, ada sebuah prosesi yang tak kalah menariknya pendengar, yaitu adalah 10 tokoh penting dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan hingga pemerintah daerah resmi dikukuhkan sebagai warga kehormatan sesepuh masyarakat Tengger, pendengar. Dan pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Dukun Pandita Romo Sutomo didampingi dengan Kepala Desa Ngadisari Sunaryono dalam sebuah ritual yang dimana menjadi bagian dari rangkaian perayaan Yadayana. Nah, mereka pun juga dilantik pendengar ya, dikasih pengukuhan di balik penyematan tersimpan dengan kuat dari makna masyarakat Tengger bahwa para tokoh yang dipilih diharapkan turut untuk mengembangkan tanggung jawab moral dan menjaga keamanan kelestarian budaya serta keberlangsungan kawasan Bromo sebagai destinasi wisata dan kawasan adat yang sakral, pendengar. Itu yang dilaksanakan ya, berada di daerah Bromo Tengger, pendengar. Pendengar, Anda masih di Surabaya yang ini ya. Setelah ini pukul 13.30 kita akan hadirkan untuk program musik kita 100% Indonesia.

0: hidupku berakhir di saat kau pergi selamanya. Rasa cintaku, maafkan aku.
1: Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah ngopi belum hari ini?
2: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
3: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
2: RRI Digital? Lewat radio kantor?
3: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
2: Oke, coba saya lihat, tunjukkan ke saya aplikasinya.
3: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
3: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
2: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
3: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
2: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Pendengar, terkait kemudahan akses platform digital membuat siapapun kini bisa menjadi penyiar melalui media sosial. Namun di balik kebebasan tersebut, pendengar, etika bermedia tetap menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Sedikit cuplikan dari wawancara Fresti Oktora bersama narasumber Royin Fauziana.
7: Bersama bahwa sekarang itu untuk menjadi seorang penyiar itu sangat mudah begitu ya, Bu ya, karena lewat platform live streaming begitu ya. Tapi yang menjadi hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana ketika etika penyiaran itu tetap menjadi kunci utama agar konten yang dihasilkan itu tetap sehat dan mengedukasi. Tapi kalau kita melihat di platform digital yang ada begitu, pakemnya itu kadang-kadang agak melenceng begitu ya, Bu. Seperti apa nih, Bu?
8: Sebenarnya kalau berbicara etika bermedia itu secara aturan sudah betul ya. Di Undang-Undang ITE juga sudah jelas bahwa bagaimana cara kita bermedia itu sebenarnya sudah ada, meskipun mungkin secara teknis kurang ya. Mungkin kalau saya melihat ini kurang disosialisasikan saja, karena kan hari ini setiap individu bisa membuat konten. Dan itu tidak memandang usia, tidak memandang latar belakang, tidak memandang pendidikan. Jadi setiap individu kita bisa menghasilkan konten di media sosial ya. Dan itu untuk memberikan edukasi kepada masing-masing konten kreator itu juga bukan PR yang mudah, Mbak. Karena banyak sekali yang perlu kita sentuh begitu. Banyak sekali yang perlu kita sampaikan bahwa konten-konten yang mengedukasi, konten-konten yang berkualitas itu seperti ini begitu. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Mungkin bahkan kita ada luputnya ya kalau di media sosial, karena memang susah untuk mengawasi media sosial, Mbak. Kecuali nih kalau kami berbicara terkait siaran-siaran yang ada di frekuensi terestrial. Itu saja KPI di Jawa Timur untuk mengawasi 400 lebih lembaga penyiaran ini, kami rasa masih belum bisa maksimal ya. Apalagi harus memastikan konten-konten yang ada di media sosial. Nah, makanya ini perlu kesadaran bersama bahwa untuk menciptakan konten-konten yang berkualitas ini diperlukan juga kesadaran bahwa filter pribadilah intinya ya. Kalau itu memang produk dari konten kreator pribadi begitu.
6: Baik, itu sedikit informasi terkait kemudahan akses platform digital pendengar ya. Pendengar, sebentar lagi kita akan hadirkan untuk musik kita 100% Indonesia. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita bacakan dulu pendengar ya lagu-lagunya. Karena ini sudah disiapkan lagunya tetap di hari Senin ya. Saya bacakan dulu ya. Ada lagunya Lama-lama Ku Bosan Audi, lalu ada Lembayung Bali, lalu ada Ku Ingin Gigi, ada Saat Hatiku Bertanya Firgaun, ada Fatur Nadila, lalu ada Tentang Aku Jingga, ada Mahal Ini Bawa Dia Kembali, adalah ada Tulus Jangan Cintai Aku Padanya, ada Hampa Hatiku, ada Memori Run, Liodra Gemintang Hatiku, Aku dan Dirimu Ari Lasso.

0: dan ada band yang masih sahabatku kekasihku. Oke, kita sapa. Halo musik kita.
1: 100% Indonesia. Mm-mm. Asli lo Mbak Celia.
0: Iya, asli lo Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam.
1: Liar-liar ngelilir sampai kadir gak ngerungokno sih jangit diputer kok apa gak jangit takon kok ya. Oleh apa gak takon
0: apa Pak, mau yang mana lagunya Pak?
1: Nah, makanya itu, maka dari itu aku mau tanya apa yang mau diputer.
0: Nah, tadi Celia sudah sebutin sebelum angkat teleponnya.
1: Aku ngelir-lir gak pakai kerungu.
0: Ada Ungu Hampa Hatiku, ada oke.
1: Okay. Nomor cici aris ke Aiwewo. Sano penyiar ya wis.
0: Siap.
1: Bicara siap. Komentar tangannya kemana-mana.
0: Enggih. Okay. Siap. Salamnya Pak Mul monggo.
1: Salam untuk Bapak Freddy sekeluarga yang di Merauke. Ibu Dewi, Ibu Siti, Bapak Idris, Bu Wira sama Bapak Heri, Bu Istikharo. Tidak ketinggalan Bapak Mariono, Ibu Siti Tuban, sama Mama Yu, Bu Nur Padilla, Bu Nana, Bu Titi Damianti, Bu Hartini. Tidak ketinggalan Bu Wati Ramli. Untuk Bu Yani Jaya, sama Bu Dian, Apa Awi, yang terakhir untuk Abang Kobar yang punya suara khasnya nyanyi sih Pak ya lagi request lagu. Salam dari Pak Mulyono, tetap semangat. Saya doakan sehat Bang Kobar. Untuk semuanya saja, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Celia, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Sama-sama Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Okay. Pendengar kita, hadirkan selanjutnya siapa yang mau telpon di 0315345474 ya. Halo musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Sela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya lagunya Tulus.
0: Ya oke, okay. Silakan salamnya Bu.
2: Salam untuk Umi Yanti Queen dan Mama Agustina, Ibu Sophia Saat, Pak Freddy, Bu Artini, Bu Mimi, Bang Kobar, juga Bu Siti, Bu Istikaro, Mama Yu, Bu Dewi, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mulyono di Tulungagung, juga Mas Dani, Ibu Tiara di Kendari, Bu Sulistiawati di Sumatera, juga Bu Nur Fadila, Bu Kustia, Bu Nana, Bu Dian, Bu Mustiati Wibowo, juga Bu Ibu Fadila. Terima kasih Mbak Sela, paringi sehat selalu.
0: Siap.
2: Kita ketemu di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih untuk lagu-lagunya pendengar ya. Tadi yang sudah dipilih Hampa Hatiku, Tulus, lalu juga yang belum ada Lama-Lama Kobosan, Lembayung, Ku Ingin, Gigi, lalu ada Saat Kau Bertanya, Firgaun, lalu ada Satu Dari Hatiku dari Fatur Nadila, lalu juga Tentang Aku, Malini, Bawa Dia Kembali, lalu juga Memori Run, Liodra Gemintang Hatiku, Aku Dan Dirimu, Ari Lasso, dan juga ada band pendengar ya. Kita coba bacakan yang ada di WA Pro 1 RRI Surabaya. Oke, Mbak Rika Herlin. Tidak ada lagu Tol Kota ya Kak Rika Herlin ya. Sepertinya tidak ada ya lagu kotak. Ini aku tidak ada menyebutkan lagu kotak. Boleh diganti lagunya. Semangat beraktivitas Bu Wira, DKK, juga Mas Faris Malang, serta Mas Haji Ali Menowo yang siaran tetap semangat sukses menyertai Anda. Oke, terima kasih. Lalu ada Bu Hartini, selamat siang Mbak Celia, selamat siang. Musik kita 100% Indonesia, saya request lagunya Virgaun. Salamnya buat Mas Ali, Pamul, Bu Siti, Bu Mus, lalu Bu Wati, Bu Istiharo, Bu Titi, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Oma Yanti. Buat Mbak Celia, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Ibu Hartini dimanapun Bu Hartini berada saat ini ya. Kita ada Bu Siti Rumah Iyah di Tuban ya. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sile request lagunya Fatur Nadilah. Oke, salamnya buat Pak Mulyono, Aba Awi, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Nana, lalu juga Bu Wira, dan salam untuk semuanya. Buat Mbak Sile terima kasih banyak. Oke, Bu Siti Rumah Iyah, terima kasih. Kita akan langsung putarkan Siti Rumiah. Oke, mohon maaf, Siti Rumiah. Oke, Bu, kita putarkan ya lagunya Ungu, Hampa Hatiku.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik Kita 100% Indonesia. Kita bacakan dulu yang ada di WA Pro 1 pendengar ya. Ada Pak Mariono ya. Oh kok Pak Mariono, ya betul Pak Mariono. Pak Mariono request lagunya dari Saras Dewi yang Lembayung. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Pak Faris, lalu buat Bu Titi, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bersama Kak Celia Cayani, semoga diberi kesehatan, amin. Kebahagiaan, rezeki lancar, amin amin. Barokah juga, amin ya. Lalu ada Bu Yani Jaya, lagunya Tulus sudah terputarkan ya Bu, di Kampung Malang. Lalu juga salamnya buat Bu Ani Esther, Bu Titi, Bu Siti, Bu Istiharo, Oma Yanti, Bu Wati, Bu Artini, Bang Kobar, Pamul, Patua. Makasih Mbak Celia, semoga sehat selalu, rezekinya banyak. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat hari lahirnya Pancasila, semoga Indonesia makin maju. Amin. Halo Musik Kita. Halo.
2: Halo.
1: Ya, Musik. Halo.
2: Halo. Halo, kok kecil banget suaranya. Halo Musik Kita 100% Indonesia.
1: Oke Bu, mau request lagu apa? Ini ada Liodra.
2: Oke, itu aja. Assalamualaikum Mbak Sally.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Itu apa Liodra?
1: Iya.
2: Ya wis.
1: Salamnya
2: buat Umi. Umi Yanti Queen. Mm-mm. Bu Setia di Pondok Maritim. Bu Wira, Bu Ispi, Bu Titik Damiati, Bu Rameli, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Hartini, terus Bu Musdiati Wibowo, Mas Ali, Mas Dio, Bu Ketongguai Mas Dio Sek, Bu Tiara, mm-hmm, sama Pak Mulyono, Bang Kobar, Bang Freddy, mm-hmm, Bang Sandi Batam, mm-hmm, lalu
1: apa oke.
2: Wis kailing wis Mbak Celia kesuwen ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Ya, terima kasih banyak Mbak Celia, sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mama Yu sama Bu Siti Rumia ya, Mas.
1: Oke.
2: Bu Dewi sama Pak Idris.
1: Oke. Oke, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita sudah bacakan semua yang ada di WA ya. Dan lagunya yang belum terpilih ada Lama-lama Ku Bosan, Audi, lalu Ku Ingin Gigi, Saat Hatiku Bertanya, Firgaun. Lalu, oh ini Bu Hartini tadi ya, Firgaun ya. Lalu juga ada Hal Ini, lalu ada Memori, Ari Lasso, sama ada Ben. Halo Musik Kita
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Mau milih kenapa?
3: Lama-lama aku bosan.
1: Oke, okay. Salamnya silakan Bang.
3: Ya, terutama buat Mbak Celia, semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin.
3: Dilancarkan rezekinya,
1: amin.
3: Dan dicedakkan jodohnya, kata orang-orang kan seperti itu. Tadi ada Neng Siti ya, ada Bu Wati Rami, semoga selalu sehat, Bu Guru Titi Damayanti, Bu Dosen Yani Jaya, Bu Istikaro, Mas Bandi, Mama Yu, Bu Dewi, Pak Tua, Inang Opung Yanti Kuin, Edinda, Bang Ahmad Irfan, Bu itu Bu Kustia, Umi Kustia, dan Abawi, Bu Istikara sudah ya, Bu Dian, dan yang punya Tawis Setengah Mateng. Okay. Baik, saya lihat yang matur nuwun.
1: Oke. Terima. Sama-sama Pak, oke. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kita langsung saja hadirkan ya. Ada Firgaun, ada Fatur Nadila, lalu Lembayung, Liodra, Lama-lama Ku Bosan sudah di request ya oleh pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

0: mau liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: 26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar masih di Musik Kita 100% Indonesia. Untuk Anda dimanapun yang saat ini ingin request lagu di Musik Kita 100% Indonesia, masih ada beberapa yang belum terpilih. Pendengar, ada Ku Ingin dari Gigi, lalu Tentang Aku Jingga, Mahal Ini Bawa Dia Kembali, Memori Run, lalu Aku dan Dirimu, Ari Lasso, ada Band Masih, Sahabatku Kekasihku. Langsung aja pendengar ya, bisa di lentelpon 0315345474 atau di WA di 081331-4x992 ya. Saya lihat tungguin untuk Anda sambil menunggu. Untuk yang lainnya, mengingatkan nanti sore akan ada program Beranda Asta Cita. Pendengar, program Beranda Asta Cita ini nanti sore akan ada narasumber terkait UMKM ya. Ada Bu Devi dan Pak Afan, pelaku UMKM Lumpia Bambu Runcing ya, yang akan dipandu nanti oleh Dio Pratama ya. Anda bisa terus stay tune nanti pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan lagunya untuk Besiti ya, Liodra Gemintang Hatiku.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih bersama Surabaya siang ini di Musik Kita 100% Indonesia. Kita bacakan yang di WA dulu, ada Bu... Oh, Mbak Rika Herlin sudah revisi lagunya, ada band. Oke, Mbak Rika Herlin, sukses bahagia selalu, amin. Salam aktivitasnya buat Bu Ira DKK. Oke, halo Musik Kita.
2: Musik Kita, Musik halo? Indonesia. Musik Kita, Musik
1: oh,
2: okay. Indonesia.
1: Oke, Pak, mau request lagu apa, Pak Tua?
2: Dari gigiku ingin untuk salam balik buat Mbak Titi di MD Pronggalan, Mbak siapa di Kampung Malang itu, Mbak Yani Jaya. Terakhir buat ke Mojosari, buat Bang Bolga yang berkobar-kobar. Buat Mbak Lia, matur suwun, tetap sakti seperti Pancasila.
1: Matur suwun. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak Tua. Sehat selalu. Juga doa-doa baiknya dari pendengar Pro 1 R Surabaya kembali kepada pendengar juga, ya. Sila doakan sehat selalu, banyak rezekinya, lalu juga sehat pokoknya ya, lahir dan batinnya ya. Kita tunggu untuk yang belum terpilih nih lagunya, ada Tentang Kau Jingga Mahal Ini Bawa Dia Kembali, lalu ada Memori dari Ran, yang terakhir ada Aku dan Dirimu, pendengar ya. Langsung saja untuk Anda yang ingin request di program Musik Kita 100% Indonesia, bisa melalui WA ataupun line telepon Pro 1 RRI Surabaya. Halo Musik Kita.
3: Halo Musik Kita 100% Indonesia.
1: Oke, dengan siapa
3: susah,
1: ini?
3: Susah-susah, langsung telepon, langsung nyambung, diangkat sekarang.
1: Oke. Ya, dengan siapa, Pak? Dengan siapa, Pak? Mau lagu apa, Pak?
3: Anak Buah KDM.
1: Iya.
3: 11 Januari ya.
1: Loh, kan disiapin, Pak.
3: Oh, udah disiapin. Oh, di rantai. Sudah siapin ini hidangan, tinggal pilihnya, tinggal pilih mau makan ayam. Senangnya apa, itu kan.
1: Ini yang belum terpilih ada Tentang Aku Jingga, Mahal Ini Bawa Dia Kembali, Memori Ran sama Aku dan Dirimu, Ari Lasso, Pak.
3: Oh, itu Aku dan Dirimu aja lah.
1: Oke, silakan monggo salamnya, Pak.
3: Salam-salamnya, karena si baru datang masih berkeringat, langsung gabung. Aduh, bentar, habis cari sesuap nasi. Salam-salamnya buat Ramadan, buat Teh Binda, buat Pak Ali, sama Bang Kobar, buat Ibu Wati Ramli, buat siapa, Ibu Nur Sukodono itu kan, buat Mas Paris, dan siapa lagi ya? Ya buat semuanya aja lah. Ya Mbak Sela ya.
1: Siap.
3: Ini sama Mbak Sela ya.
1: Betul.
3: Pantes suaranya mendayu-dayu mengingatkan saya gitu kan.
1: Oke, Pak.
3: Pengen pantun satu aja boleh.
1: Boleh.
3: Ya. Bawa buku dalam kereta.
1: Cakep.
3: Naik kuda ke Surabaya.
1: Siap.
3: Biarku aku menderita, asal bunda berbahagia.
1: Oke, siap. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja pendengar ya. Untuk kita dengarkan bersama lagu buat Mbak Rika Herlin nih, yaitu Ada Band.

0: Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, masih di Musik Kita 100% Indonesia. Untuk Anda bisa langsung nih di sesi-sesi terakhir. Lagunya tinggal 3, pendengar, yang belum terpilih. Tentang Aku, Jingga, lalu ada Mahalini, Bawa Dia Kembali, dan juga Memori dari Ran. Kita sapa ya, halo Musik Kita.
3: Halo Musik Kita,
2: okay.
3: Indonesia.
2: Ya, mau lagunya siapa, Mas Irfan?
3: Memori aja, Mbak.
2: Oke, kalau gitu salamnya.
3: Ya, salamnya buat Mbak Selia, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat semuanya aja, Mbak, yang lagi dengerin Pro 1.
2: Oke, terima kasih Mas Irfan, sehat selalu.
3: Ya, makasih, Mbak.
2: Oke, ya, Memori berarti ini ya. Kok Memori? Apa tadi? Oh iya, betul, Memori yang Run ya. Siap. Untuk Anda pendengar, masih ada 2 lagu nih, Tentang Aku dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kalau tidak ya, nanti saya akan putarkan untuk Anda ya. Kita langsung saja hadirkan lagunya Aku dan Dirimu dari Ari Lasso.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Mendengar dua lagu terakhir di Musik Kita 100% Indonesia juga menutup perjumpaan kita ya di Musik Kita. Ada Tentang Aku dari Jingga dan Malini, Bawa Dia Kembali. Selain ini, Surabaya Sore ini akan ditemani oleh Dio Pratama, dan juga nanti di jam 14 lebih 50 menit kita juga kumandangkan azan asyar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tuntas sudah pendengar untuk program Musik Kita 100% Indonesia, dua lagu terakhir yaitu Tentang Aku, Jingga dan Mahalini, Bawa Dia Kembali, kita hadirkan untuk Anda.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
2: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Adi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan penurunan stunting menjadi fondasi utama dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, penguatan kualitas keluarga, percepatan penurunan stunting, pengendalian angka kematian ibu dan bayi, serta pembangunan kependudukan harus menjadi agenda bersama lintas sektor. Kofifa mengatakan, Indonesia sedang menghadapi bonus demografi yang harus disiapkan secara serius melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dari keluarga. Menurutnya, pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara mengenai jumlah penduduk, tetapi juga kualitas SDM, mobilitas penduduk, kualitas pengasuhan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa. Kofifa menjelaskan arah pembangunan tersebut sejalan dengan astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama menuju Indonesia Emas 2045. Informasi selanjutnya, tim SAR gabungan menemukan satu wisatawan yang terseret ombak pantai Seruni Payangan di Kabupaten Jember, Jawa Timur dalam kondisi meninggal dunia pada hari Senin. Memasuki hari ketiga operasi tim SAR terhadap dua orang yang terseret arus di pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, mereka berhasil menemukan satu korban. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Imade Oka Astawa, menyatakan korban yang ditemukan atas nama Barokatul Hidayat, 27 tahun, warga Dusun Karangkebon, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya, tim SAR menerima informasi dari nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di sekitar perairan Payangan. Setelah dilakukan pengecekan dan proses evakuasi, korban berhasil dievakuasi pada koordinat 08 derajat 26.25.909 atau sekitar 1,21 km dari lokasi kejadian hilangnya korban ke arah 161 derajat. Selanjutnya, jenazah korban mereka evakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses lebih lanjut dan dimakamkan. Pendengar dan demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya. Senang sekali kita bisa kembali ya menemani Anda. Saya Dio Pratama dalam kebersamaan kita di hari Senin, hari Kesaktian Pancasila ya, tanggal 1 Juni 2026 dalam rangkaian Surabaya sore ini. Melanjutkan rekan saya tadi, Celia Cahyani, yang sudah menemani Anda dalam rangkaian Surabaya siang ini. Tentunya jangan sampai lewatkan ya program-program unggulan persembahan Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya sore ini ya. Pukul 15 sekarang ini nanti kita akan ikuti Beranda Esta Cita edisi Rumah UMKM. Kemudian nanti pukul 16 atau jam 4 sore kita akan ajak Anda mengikuti Info Prima atau Warta Berita Daerah. Selepas Info Prima 16.30 akan ada kentongan seperti biasa ya. Kemudian rangkaian Surabaya sore ini pukul 17 kita akan isi dengan informasi-informasi dan juga lagu yang menarik untuk menemani sore hari Anda. Kemudian untuk azan maghrib hari ini akan ada pada pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Kemudian seperti biasa nanti pukul 19 kita akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi yang aktual ya dari Indonesia maupun mancanegara, baik dan juga informasi olahraga dan juga ada informasi tentang cuaca esok hari ya, jangan sampai dilewatkan. Kemudian nanti 19.30 karena hari Senin kita akan hadirkan kisah inspiratif ke untuk menemani awal malam hari Anda ya. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Jo Adi Yuwanda ya, yang akan menemani dari pukul 20 hingga merapat pukul 12 dini hari nanti. Nah sekarang kita sudah masuk dalam program Beranda Asta Cita edisi Rumah UMKM. Kita akan membahas topik yaitu kulik rahasia lumpia enak. Tentunya ya saya tidak sendiri, saya kehadiran dua pelaku UMKM ya, kebetulan suami istri juga. Saya sapa terlebih dahulu, ada Bu Devi. Selamat sore Bu Devi.
1: Sore Mas Dio, sore semuanya.
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah baik hari ini.
0: Bu Devi tidak sendiri, ada suaminya Pak Afan. Selamat sore Pak Afan.
2: Sore Mas Dio, sore semuanya pendengar RRI.
0: Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini Bu Devi dan Pak Afan ini suami istri seorang pelaku UMKM lumpia bambu runcing ya, itu brandnya ya, bambu
1: ya,
0: runcing
1: ya.
0: Nanti akan kita ulik bersama-sama ya tentang usahanya yaitu lumpia bambu runcing ya. Tapi sebelum itu boleh diceritakan backgroundnya dulu dari Bu Devi dan juga Pak Afan. Dari Bu Devi dulu deh, backgroundnya sebagai apa dulunya? Apakah pengusaha apakah ibu rumah tangga aja kah atau guru kah atau gimana? Boleh.
1: Dulu saya sebelum nikah itu sempat ya jadi karyawan di perusahaan swasta. Ada beberapa perusahaan farmasi gitu di Surabaya, di Jakarta atau sama di Bandung. Terus ketika saya memutuskan untuk berencana menikah, jadi saya pulang ke Surabaya. Sudah gitu ya nikah, terus ya saya pengen punya usaha sendiri gitulah Mas. Karena kalau saya kerja terus, Mas juga kan dia, suami saya juga punya usaha sebelumnya. Itu gak pernah ketemu Mas. Kalau saya kerja berangkat pagi, suami saya istirahat. Terus nanti kalau saya pulang sore, suami saya mulai kerja. Jadi kayak sisipan terus, gak bisa apa namanya, gak bisa ketemu gitu. Terus akhirnya ya sudah saya putuskan untuk apa namanya, ya sudah lebih baik saya yang nganu, saya yang apa, keluar. Terus ya itu, dari situ mulai nyoba-nyoba, karena saya kebetulan suka masak ya, awalnya suka masak gitu, suka nyoba-nyoba, terus ya sampai akhirnya ketemu lumpia itu Mas. Okay. Gitu.
0: Ya nanti kita tahan dulu soal lumpia.
1: Siap.
0: Kalau apa tuh Mas, Pak Afan, ini tadi sudah diceritakan sama sedikit sama Bu Devi ya, berarti ada usaha sebelumnya ya, sebelum ini ya. Apa itu? Backgroundnya dulu apa aja?
2: Alhamdulillah dulu tuh saya mulai 2001 ada usaha pengetikan komputer dulu waktu masih rame-ramenya anak-anak mahasiswa cari tempat untuk mengerjakan tugas dulu. Dulu juga ada warnet. Jadi saya dulu backgroundnya di teknisi komputer. Jadi sampai berjalan akhir di 2019 baru. Itu baru saya fokus ke UMKM Lumpia ini.
0: Oh, itu sudah, tapi 2019 itu sudah menikah berarti ya?
1: Sudah,
2: alhamdulillah.
0: Oke, jasa pengetikan ini bukan itu kan, bukan joki skripsi kan, bukan ya? Soalnya dulu lumayan marak ya.
2: Iya, betul, betul, betul.
0: Nah ini saya ketahuan dulu juga nyari kayaknya. Agak-agak ya. Tapi ya, cuma itu ya, kayak sejenis rental komputer aja,
2: betul,
0: kayak
2: warnet komputer gitu aja. Betul, ya, ya. Di daerah Nginden Semolo dulu.
0: Oh, Nginden Semolo.
1: Dekat Untak sih.
2: Dekat kampus Untak ya. Unitomo gitu ya.
0: Mm-mm. Oh iya, banyak. Dulu juga nyarinya di situ saya.
2: Iya, betul. Banyak juga yang
0: nyari. Oke, nah itu ya background dari Bu Devi dan Pak Afan ya. Nah, ini langsung boleh diceritakan. Oh iya, saya juga mengundang semua pendengar Persatu Surabaya yang ingin bertanya-tanya kepada Bu Devi dan Pak Afan ya tentang usahanya. Ya, ini usaha itunya lumpia bambu runcingnya ya, bukan pengetikannya ya. Ini bisa bergabung di 5345474 atau melalui WhatsApp di 081331449992. Nah, boleh diceritakan ini kan namanya unik nih, lumpia bambu runcing. Apakah karena jualannya di tengah-tengah itu bambu runcing atau gimana? Namanya dari mana deh?
1: Iya, jadi awalnya itu kan kita tuh ini ya Mas, apa namanya? Menentukan nama itu agak sulit gitu. Pernah mau bikin apa ya enaknya, apa lumpia perjuangan. Pokoknya pengennya tuh ini lumpia tapi Surabaya ya, punyanya Surabaya gitu maksudnya. Terus apa ya yang identik sama Surabaya gitu. Pernah itu Tugu Pahlawan maunya, rencananya kayak gitu. Terus udah gitu perjuangan pernah gitu, sampai akhirnya lumpia itu lah bambu sih, dari bambu apa dari rebung itu kan bambu. Terus apa kita coba bambu runcing aja ya. Akhirnya pakai bambu runcing itu Mas, lumpia bambu runcing gitu. Karena bambu runcing itu kan juga identik sama perjuangan. Nah, itu bentuk dari perjuangan kita juga gitu kayak Mas.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tugu Pahlawan sendiri sudah dipakai sama Lambi Kukus itu ya.
1: Banyak itu Mas sudah.
0: Sudah makanya terlalu sering dipakai ya. Akhirnya memilih bambu runcing. Tapi ini bukan karena jualannya deket itu ya.
1: Oh enggak. Ada orang yang sempat
0: ngiranya gitu.
1: Ngiranya kayak gitu juga, tapi oh enggak kok Bu, itu cuman brandnya aja, kita jualnya enggak di daerah situ gitu. Ngiranya kayak gitu, jual di deket-deket bambu runcing situ.
0: Kalau awalnya nemu nih mau jualan lumpia gitu, gimana ceritanya? Apa sebelumnya sudah sempat jualan yang lainnya, apa langsung ke lumpia dulu?
1: Kita kalau sebelum lumpia tuh sempat jual, nyoba itu kayak ayam crispy gitu-gitu Mas, tapi kan mungkin karena sudah
2: ayam geprek waktu itu.
1: Iya, ayam geprek itu, tapi karena mungkin sudah waktu saya dulu nyobanya kan awalnya di apa daerah dekat Untak situ ya, karena udah terlalu banyak mungkin ya di situ ya. Jadi terus akhirnya kita nyari-nyari lagi. Kita itu sama-sama penggemar lumpia Mas. Terutama lumpia yang lumpia Semarang. Jadi yang isiannya itu dominan rebung kan ya. Kalau ya, Semarang itu kan rebung ya, telur sama ayam kan gitu. Nah, kita tuh suka banget itu. Dan kalau apa namanya? Kalau kita makan di Surabaya, nyari lumpia yang seperti itu agak dari dulu itu agak jarang kan ya yang kayak gitu. Makanya terus kenapa kok kita nggak bikin sendiri ya kayak gitu. Terus akhirnya nyoba-nyoba, ya eksperimen gitulah Mas, butuh waktu, tenaga dan biaya pastinya. Dan itu akhirnya untuk menemukan sampai lumpia yang sekarang itu ya enggak mudah memang. Dari isiannya sendiri, terus dari kulitnya, terus sausnya, itu ya eksperimen terus Mas. Sampai sekarang pun kita tetap belajar. Kalau misalnya ada komplain, Mbak yang ininya begini-begini ya, oh iya ya, nanti kita kulik lagi gitu, kita evaluasi lagi lebih baiknya kayak gimana, kayak gitu-gitu.
0: Okay. Itu mulainya kapan? Berarti tahun kapan?
1: Kalau lumpianya sendiri nih bisa dibilang mulainya dari awal 2018 ya.
0: Oh, sebelum awal, COVID awal. Ya berarti ya?
1: Iya, ya, sebelum COVID.
0: Oke, terus itu sudah mulai eksperimen 2018 apa udah mulai jualan?
1: Sudah jualan.
0: Oke. Nah, waktu 2018 berarti ya?
1: Iya.
0: Waktu itu Ibu Devi dan Pak Avan melihat di tahun itu potensi pasarnya lumpia sendiri gimana, di terutama di Surabaya ya?
2: Potensi pasar di Surabaya dengan lumpia yang dominan rebung itu waktu itu masih sangat jarang.
0: Kurang ya?
2: Iya, masih sangat jarang. Meskipun ada yang sering kali kita jumpai yang di dekatnya Rumah Sakit RKZ kalau salah dulu itu. Cuman ya kita kepingin sih menyuguhkan lumpia dengan cita rasa Surabaya, tapi dengan isian seperti yang dari Semarang.
1: Iya betul.
0: Nah kalau tadi bilangnya dari Surabaya dengan isian Semarang, nah terus apa yang bikin dia Surabaya apa kira-kira?
1: Nah kalau untuk kalau kita ngomong lumpia Semarang itu kan cita rasanya itu dominan manis ya Mas ya. Nah kalau saya, yang saya buat itu bukan cuman manis aja tapi asin gurih juga gitu loh Mas. Maksudnya tuh ya kalau orang Surabaya kan senengnya kan yang gurih-gurih gitu ya. Ya itu kayak gitu Mas. Terus sama apa namanya enggak, yang jelas itu rebungnya enggak ada bau pesingnya itu. Terus sama sausnya, kalau di Semarang itu kan nggak pakai tauco ya saya, nah kami itu pakai tauco, jadi bukan cuma manis aja si sausnya, jadi ada rasa asin gurihnya juga. Dari tauco sendiri kan ada asinnya kan Mas. Tauco kan asin gitu kan ya, kayak gitu Mas.
0: Oke. Kalau ngomongin produknya ini berarti macamnya sekarang ada berapa, atau ya itu satu itu?
1: Kalau untuk produknya sendiri, kami unggulannya yang best sellernya itu memang lumpia Mas, yang yang paling banyak diminati sama orang-orang itu lumpia. Cuman kami juga terus nyoba bikin yang lainnya yang selain lumpia gitu.
0: Contohnya?
1: Itu ada kayak risol mayo, sosis solo, terus tahu isi gitu. Jadi untuk sekarang ini yang paling banyak dipesan sama orang itu
2: tetap lumpia.
1: Tetap lumpia nomor satu. Yang kedua itu justru tahu isi.
0: Tahu isi.
1: Orang-orang iya.
0: Isinya apa? Gitu.
1: Isinya ya, tuh basic, ada ya. Tiga macam Mas saya bikinnya. Ada yang isi bihun, ada isi sayur, terus sama isi usus.
0: Oh, ada usus.
1: Iya, jadi ada tiga macam, terserah orang mau pesan yang mana gitu. Kayak gitu Mas. Nah, kalau menurut mereka itu tahu isi saya tuh tahunya enggak ulet katanya.
0: Ulet
1: itu apa ya bahasa bahasa Jawanya ulet apa ya, mungkin liat ya, agak apa ya, lebih empuk lah Mas, nggak liat gitu.
2: Nah kalau nggak tergoreng kering banget,
1: iya nggak gitu. Sampai yang kering banget gitu kalau katanya orang-orang sih gitu Mas. Kalau menurut orang-orang yang banyak pesen itu kayak gitu.
0: Berarti yang best seller lumpia dan tahu ya sampai sekarang ya.
1: Iya.
0: Selain itu ada risol mayo
1: sama sosis solo.
0: Sama sosis solo.
1: Iya.
0: Oke. Gitu. Sosis solo kayaknya harusnya di Surabaya minatnya lumayan tinggi loh harusnya ya.
1: Iya.
0: Saya sendiri juga penyuka sosis.
1: Penyuka sosis solo.
0: Iya. Iya, makanya jajanan basah-basah seperti itu lumayan saya suka itu.
1: Iya.
0: Tapi lumpia juga enak kok.
1: Iya.
0: Nah, kalau yang lumpianya itu harganya mulainya berapa?
1: Kalau lumpia saat ini tuh satu piecesnya 8.000 Mas.
0: Satu pieces 8.000.
1: Iya, gitu. Itu bisa goreng, bisa frozen.
2: Atau belum digoreng.
1: Atau belum digoreng gitu.
0: Oh, ya. Juga sedia yang frozen.
1: Iya. Jadi kalau ada banyak itu pesanan yang datangnya dari luar kota. Jadi kita ngirim ke Jabodetabek, ke Bandung itu Mas, yang terjangkau sama kami kan pakai ekspedisi Paksel ya, yang
2: satu hari sampai.
1: Iya, yang satu hari sampai untuk biar aman produknya enggak rusak gitu ya Mas. Itu yang terjangkau itu selama ini masih itu Jabodetabek sama Bandung. Jogja juga, Jogja sudah anu sudah ada yang pesan dari sana gitu.
0: Oke. Berarti awalnya sebenarnya ini ya, belum frozenan. Maksudnya dulu jualannya masih yang gorengan biasa. Apa dulu, sudah dari awal
1: dari
0: sudah nyiapin konsep frozenan?
1: Iya, dari dulu gitu. Sudah kita apa kalau mau orang mau pesan yang belum digoreng bisa, mau frozen juga bisa. Maksudnya belum digoreng dan frozen tuh bedanya kalau yang belum digoreng tuh empuk aja, Mas. Empuk aja baru digulung gitu, tapi tidak dalam kondisi frozen gitu. Nah, kalau yang luar kota pasti dalam kondisi frozen, nanti kami packing pakai box styrofoam gitu.
0: Okay. Oh, frozen itu emang khusus yang buat pengiriman luar kota.
1: Iya, yang benar-benar beku gitu, Mas. Kami bekukan dulu gitu.
0: Nah, menarik berarti pasarnya sudah sampai keluar kota itu ya. Kemana aja?
1: Alhamdulillah. Selama ini Jabodetabek, Bandung, Jogja itu dulu sih, Mas. Yang terjangkau.
2: Yang paling banyak ya, Jabodetabek.
1: Jabodetabek yang paling banyak untuk frozen.
0: Jadi luar biasa. Kalau luar pulau?
1: Belum, Mas.
0: Belum.
1: Pakselnya kayaknya belum.
2: Iya,
1: belum
2: dulu
1: ada.
2: Sempat ada, cuman dulu, ya, karena paksel belum terjangkau,
1: belum
2: kita enggak berani.
1: Iya.
0: Oke, pakselnya
2: Bali yang terakhir ya.
1: Iya, Bali sempat Bali.
0: Oke, berarti luar biasa ya. Minatnya sudah sampai Jabodetabek. Nah, itu kira-kira pemasarannya caranya gimana? Kok bisa sampai keluar kota gitu?
1: Nah, kalau untuk pemasarannya monggo. Ya.
2: Awalnya dulu kita tuh pemasarannya itu malah ke grup-grup kuliner Surabaya yang ada di Facebook dulu itu.
0: Oh iya iya, semuanya kayak gitu kayaknya mulai.
1: Iya, gitu.
2: Kita mulainya dari awalnya di situ. Terus satu lagi dari teman-teman alumni kita sendiri, masing-masing. Di teman-teman alumni SMP, SMA,
1: di grup WA.
2: Di grup WA gitu. Kita status WA.
1: Iya.
2: Jadi ada teman-teman alumni yang sudah tidak di Surabaya lagi. Di area Jabodetabek dan sekitarnya kita kirim lewat ekspedisi.
1: Iya, terus akhirnya juga ketok tular dari mereka, terus ke saudara-saudaranya, teman-teman kantornya gitu, Mas. Akhirnya ya dari teman-teman juga yang apa namanya, ini loh pertamanya dibelikan gitu. Ini loh ada ini gini gini. Oh iya, akhirnya lama-lama pesan sendiri.
2: Sesendiri
1: gitu. Pesan yang frozen kalau untuk yang keluar kota gitu.
0: Oke. Kalau selama ini pesanan yang paling banyak dari satu orang gitu berapa?
2: Kalau
1: pernah itu
2: kita pernah satu kali kirim satu orang 150 pieces
1: Mas, pernah
0: 150 pieces untuk itu mungkin ada acara ya, mungkin ya.
1: Kurang tahu untuk apa tujuannya. Ya, ya saya itu kirim ke Jakarta.
0: Kemana? Oh, Jakarta. Berarti frozenan ya?
1: Iya,
0: oh,
1: frozen.
0: Oke, 150 pieces luar biasa. Ya,
2: bahkan teman-teman ada yang bilang ini kalau dijual lagi di Jakarta bisa 10.000 lebih nih.
1: Itu pernah ada yang dijual untuk waktu ada basar kalau nggak salah, Mas. Jadi di Jakarta ada basar gitu, terus beliaunya pesan ke saya, terus dijual lagi akhirnya, Mas, gitu. Di sana katanya bisa dijual berapa? 12.000 ya, kalau nggak salah, iya. Di Jakarta di jadi mereka gorengnya jualnya sudah dalam kondisi goreng gitu, Mas, kan di pasar gitu kan. Yaitu 12.000 mereka jualnya.
0: Oke. Okay, okay, menarik ya. Ini kalau sampai peminatnya sampai segitu ya, sampai mesennya 150 sampai ke Jakarta, ini kan orang jadi penasaran ini. Saya enggak akan meminta mengeluarkan resepnya, tapi cuma kira-kira di rahasianya apa kok bisa sampai itu menarik minat orang-orang ini.
1: Oke.
0: Kira-kira menurut Bu Devi, Pak Afan, ini spesialnya lumpianya Anda ini apa gitu.
1: Oke. Kalau dari lumpia saya sendiri itu yang jelas beda dengan yang lainnya itu ya, saya enggak bilang yang lainnya enggak baik, itu enggak ya, Mas ya. Maksudnya
2: ciri khasnya
1: kita itu yang jelas rebungnya tuh enggak pesing, Mas. Enggak ada bau pesingnya rebung itu biasanya. Itu terus kalau dari kulitnya pasti kriuk, pasti crispy, terus ayamnya itu komposisi ayamnya tuh ya enggak malu-malu gitu loh, Mas.
0: Enggak pelit ya.
1: Iya.
0: Jos, malu-malu. Ayam tok.
1: Enggak malu-malu gitu. Jadi ya insya Allah tiap gigitan pasti ada ayamnya, pasti ngerasakan ayamnya gitu, Mas. Jadi bukan cuma sekedar ada gitu. Kayak gitu.
0: Saya nyesel tadi sebelum dialog nggak ngincipi dulu. Soalnya tadi habis makan saya jadi agak kenyang. Nanti aja lah ngincipnya gitu. Tapi sekarang jadi penasaran. Oke, nah tapi dulu untuk bisa menghasilkan rasa seperti itu dan juga istilahnya kulit yang seperti itu, ya pokoknya dengan yang seperti sekarang ya, yang mungkin menurut Anda juga masih belum sempurna, itu pasti proses risetnya kan panjang ya.
1: Iya, betul.
0: Itu waktu itu dulu berapa lama sampai akhirnya ketemu ini nih, ini udah paling oke kayaknya.
2: Wah, lumayan lama itu.
1: Lumayan lama ya.
2: 6 bulan lebih.
0: 6 bulan.
2: Iya.
1: 6 bulan lebih, Mas.
0: Tapi 6 bulan itu sudah waktu riset itu sudah mulai jualan apa?
2: Oh, enggak berani kita.
1: Iya, belum berani, Mas. Dulu, dalam waktu riset itu belum sampai kita benar-benar. Karena kita tuh sebelumnya itu pernah pesan online juga, pesan lumpia, terus tidak sesuai dengan yang di
2: harapkan.
1: Gitu loh, Mas. Jadi harapannya kita tuh apa namanya sama yang kita terima tuh enggak sesuai gitu. Terus pas kita makan itu kok ini yo, kok gini ya? Terus akhirnya kita bisa kok bikin sendiri yang lebih enak dari ini, kita bisa gitu. Ya udah terus akhirnya nyoba-nyoba dengan dulu sempat nyoba kalau dicampur wortel gimana, tapi enggak enak. Kalau dicampur wortel itu beda rasanya sama kalau rebung aja gitu. Ya nyoba-nyoba gitu terus, Mas, dari bumbu-bumbunya juga. Kalau komposisi bumbunya sekian itu kayaknya kurang berasa, yang gitu-gitu lah, Mas.
0: Oh, berarti benchmarknya masih lidah sendiri ya? Maksudnya belum coba di
1: ya, cicipin orang lain gitu? Orang-orang terdekat aja sih, Mas. Kayak keluarga, teman-teman yang dekat gitu.
0: Tapi enak gak aku tuh?
1: Iya, nah kadang-kadang kan gitu orang-orang misalnya ya dikasih gitu, enak-enak aja kan.
0: Iya.
1: Itu yang agak susah. Akhirnya ya kita harus punya standar sendiri gitu. Harus menentukan standar sendiri, harusnya kayak gini-gini gitu. Semuanya kita catat, Mas, dari misalnya dari yang misalnya kayak gula, misalnya gula yang tadinya 2 sendok gitu ya. Terus kita nyoba lagi, oh masih kurang, kayaknya kurang pas. Misalnya ditambahin 1 sendok, kita tulis gitu, Mas. Jadi kayak ya coret-coretan gitu, jadi gak karuan gitu coret-coretannya. Tambah 3 sendok, misalnya tambah jadi 3 sendok, nanti dirasakan lagi kayak gimana. Sampai ya harus detail gitu, Mas. Sampai akhirnya bisa ketemu yang cocok lah menurut kita. Dan alhamdulillah orang juga suka gitu.
0: Iya, luar biasa. Terutama ini masalahnya ini lumpia rebung loh. Di mana kalau setahu saya ya, orang Surabaya, ya itu benar, orang Surabaya kayaknya kurang minat sama yang isian rebung.
1: Iya, gitu. Mungkin termasuk, karena aromanya mungkin ya.
0: Itu ya, kata-katanya pesing tadi ya.
1: Iya, betul kan baunya kayak gitu.
0: Keluarga saya juga banyak yang kurang minat sama yang rebung. Tapi nanti saya kasih testimoni setelah ngincip punyanya Bambu Runcing ya. Siapa tahu bisa pesen kalau ada acara ya. Nah, kalau misalnya di, kan lumpia ini banyak ya di Surabaya ya,
1: nggak
0: cuma lumpia rebung aja, lumpia yang normal yang biasa itu apa ya
1: lumpia normal
0: selain rebung itu juga banyak yang jual kan, selainnya di pinggir-pinggir jalan juga tanpa merek pun mereka juga di pasar juga bisa jual. Nah ini kan di tengah banyaknya persaingan lumpia ini, gimana Pak Afan dan Bu Devi menghadapi ini, apakah dikuatin lewat brand?

0: sesuatu yang
1: sebenarnya banyak dinikmati dan
0: sebenarnya
1: dicari.
0: Iya. Bagi pecinta-pecinta lumpia yang sudah kadung suka dengan lumpia Semarang dan mencari itu di Surabaya, tidak ada, insya Allah produk kita bisa memenuhi ekspektasinya beliau.
2: Oke. Okay. Berarti target marketnya mungkin ke itu ya, orang-orang yang cinta dengan rasa cita rasa lumpia Semarang.
0: Betul.
2: Tapi tidak menemukan di Surabaya.
0: Betul. Iya. Ya.
2: Oke.
1: Okay. Karena kalau kita, kalau kami ya Mas berdua ngomong lumpia itu mesti langsung acuannya ke lumpia Semarang gitu.
2: Iya.
1: Langsung ke situ gitu. Makanya banyak dari pelanggan kami itu yang orang yang udah oma-oma, opa-opa itu yang yuk lumpia itu yang ini ojo di ojo sing campur-campur wortel campur iki gitu-gitu ngomongnya Mas.
2: Iya.
1: Iya.
2: Berarti target bukan target, istilahnya selama ini yang sering pesan itu yang itu ya oma-oma opa-opa itu.
1: Banyak Mas, banyak juga orang-orang yang mungkin ya sama kayak kami ya. Kalau ngomong lumpia itu ya yang kayak gitu gitu, yang nyarinya mesti yang kayak gitu.
2: Oke. Nah ini kan sudah mulai dari 2018 ya sampai sekarang sudah 2026. Nah, itu selama perjalanan itu ada nggak yang kira-kira dirubah gitu? Apakah ini kayaknya resepnya di apa diulik dikit atau di pernah eksperimen apa gitu, pernah nggak?
1: Pernah banget Mas. Itu berkenaan dengan kenaikan harga bahan.
2: Oh,
1: itu
2: okay.
1: Mas, kayak bawang putih dulu tuh bisa sampai sekilo 75.000, bahkan sampai 80 ya, 80.000 sempat itu Mas. Itu kita tuh sempat sempat eksperimen gimana kalau di
0: jenis berbeda.
1: Bawangnya diganti, kemudian jumlahnya diubah kayak gitu Mas, sempat itu Mas. Kemudian terus harga rebung itu juga sempat, apalagi kalau
0: musim
1: waktu
0: kemarau,
1: musim kemarau kan harganya
0: harga rebung mahal,
1: mahal banget Mas. Nah itu terus kami eksperimen juga gimana kalau pakai penggantinya rebung, kira-kira apa yang mirip teksturnya, rasanya. Tapi ternyata ya larinya tetap rebung Mas, karena enggak, tidak tergantikan ya rasanya, terus teksturnya itu yang enggak bisa Mas, beda. Kami coba pakai, dulu pernah sempat lobak, terus pepaya muda,
0: bengkoang,
1: itu hasilnya beda Mas.
2: Beda.
1: Rasanya beda.
0: Tekstur beda.
1: Teksturnya beda.
2: Okay.
1: Gitu.
2: Berarti keputusannya akhirnya menaikkan harga atau gimana?
0: Ya itu memang keputusannya.
1: Itu memang sulit banget.
0: Sulit,
1: itu, Mas. Sulit banget itu Mas.
0: Jadi antara kualitas dan harga itu memang
1: pertaruhannya. Antara mau tetap menjaga kualitas dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas.
0: Iya.
1: Jadi harganya lebih murah ya.
2: Akhirnya keputusannya?
0: Iya, kita
1: tetap
0: kita
1: dengan
0: pernah sih kita rupung. Ada kebuntuan di saat itu. Jadi kita memilih ketika harga barang sudah tidak nututi, bahasa Surabaya nututi untuk menjual dengan harga sekian, ya kita lebih baik kita enggak jual lumpia dulu daripada kita harus mengurangi kualitas.
1: Iya.
2: Oh, oke. Okay.
1: Nanti soalnya kan orang sudah kenal brand kami dengan rasa yang seperti itu, nanti kemudian kalau kemudian kita tetap maksa untuk menurunkan kualitas karena berkenaan dengan harga, nanti kami takutnya malah mereka kayak kapok gitu loh Mas. Terus, udah kayak gini sekarang udah nggak enak lagi
2: beda,
1: dan lain sebagainya,
2: gitu.
1: Iya kayak gitu Mas.
2: Oke. Okay. Tapi nggak ada kenaikan harga dari 2018 ke sini.
1: Ada Mas.
2: Ada.
1: Itu tetap ada. Nanti dari besar kecilnya produk itu kami terus anu Mas, terus kulik terus itu Mas, evaluasi terus. Kalau dengan ini sekian sekian harganya sekian masuk enggak dan lain sebagainya terus di anu terus ada perkembangan terus Mas sampai jadi yang sekarang itu.
2: Oke. Nah, sekarang saya penasaran sama pembagian peran ini dari mereka suami istri ya, Bu Devi. Ini perannya di ya, kayaknya masak ya Mas. Kalau Pak Afan masak juga atau gimana? Perannya gimana?
0: Kalau saya ini
1: berdua, soalnya semuanya dikerjakan berdua. Jangan
0: berdua.
2: Oke.
0: Ya.
2: Masih belum ada itu ya karyawan
1: belum,
2: ya.
1: Belum ada Mas. Semuanya berdua, mulai dari
0: pasar berdua.
1: Belanja.
0: Iya.
1: Nyiapkan semuanya, preparationnya, kupas-kupas, ngerajang.

0: sebagainya itu sampai masak, kemudian gulung, terus nanti nerima pesanan dan semuanya itu berdua. Jadi kalau untuk masak pasti saya, kalau untuk mungkin preparation dibantu lah, kayak kupas-kupas, ngerajang gitu bisa suami saya yang bantu. Terus kalau untuk pengiriman gitu juga kami kerjakan sendiri, Mas. Kerjakan sendiri, jadi suami saya yang ngirim. Yang ngirim-ngirim itu suami saya biasanya gitu. Terus kalau untuk apa namanya, ngiklan gitu ya, Mas ya.
1: Bagian saya
0: ya, ngiklan itu ya. Suami saya juga, Mas, gitu.
2: Nah, saya penasaran, kalau tadi dari tadi ngirim-ngirim berarti nggak ada kayak outlet gitu?
1: Iya, sementara ini kita belum punya ada outlet sendiri. Kita masih jual dari rumah.
2: Dari rumah.
1: Iya, tuh.
2: Basisnya ngirim berarti, ngirim-ngirim.
0: Iya, gitu. Kenapa kok kami kirim sendiri itu juga ada alasannya, Mas. Kenapa kok nggak pakai Gojek gitu-gitu, karena
1: pakai jasa pengiriman.
0: Iya, kok nggak, maaf kalau nggak pakai apa namanya, jasa pengiriman online. Apa online gitu, karena yang pertama adalah karena kalau pakai jasa pengiriman itu kan
1: ongkos kirimnya lebih
0: tuh
1: mahal.
0: Pasti lebih besar, dan itu kadang-kadang itu bukan kadang-kadang ya, seringkali itu pelanggan kami itu anu, Mas, aduh ongkosnya kok anu banget ya gitu, terus akhirnya nggak jadi gitu, Mas. Nah, sedangkan kalau dari kami itu ya tetap kami kenakan ongkir, tapi enggak sebesar itulah, Mas, gitu. Jadi masih masuk lah gitu.
1: Masih bisa diterima.
0: Masih bisa diterima gitu loh, Mas, sama baik kami maupun pelanggan kami gitu.
2: Kalau bisa membandingkan berarti dulu sudah pernah di online kan?
0: Bukan di online kan,
1: dulu lebih... kita pernah pakai jasa pengiriman online itu seperti ada GoSend dan yang lainnya itu. Cuman pelanggan kita pernah kirim waktu itu ke Bukit Golf ya.
0: Iya.
1: Itu kalau dikirimkan pakai jasa pengiriman online tuh sangat mahal sekali gitu. Jadi pelanggan kita yang sering kali pesan, hampir setiap minggu pesan, waduh kok mahal sekali nih, Mas, ongkos kirimnya. Daripada kita putus hubungan enggak pesan lagi, saya kirim saja, bagaimana kalau ongkirnya saya kasih separuh saja. Dan alhamdulillah pelanggan setuju ya, sampai sekarang kita masih kirim rutin ke sana.
2: Padahal Bukit Golf yang pesan loh.
1: Betul.
2: Jadi di situ pasti orang tajir-tajir ya.
1: Ya alhamdulillah.
2: Tapi itu ya, pelanggan setianya justru malah di situ-situ ya. Jangan sampai kehilangan.
0: Iya betul. Menjaga itu loh ya, Mas, yang juga harus diperhatikan gitu ya, Mas ya. Selain kualitas mungkin juga pelayanan, itu bentuk dari pelayanan kami lah gitu.
2: Berarti sampai sekarang berarti ini ya murni dikirim sendiri ya?
0: Iya.
2: Belum.
0: Betul.
2: Kira-kira udah berjalan dari tahun 2018 hingga sekarang ini tantangannya apa?
0: Tantangannya?
2: Kesulitannya gitu.
0: Banyak.
2: Banyak ya.
0: Karena kan kami cuma berdua ya, Mas ya. Dari mulai tantangan mulai dari harga bahan yang naik terus nggak pernah turun ya, semakin naik.
1: Nggak mungkin turun kalau udah naik.
0: Dan kami kan produknya digoreng, Mas. Minyak goreng yang harganya gila-gilaan, dulu cuma berapa sekarang jadi berapa. Ayam, telur semuanya kan naik semua itu, Mas. Itu ya kami harus bisa mensiasati bagaimana supaya kualitas tetap dijaga. Jangan sampai orang kecewa lah. Terus selain itu juga bagi waktu itu tantangan banget lah itu, Mas. Untuk bikin misalnya satu kali masak gitu ya, satu kali masak itu aja bisa seharian kita, Mas. Masak, satu kali masak itu kita biasanya 5-6 kilo rebung itu bisa seharian, Mas.
1: Yang paling lama itu kan bagaimana caranya menghilangkan bau pesing dari
0: rebungnya.
1: Itu kan
0: butuh waktu. Jadi ya itu tantangannya tuh manajemen waktu itu juga, Mas.
2: Emang ada itu ya cara khususnya untuk biar nggak pesing?
0: Pasti.
2: Ada. Itu yang nggak bisa di-spill.
0: Iya.
2: Oke. Kita menghargai rahasia dapur ya. Tapi ya, saya, Mas, menarik persoalan tadi ya, minyak ya. Saya setuju, minyak sekarang mahal
0: banget.
2: Tapi kalau kita ngomong lumpia dan beberapa jajanan pasar seperti itu, kayak apa nggak bisa kalau misalnya kita masaknya pakai air fryer gitu?
0: Oh bisa,
1: bisa, bisa sebenarnya.
0: Makanya kenapa ada pelanggan-pelanggan kami itu yang mintanya bukan frozen tapi yang yang belum digoreng gitu. Oh, jadi nanti mereka goreng sendiri, entah itu kadang ada yang di microwave, kadang ada yang pakai air fryer gitu mas. Bisa, bisa.
2: Oke, okay. Tapi kalau dapurnya Bu Devi sendiri, kalau goreng, yang ready itu pasti goreng.
0: Iya, okay. Saya goreng.
2: Siapa tahu kan itu lebih hemat kan. Tapi emang lebih hemat sih harusnya kalau pakai air fryer ya. Tapi
0: iya.
2: apakah ada ketakutan kayak mengubah rasa atau udah pernah dicoba?
0: Kalau kita belum pernah nyoba sih mas kalau air fryer.
1: Ya kita sendiri
0: dulu
1: belum
0: pernah nyoba di oven ya.
1: Di oven kalo tapi lama sekali ya. Kalau di oven.
0: Iya, butuh waktunya
1: beda
0: lebih lama
1: air fryer,
0: mas. Dan
1: ya.
0: Hasilnya kayak gimana ya? Enggak sekriuk kalau digoreng.
2: Oh iya, yeah, beda.
0: Betul.
2: Oke, okay. Nah kalau sampai sekarang ini ada ini nggak memanfaatkan kayak sosial media kayak TikTok gitu atau bikin konten gitu gimana?
1: Nah ini kelemahan kami nih kalau ini. Nah, itu. Kami menyadari kalau kita ini agak ketinggalan ini. Jadi kita belum pernah posting di TikTok juga.
2: Ya, saya lupa membawakan minum.
0: Enggak apa-apa. Oh, maaf.
2: Ya tapi berarti itu ya belum sama
0: iya,
2: sekali memanfaatkan
0: untuk
2: ya.
0: Sementara iya, kami dulu pernah bikin Instagram kemudian lupa itunya mas, passwordnya. Jadi ketika kami mau masuk tuh kayak ke nggak bisa masuk mas kami mas.
2: Oh nggak bisa.
0: Iya terus akhirnya itu belum sampai sekarang belum ter belum diperbarui lagi kayak gitu. Iya.
2: Oke, okay. Ini kita ada pendengar yang mungkin ingin bertanya-tanya sama Bu Devi ya.
0: Boleh,
2: saya coba sapa.
0: Boleh, boleh.
2: Selamat sore.
3: Semangat sore.
2: Silakan Pak Tua.
3: Iya, terima kasih. Saya tadi baru masuk tuh dengar Oma, Opa. Saya ini tua tapi enggak mau dipanggil Opa.
0: Oh.
3: Panggil Pak Tua aja.
0: Oh, Pak Tua.
3: Sama enggak? Iya. Saya ini Mbak atau sama Mas ya?
0: Nggih.
3: Saya pasti lebih muda dari saya ya.
0: Oh iya.
3: Ya, saya panggil itu aja. Yeah. Saya ini penggemar lumpia Semarang, Pak.
0: Iya, Pak.
3: Iya. Mulai dari dulu tadi. Kalau Anda tadi saya dengar kok mulai dari 2018.
0: Iya.
3: Lumpia Semarang itu yang saya kenal di Surabaya itu tahun 88.
0: Nggih.
3: Ya, itu saya kenal. Kalau saya yang beli waktu itu bagi Pak Rewel Deko katanya yang jual gitu.
0: Oh gitu.
3: Saya itu beli Mbak, itu kade bumbu Mbak.
0: Oh iya. Kata
3: tambah ono suket ae kade bumbu aku ngomong gitu. Jadi apa bawang apa
0: ya
3: Mbak?
0: Oh daun bawang ya Pak.
3: Iya, ya, saya kalau ngomong tambah suket ya Mbak. Kade bumbu, kare bumbu aku gitu.
0: Oh. Gitu. Yang nah, penting daun bawang.
3: Iya, pengumumannya kan lain-lain gitu ya.
0: Terus
3: yang kedua, kalau porsi itu ya jangan berubah Mbak, menurut saya.
0: Iya.
3: Iya, saya kenal beberapa orang jual macam-macam ya, bukan menggurui saya ini.
0: Iya, Pak.
3: Cuma mau anu aja, yang saya tahu lah maksudnya gitu, jangan merubah porsi Mbak, jangan merubah rasa.
0: Iya.
3: Lama-lama mereka akan cari sendiri dengan rasa itu, dengan harga itu.
0: Okay.
3: Ada kalanya segmen tertentu, aku gak butuh rego, aku butuh
0: betul,
3: rasa.
0: Betul, betul, betul ya, Pak.
3: Satu contoh lain, bukan membandingkan ini ya.
0: Yeah.
3: Ini barang lain aja. Tahun 88 itu, umpama ini ya, malu ya.
0: Yeah.
3: Rujak itu umumnya 7.000 ya toh.
0: Yeah.
3: Ada yang cari rujak 25.000 ada di penilai itu.
0: Betul, betul. Di
3: tapi ada lagi makanan yang mahal lagi, Pak Piang.
0: Oh.
3: Ya, di daerah sana juga. Terus OT-OT. Gitu.
0: Yeah.
3: Saya suka makan sedikit tapi saya bagikan.
0: Nah,
3: ya, ini
0: Pak.
3: Orang banyak-banyak teman.
0: Yeah.
3: Urusan komunikasi-komunikasi itu banyak. Jadi saya juga biasa beli dalam jumlah yang banyak.
0: Oh,
3: ini home base-nya di mana, Mas?
0: Kalau kita kan nggak punya belum punya stand untuk jualan, Pak. Jadi
3: alamat saya kira-kira daerah mana?
0: Saya sekarang tinggalnya di daerah Bungurasih, Pak.
3: Bungurasih?
0: Iya, saya tinggal
3: Bungurasih
0: di sana.
3: Mana daerah mana itu?
0: Bungurasih, dekat terminal Bungurasih, Pak.
3: Oleh Jenjuto ya?
0: Oh, Mas, enggak di Bungurasihnya, Pak. Enggak di Bungurasihnya. Iya. Jadi di dalam kampungnya Bungurasih itu, Pak. Kan ada di dekat situ kan ada jalan Bungurasih Barat, Timur, Dalam, Tengah gitu, Pak.
3: Iya, iya.
0: Iya.
3: Udah ada situ ya.
0: Betul.
3: Kira-kira porsinya yang terakhir harga berapa?
0: Kalau untuk lumpia saya itu satu bijinya 8.000, Pak.
3: Iya. 8.000 itu harga Bungurasih ya.
0: Ya harga lumpianya, Pak.
3: Nah iya, harga di Bungurasih nanti ongkir kan beda-beda.
0: Oh
3: nanti,
0: iya, ngoten. Nah,
3: iya, harga Bungurasih.
0: Oh iya, iya.
3: Dalam punya program yang terakhir ini saya tahu lumpia dari Semarang itu ada dua lumpia, Mbak.
0: Iya, Pak.
3: Satu basah dan satu kering.
0: Oh iya, iya, iya. Betul. Iya. Betul.
3: Apakah sama, Mbak, harganya?
0: Kalau untuk harga sama, Pak. Lumpia basah dan
3: kering ya.
0: Iya, cuman kalau kita itu karena beda ya, Pak. Kalau kulit yang di Semarang dengan yang di Surabaya ini, kalau yang di Semarang itu mungkin mungkin karena mereka bikin sendiri atau gimana ya, itu lebih anu, Pak, lebih kayak lebih lemes gitu loh, Pak. Jadi kalau dipakai, kalau lumpia basah yang di Semarang itu kan ya kulit yang dipakai sama lumpia basah ataupun lumpia gorengnya itu sama kulitnya. Nah, kalau kita di sini pakai kulit yang sama untuk lumpia basah dengan lumpia goreng itu, Pak. Lumpia basah itu kulitnya jadi ulet, Pak. Apa ya? Oh, iya, ya, keras gitu loh, Pak.
3: Sekarang kulit tahu enggak, Mbak? Mas ini asal mana, Mbak?
0: Dalam?
3: Asal dari mana?
0: Saya sama suami saya sama-sama Surabaya, Pak.
3: Oh, asli Surabaya.
0: Asli Surabaya.
3: Pemain inti Surabaya. Wani.
0: Iya, betul.
3: Bapak Wani.
1: Iya, betul, Bapak Wani.
0: Iya, Pak.
3: Iya, maaf ya.
0: Ini... enggak apa-apa, Pak. Sharing-sharing,
3: ya,
0: Pak.
3: Ya, ya, gitu itu, Pak.
0: Iya, Pak. Matur nuwun.
3: Terakhir jual, maaf ya. Itu maksimal berapa cuma?
0: Maksimal jualnya berapa biji gitu maksudnya, Pak?
3: Iya.
1: Kalau enggak ada, kita enggak ada maksimal.
0: Iya, Pak.
3: Terakhir jualnya itu berapa? Paling banyak.
0: Oh, paling banyak. Maksudnya yang orang pesan paling banyak berapa ngoten nggih?
3: Iya, pun menjualkan itu delivery-nya terakhir berapa banyak yang Anda cakupan?
0: Oh, gitu maksudnya.
1: Kemarin... terakhir kita kemarin ke Jakarta juga,
0: insyaallah. Iya, ada
1: satu box styrofoam itu bisa sampai 70-80
0: pieces ya. Iya, kemarin terakhir kita apa namanya ngirim gitu, Pak, kan ada yang pesan frozen itu.
3: Iya.
0: Yeah. Iya, kurang lebih segitu, Pak. 70-80 kemarin
3: nggih. Jadi Anda ini bikin franchise ya?
0: Oh, enggak, Pak.
1: Enggak.
3: Pakai nama apa lumpianya?
0: Lumpia bambu runcing, Pak.
3: Bambu runcing,
0: betul.
3: Padahal
0: Surabaya, Pak,
3: tinggal daerah bambu runcing, Pak.
0: Oh,
3: iya.
0: Nge.
3: Rumah Mbak saya.
0: Oh, nge.
3: Belakangnya RRI, tembok RRI belakangnya itu rumah Mbak saya.
0: Oh, gitu.
2: Baik, Pak Tua.
3: Tembok Penongo.
2: Gimana, sudah ya?
3: Iya, wes. Terima kasih.
0: Matur nuwun sangat.
3: Kalau nanti ada, saya tak pesen sama Mas Dibi.
0: Oh, nge.
1: Matur nuwun sangat, Bapak.
0: Matur nuwun.
2: Terima kasih, Pak Tua. Oke, ini juga ada WhatsApp dari Bapak Atit Sasono ini ya. Mau bertanya dia, alasan pertama kali saat membuka usaha dulu apa ya? Apakah memang cita-citanya? Boleh sila. Ini nggak ngikuti nih Bapak Atit ini, sama kayak Pak Tua yang nggak ngikuti dari awal. Tapi boleh sekilas saja.
0: Ya awalnya karena ya memang suka masak, Pak. Terus kemudian kami suka dengan lumpia, suka banget makan lumpia. Jadi ketika kami memutuskan untuk buka usaha, yang paling srek itu ya akhirnya jatuhnya di lumpia, ngoten. Okay. Kurang lebihnya seperti itu.
2: Yeah, itu ya, semoga menjawab ya Bapak Atitnya. Nah, selama dari 2018 ke 2026 ini pastikan tidak lancar ya, pasti ada jatuh bangun ya, benar nggak?
0: Banget.
2: Nah, kira-kira dari perjalanan bisnis selama ini ya, dari 2018 hingga saat ini, pelajaran apa yang paling berharga buat Pak Arvan dan juga Bu Devi?
1: Yang kita pelajari dari perjalanan ini, banyak yang menjual produk yang sama, tapi bagaimana kita punya ciri khas dari produk itu dan pembeda dari yang lainnya. Itu yang kita ambil dari perjalanan selama ini itu.
2: Oke. Kalau dari Bu Devi ada tambahan mungkin?
0: Kalau dari saya mungkin ya itu ya Mas ya. Ya kita pentingnya kita mencintai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cintai gitu. Jadi ketika ada jatuh bangunnya itu kita tetap bisa menikmati prosesnya itu. Jadi enggak gampang menyerah gitu loh Mas.
1: Enggak gampang nelongso.
0: Iya.
1: Tetap happy.
0: Iya, karena itu yang benar-benar kita sukain gitu. Jadi ngerjakannya itu lebih apa ya, lebih tatak gitu mungkin ya. Kayak gitu sih Mas.
2: Okay. Baik, tidak terasa sudah hampir 1 jam ya kita ngobrol. Cuma bahas lumpia. Seru sekali. Nah, sebagai penutup nih, boleh Bu Devi dan Pak Arvan ya, mungkin di salah satu, gak apa-apa, membagikan satu pesan inspiratif buat pelaku UMKM lainnya ya, baik terutama mungkin yang lagi merintis ya, atau mungkin baru mulai ini, biar mereka usahanya juga sesukses bambu runcing ya.
0: Alhamdulillah.
2: Silakan.
0: Iya. Kalau menurut saya itu, kalau misalnya mau memulai itu mungkin bisa dimulai dari apa yang kita sukain dulu Mas. Kayak saya gini kan ya karena kesukaan juga ya Mas ya. Misalnya suka masak, entah itu apapun itu, bisa dimulai dari yang disukain dulu. Jadi nanti kalau kita suka itu kan kita pasti lebih apa ya, lebih megang gitu loh Mas. Lebih megang tuh maksudnya kita lebih tahu detailnya, kita lebih tahu maunya kita kayak gimana gitu. Terus sama ya itu tadi, mencintai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cintai itu tadi Mas, supaya enggak gampang menyerah gitu. Karena ya perjuangannya pasti enggak gampang. Kelihatannya cuman lumpia tapi ya kayak gitu Mas. Belum kemarin waktu ketimpa COVID juga kan, wah itu benar-benar Mas, apalagi makanan online itu kan benar-benar apa ya, jadi terpuruk gitulah Mas. Dan ya gimana caranya kita bisa tetap bertahan, bisa bangkit lagi gitu Mas.
2: Oke.
0: Ya, kayak gitu Mas.
2: Mungkin ada tambahan dari Pak Arvan atau cukup?
1: Cukup sepertinya.
2: Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arvan dan Bu Devi sudah menyempatkan waktu di Pro 1 sore hari ini. Saya doakan semoga sukses selalu ya kedepannya, baik usahanya apapun, dari lumpia, dari tahuisi juga. Amin. Kalau bisa ditambah lagi ada yang varian pedes-pedes ya.
1: Siap.
2: Okay. Sama pokoknya usaha, semua usahanya sukses, rencana kedepannya sukses selalu.
0: Amin.
2: Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya. Terima kasih.

0: Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Satu korban terseret arus di Pantai Payangan Jember, ditemukan satu lainnya masih dicari. Kofifa tegaskan Pancasila jadi fondasi pembangunan dan perdamaian dunia. Harga bawang merah naik pasca libur panjang, sejumlah komoditas lain berfluktuasi. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Payangan Jember dan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang belum ditemukan. Laporan selengkapnya Anggi Widya.
2: Pendengar, tim SAR gabungan pada Senin pagi 1 Juni 2026 berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Korban atas nama Barokatul Hidayat, usia 27 tahun, warga Desa Suci, Kecamatan Panti, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 5:30. Jeffriansa Putra Pratama dan tim operasi SAR Jember mengatakan penemuan korban berawal dari laporan nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di perairan Payangan. Setelah dilakukan pengecekan dan evakuasi, korban ditemukan sekitar 1,21 km dari lokasi kejadian. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.
3: Pada 1 Juni 2026 pukul 05.30 WIB, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia dengan ciri-ciri mengenakan baju berwarna coklat dan celana pendek berwarna hitam. Korban ditemukan dengan jarak 1,2 km dan heading 161 derajat dari LKK. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Puskesmas Ambulu untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukan satu korban tersebut, saat ini masih terdapat satu korban lainnya yang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan.
2: Pendengar, hingga saat ini tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya atas nama Rifki dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Operasi SAR didukung berbagai peralatan mulai dari perahu karet, peralatan water rescue, peralatan medis hingga sarana komunikasi. Basarnas Jember mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di wilayah pantai selatan Jember yang memiliki gelombang dan arus cukup kuat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Ya, pemirsa dan pendengar, persaingan dunia kerja yang semakin ketat mendorong mahasiswa untuk membekali diri dengan keterampilan dan pengalaman sejak masa perkuliahan. Berikut laporan Gea Debora.
4: Persaingan dunia kerja yang semakin ketat menuntut mahasiswa tidak hanya mengandalkan ijazah sarjana. Keterampilan tambahan, pengalaman lapangan hingga kemampuan beradaptasi menjadi modal penting yang harus dipersiapkan sejak masih berada di bangku kuliah. Kesadaran itulah yang melatar belakangi penyelenggaraan Management Career Preparation atau MCP yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Fanya Pingkan Maridelana MBA, menegaskan bahwa lulusan sarjana saat ini menghadapi persaingan yang jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya.
5: Sebenarnya tantangannya hari ini dan di masa depan untuk dunia karir itu jauh semakin berat. Seperti tadi kita bahas bahwa lulusan S1 itu seperti kacang goreng. Jadi tanpa adanya keterampilan tambahan, soft skill dan lain sebagainya, saya rasa akan semakin berat bagi teman-teman sarjana yang akan masuk ke dunia kerja.
4: Ketua Umum HMJM FEB UNEJ Akbar Ramadan menjelaskan bahwa MCP merupakan program kerja tahunan, sedangkan Ketua Pelaksana MCP Elsa Cahyaningrum menyampaikan bahwa jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan untuk tahun ini.
6: Jadi tujuan dari acara ini untuk mempersiapkan karir dari teman-teman mahasiswa, yang dimana temanya itu berubah-ubah. Dan di mana temanya itu berasal dari riset, Kak. Jadi kita melakukan riset terlebih dahulu dan juga menyesuaikan dari kondisi lapangan.
7: Untuk kenaikannya, kita mengalami kenaikan alhamdulillah dari tahun sebelumnya. Di sini target kita awalnya 105, tapi Sesuai data, kita mengalami kenaikannya itu sekitar 150 totalnya, Ibu.
4: Salah satu peserta, Figar Ahmad, mahasiswa FEB UNES, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari kegiatan tersebut.
8: Seru banget tadi, kita benar-benar banyak belajar tentang tentunya tentang magang. Kita belajar tentang apa itu magang, tentang jenis-jenis magang, tentang urgensi magang itu apa, dan juga tata cara kita magang itu apa. Dan kita juga dibekali banyak sekali hal-hal yang nanti akan bermanfaat buat kita.
4: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
9: Terima kasih Eti. Pendengar, peringatan Hari Lahir Pancasila di Jawa Timur menjadi momentum untuk meneguhkan nilai-nilai persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Laporan Ani Hasanah.

0: Recording stopped. Recording in progress.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia sekaligus fondasi arah pembangunan Jawa Timur. Dengan mengusung tema besar Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, Gubernur Khofifah menyampaikan tema ini sangat relevan di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
2: Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Nilai inilah yang terus menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia, khususnya Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat yang hidup berdampingan secara rukun, harmonis, dan saling menghormati.
1: Gubernur Khofifah mengungkapkan Jawa Timur merupakan rumah besar bagi lebih dari 42 juta penduduk dengan beragam suku, agama, budaya, bahasa, profesi, serta latar belakang sosial yang hidup berdampingan secara harmonis. Di sisi lain, kontribusi Jawa Timur terhadap perdamaian dunia salah satunya kontribusi nyata Jawa Timur dalam menjaga kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama KUB tahun 2025 tercatat 78,31, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 77,89 yang menunjukkan kuatnya harmoni sosial di tengah keberagaman. Ani Hasanah melaporkan.
3: Universitas Airlangga menegaskan tidak ada kenaikan biaya pendidikan pada jalur mandiri reguler tahun ini. Laporan Oni Arianto.
4: Rektor Muhammad Mandian menegaskan biaya pendidikan jalur mandiri reguler di Universitas Airlangga UNER Surabaya tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku untuk iuran pengembangan institusi atau IP pada program pendidikan kedokteran maupun program studi lainnya. Menurut Profesor Madian, perubahan yang dilakukan hanya pada sistem tarif IP. Apabila sebelumnya terdapat dua pilihan tarif, saat ini iuran pengembangan institusi ditetapkan dalam satu tarif yang sama. Profesor Muhammad Madian Senin siang juga menjelaskan nominal IP yang berlaku saat ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya hanya terletak pada penyederhanaan skema pembayaran.
5: Terangnya, artinya yang apa? Kita sekali lagi
6: nggak naik.
5: Untuk UKT masih ada dua ya.
6: IP-nya yang single.
5: UKT-nya
6: masih ada satu dua.
5: Silahkan memilih yang mana. Yang jelas sekali lagi kita yang menentukan diterima itu tetap pada nilai
4: dan. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru PPMB UNER, Dr. Ahmad Solihin, yang mengatakan bahwa UNER tetap menjadi kampus milik rakyat.
6: Cuman sekarang jadi single tarif
5: aja. Single tarif.
6: Gitu. Kalau dulu ada pilihan 1-2 gitu ya, IP itu sekarang jadi 1 aja. Ya. Jadi secara ini tidak naik. Tidak berubah, masih menjadi kampus rakyat.
4: Dengan kebijakan tersebut, UNER menegaskan prinsip transparansi dalam penerimaan mahasiswa baru. Kampus UNER juga memastikan proses seleksi jalur mandiri tetap berlandaskan prestasi dan hasil penilaian akademik dari peserta. Oni Arianto, laporkan.
3: Universitas Muhammadiyah Surabaya memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa bagi mahasiswa dari daerah 3T. Laporan Farida Husnia.
7: Daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar menjadi sasaran Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA dalam memberikan beasiswa 3T, khususnya dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dan kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Rektor UMSURA Profesor Mundakir dalam wisuda ke-54 UMSURA.
8: Rencana kita menawarkan dan tadi secara resmi kita launching beasiswa untuk calon mahasiswa BKT. Ini bagian dari komitmen kita untuk menjadi pendidikan yang bisa diakses oleh teman-teman yang di 3T. Nah, kebetulan alumni kita yang tadi pagi kita wisuda itu ada dari 3T. Dia merintis pendirian klinik dan animonya memang luar biasa. Itu sebagai bukti komitmen kita, dukungan kita, maka kita buka beasiswa itu. Nanti mungkin untuk tahap awal khusus untuk prodi-prodi kesehatan, non-FK dan FKG. FK dan FKG itu bisa, tapi mungkin nanti bentuk skema beasiswanya akan kita tentukan lebih lanjut.
7: Sementara itu, wisudawan program Magister Administrasi Rumah Sakit Umsura yang berdomisili di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, Dr. Muhammad Ibrahim Sengaji mengajak masyarakat di ND untuk memanfaatkan beasiswa 3T dari Umsura guna menggapai cita-cita.
9: Yang muslim maupun non-muslim yang ada di NTT, yang di daerah 3T, mari untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Karena di sini teman-teman saudara-saudara saya dari NTT dan 3T akan mendapatkan beasiswa yang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga langkah kecil ini bisa menggapai cita-cita besar kalian untuk perubahan Nusa Tenggara Timur yang lebih maju.
7: Beasiswa 3T juga menyasar karyawan klinik Muhammadiyah ND. Diharapkan mereka dapat menjadi dokter, pemimpin, dan penggerak perubahan berikutnya. Farida Husnia melaporkan.
3: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan usai Idul Adha dan berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Laporan Farin Regi.
10: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur dan sayur di Pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan usai Idul Adha. Kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada menurunnya jumlah pembeli dan penjualan. Pantauan di Pasar Sidoarjo, kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Para pedagang menduga cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya pasokan dari petani. Sutri, salah seorang pedagang bumbu dapur, mengatakan hampir seluruh komoditas yang dijual mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Bawang merah yang sebelumnya berkisar Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000 per kilonya. Kemudian cabai rawit yang sebelumnya di harga Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp85.000 per kilonya.
11: Harga yang naik, bawang merah, lombok besar, lombok kecil.
12: Berapa bawang merah?
11: Bawang merah biasanya 40, sing besar, saiki 50, kecil 40.
12: Kalau cabai?
11: Cabai kecil biasanya 60, sekarang 85, 1 kilo.
12: Kalau yang besar?
11: Besar biasanya 50, sekarang 80.
12: Kenapa kok naik, Bu?
11: Naik, enggak tahu, naik semua.
10: Para pedagang berharap harga komoditas segera kembali stabil, sehingga daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional kembali bergairah. Fadil Raki melaporkan.
3: Sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Soponyono, Surabaya mengalami fluktuasi pasca libur panjang Idul Adha. Laporan Faiz Putra.
13: Harga komoditas bahan pangan di Kota Surabaya, tepatnya di Pasar Soponyono, Rungkut, Kota Surabaya, beberapa komoditas mengalami kenaikan pasca periode libur panjang sejak 27 Mei atau pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Kenaikan yang paling dirasakan pedagang, salah satunya bawang merah. Salah satu pedagang di Pasar Soponyono, Warsih, saat diwawancara RRI Senin 1 Juni 2006 mengatakan harga bawang yang sebelumnya Rp55.000 per kilo saat ini naik menjadi Rp60.000 per kilo. Selain bawang, komoditas lainnya yang mengalami kenaikan diantaranya seperti kubis, wortel, kentang dengan selisih kenaikan rata-rata Rp2.000 sampai Rp5.000 dari harga biasanya. Meski beberapa mengalami kenaikan, ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti cabai besar dari harga Rp85.000 menjadi Rp65.000 per kilo, lalu bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp28.000 per kilo. Untuk komoditas lainnya diakui masih stabil.
14: Nah, ini kubis, terus bawang merah, wortel. Nah, kalau ini apa, lombok besar ini agak turun. Kemarin hari raya itu sampai 85 lombok besar. Sekarang 65.
15: Oh, lumayan turunnya ya.
14: Bawang merah
15: naiknya dari berapa ke berapa?
14: Naiknya ini dari 55 ke 60.
15: 55 ke 60 ya,
14: 5 ribu. Tapi yang kualitas bagus ya, yang Probolinggo. Sapi kecil ya, standar sih.
15: Sapi ya?
14: Ya.
15: Bawang putih?
14: Bawang putih
15: naik.
14: Nggak turun enggak?
15: Kontrol?
14: Turun bawang putihnya ya.
15: Dari berapa ke berapa?
14: Dari 30 ke 28.
13: Akibat dari kenaikan tersebut, dirinya juga sempat mengeluhkan potensi penjualan pasca libur panjang ini sedikit menurun, sehingga harapannya harga komoditas bisa kembali stabil seperti keadaan semula. Untuk penyebab perubahan harga di beberapa komoditas, dirinya menduga diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni harga yang sudah ditetapkan oleh distributor dan juga faktor cuaca yang tidak menentu. Meski terdapat fluktuasi harga di beberapa komoditas, pantauan RRI Surabaya di Pasar Soponyono Rungkut tetap terlihat ramai oleh pengunjung. Keramaian tersebut sudah dapat terlihat dari kapasitas parkir pasar yang sudah penuh sejak pagi hari. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
16: Baik, terima kasih Dio. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Malang menjadi momentum untuk menegaskan komitmen pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Laporan Awang Sukmawan.
17: Pemerintah Kota Malang memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni melalui upacara yang digelar di Balai Kota Malang. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menegaskan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan arah pembangunan daerah. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, pesan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengingatkan agar seluruh kepala daerah menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan.
18: Menjadi refleksi ya bagi kita semua bahwa Pancasila ini memang betul-betul menjadi pedoman kita untuk melakukan semua hal. Kita mengacu pada Pancasila dan tentu terkait juga dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, kemudian juga kita melaksanakan kebijakan kesehatan.
17: Wahyu menegaskan pembangunan di Kota Malang harus tetap berorientasi pada nilai kebangsaan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah maupun pelayanan publik. Ia juga berpesan kepada generasi muda agar tidak memandang Pancasila hanya sebagai simbol yang dibaca saat upacara atau sekedar terpajang di dinding sekolah dan kantor. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Risto. Mada, silakan.
19: Ya, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, musim hajatan membawa berkah bagi pedagang daging sapi di Pasar Besar Madiun dengan meningkatnya permintaan konsumen. Aris Deka melaporkan.
20: Aktivitas perdagangan di Pasar Besar Madiun PBM menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir, khususnya pada komoditas daging sapi. Para pedagang di pasar tersebut melaporkan adanya peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Lonjakan permintaan itu dipicu oleh banyaknya masyarakat yang menggelar hajatan atau pesta pernikahan sepanjang bulan ini. Menariknya, kenaikan omset pedagang tetap terjadi meski baru saja berlangsung Hari Raya Idul Adha yang biasanya identik dengan pembagian daging kurban. Salah satu pedagang daging sapi di PBM, Puri Trisnawati, mengatakan penjualan daging sapi di lapaknya naik sekitar 30% hingga 40%. Jika pada hari biasanya penjualan terhitung normal, saat ini ia mampu melepas sekitar 200 hingga 300 kg daging sapi per hari kepada konsumen. Meski permintaan pasar sedang tinggi, harga daging sapi di Pasar Besar Madiun terpantau masih sangat stabil.
21: Per hari ini masih sama, 120 per kilo sampai 130 per. Kalau untuk permintaan alhamdulillah meningkat. Dari 100% mungkin ya mencapai 30-40%. Enggak banyak, cuma karena ya memang berbarengan sama orang kan banyak hajatan kan Mas, ini lebaran haji bulannya biasanya orang Jawa kayak gitu.
20: Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun Tri Prastianingrum mengatakan, pasokan stok dan harga daging sapi di wilayahnya masih berada dalam batas normal. Pihak dinas juga mencatat bahwa meski pasca ibadah kurban, geliat konsumsi masyarakat untuk keperluan lain tetap tinggi, sehingga memicu pertumbuhan permintaan yang sehat bagi para pedagang lokal.
21: Untuk harga daging sapi itu normal malah. Cuman teman-teman pedagang tadi ketika kita tanyain itu stoknya mereka normal, bawanya normal karena mungkin ada musim nikahan. Tapi harganya masih normal juga, nggak ada kenaikan sama sekali.
20: Tri mengatakan selain komoditas daging sapi, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat juga dipastikan aman. Pastian tersebut sangat penting sebab diperkirakan geliat ekonomi di Kota Madiun akan meningkat. Karena pasca Idul Adha akan berlanjut libur akhir pekan, serta adanya rangkaian agenda hari jadi Kota Madiun yang ke-108 yang mulai bergulir akhir Mei hingga akhir Juli 2026. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Musim kemarau dinilai mendukung pertumbuhan tanaman tembakau, namun petani masih dihadapkan pada tingginya harga pupuk non-subsidi. Imam Malik melaporkan.
0: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
2: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan. Sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover.
0: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Berdasarkan analisis usaha tani APTI, sebelum kenaikan harga pupuk, biaya pokok produksi tembakau berada di kisaran 38 juta hingga 42 juta rupiah per hektar. Rata-rata produksi 1,8 ton per hektar dan harga jual sekitar 40 ribu rupiah per kilogram. Dari itu, petani masih bisa memperoleh pendapatan sekitar 70 juta rupiah per hektar, sehingga ada selisih keuntungan hampir 30 juta rupiah per hektar. Hal ini menjadikan tanaman tembakau bernilai ekonomis. Imam Malik, RRI Madiun.
19: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Harki. Refka, silakan.
22: Terima kasih Mada, pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
23: Info olahraga.
22: Pendengar, turnamen sepak bola antar pelajar di Sumenep resmi berakhir dan menjadi ajang pencarian bakat peserta didik berprestasi. Berikut laporan Tago Anon Fantrian.
24: Turnamen sepak bola antar pelajar yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKA PSSI Sumenep secara resmi berakhir Minggu 31 Mei 2026. SMA Ambunten keluar sebagai juara tingkat sekolah menengah atas SMA Sederajat setelah mengalahkan SMA 2 Sumenep melalui adu tendangan penalti. Ketua ASKA PSSI Sumenep Fatmi Nordiansa mengatakan, turnamen sepak bola antar pelajar memberikan banyak manfaat bagi perkembangan olahraga sekaligus pembinaan generasi muda di daerah. Menurut Fatmi, turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sekolah dan pelajar melalui kegiatan olahraga yang positif. Ia menambahkan, semakin banyak turnamen yang digelar, semakin besar pula peluang lahirnya talenta muda yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional.
25: Kita bisa menjalin silaturahim antar sekolah, antar pelajar di dalam kegiatan olahraga ini. Yang kedua, kita bisa mencari bibit-bibit pemain yang ternyata selama ini tidak ketahuan, ternyata di dalam kegiatan ini bisa muncul bibit-bibit yang bisa kita bawa ke event yang lebih tinggi lagi.
24: Pada kesempatan tersebut, Fatmi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan sportivitas selama turnamen berlangsung. Untuk tingkat SMP Sederajat, juara pertama diraih MTSN 2 Sumenep yang berhasil mengalahkan SMP 3 Sapekan di partai final.
22: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silahkan Eti.
1: Ya, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa, Persebaya Surabaya memastikan salah satu pemain kuncinya tetap bertahan setelah resmi memperpanjang kontrak gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin.
4: Persebaya telah mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera, selama 3 musim atau sampai tahun 2029 mendatang. Kesepakatan tersebut memastikan Rivera tetap menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang klub, sekaligus menjaga stabilitas skuad yang telah terbangun mulai musim lalu. Rivera menyambut gembira kesepakatan kontrak baru tersebut. Ia mengaku telah memiliki ikatan yang kuat dengan klub maupun Kota Surabaya sejak bergabung pada 2024 lalu. Menurutnya, Persebaya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan karir profesionalnya dan faktor kenyamanan serta kekeluargaan tersebut turut mempengaruhi keputusannya untuk tetap bertahan.
5: Yeah, I feel very happy in this group. I feel like
4: Pertama-tama saya sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersama Persebaya. Di klub ini saya merasa seperti berada di keluarga sendiri. Saya juga merasa seperti di rumah. Karena itu saya berharap musim depan kami bisa kembali berjuang bersama untuk mencapai target tim. Persebaya adalah klub besar di Indonesia dan saya bangga bisa menjadi bagian dari klub ini. Saya merasa sangat nyaman tinggal di kota ini bersama keluarga dan ini menjadi salah satu alasan terbesar saya memutuskan untuk melanjutkan kontrak.
5: And still fighting for the target.
4: Penampilan Rivera memang menjadi salah satu faktor penting di balik performa kompetitif Persebaya sepanjang musim 2025-2026 ini. Beroperasi sebagai motor serangan, ia mampu menghadirkan kreativitas, membuka ruang bagi rekan-rekannya, sekaligus menjadi ancaman di depan gawang lawan. Produktivitasnya pun tercermin dari statistik yang dibukukan sepanjang musim. Dari total 30 penampilan, Rivera berhasil menyumbangkan 13 gol dan 10 asis, serta pencapaian yang membawanya masuk ke dalam daftar Best 11 Super League musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
23: Demikian info olahraga.
1: Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
23: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, menjelang pemulangan jemaah haji ke tanah air, Kementerian Agama Sidoarjo mencatat sejumlah calon jemaah batal berangkat pada musim haji tahun ini. Selengkapnya berikut laporan Januar Fahmi.
6: Menjelang dimulainya fase pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mencatat sejumlah calon jemaah haji pada musim haji 2026 batal berangkat ke Tanah Suci. Pembatalan tersebut menjadi salah satu catatan penyelenggaraan haji tahun ini di tengah mayoritas jemaah yang telah menuntaskan rangkaian ibadah haji. PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang membidangi haji dan umroh, Eliana, menjelaskan

0: tendang gitu, itu yang kecelakaan yang tendang gitu, yang satu orang kebetulan ada
1: pendampingnya suami. Sudah daftar seharusnya berangkat hari ini.
2: Artinya sudah daftar
1: meninggal berangkat hari ini.
2: Mana berapa orang
1: meninggal atau gimana berapa orang?
3: Menurut Eliana, memasuki fase pemulangan, perhatian Kementerian Agama kini difokuskan pada kesiapan kepulangan jemaah yang masih berada di Tanah Suci. Koordinasi dengan petugas kloter, petugas kesehatan, dan penyelenggara haji terus dilakukan guna memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Pemantauan kondisi kesehatan jemaah juga terus diperkuat, mengingat tingginya aktivitas fisik yang telah dijalani selama pelaksanaan ibadah haji. Eliana berharap seluruh jemaah haji asal Sidoarjo dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat, dan membawa predikat haji mabrur setelah menuntaskan seluruhnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati, beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, mahasiswa Unhasi hadirkan inovasi roket stove sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Anne Kusuma melaporkan.
2: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa, termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Unhasi, Jamilul Hulu, kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stove berawal dari hasil observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
3: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa, sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan. Dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu, mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
2: Sementara itu, warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stove ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang lebih tertata.
4: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
2: Melalui program tersebut, mahasiswa berharap roket stove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Anu Kusuma melaporkan.
5: Bedinding merupakan perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Berikut ini adalah tips untuk menghadapi bedinding. Pertama, memakai pakaian yang hangat. Hindari pakaian tipis dan mudah menyerap keringat. Pakailah pakaian yang tebal untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, terutama di malam hari. Kedua, minum air putih yang cukup. Pastikan tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Hindari minuman manis karena dapat menyebabkan dehidrasi dan melemahnya kekebalan tubuh. Ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi dapat menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi lebih banyak vitamin C dan D untuk menambah kekebalan tubuh. Keempat, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu tubuh memulihkan diri dari aktivitas seharian.

0: Musim pancaroba kembali datang, membawa perubahan cuaca yang seringkali tak terduga. Peralihan dari musim hujan ke kemarau atau sebaliknya, ini seringkali menjadi pemicu berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan, agar tetap fit selama musim pancaroba. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan Anda di musim pancaroba. Pertama, jaga kebersihan. Pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Kedua, konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang kaya akan vitamin C. Ketiga, hindari cuaca ekstrim. Usahakan untuk tidak beraktivitas di luar ruangan saat cuaca sangat panas atau hujan deras. Keempat, cukup istirahat. Pastikan Anda mendapatkan waktu tidur yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Lima, perbanyak minum air putih karena tetap terhidrasi sangat penting, terutama ketika cuaca panas. Keenam, vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Jangan ragu untuk melakukan vaksinasi flu dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan menerapkan tips itu, Anda bisa melindungi diri dan keluarga dari risiko penyakit di musim pancaroba ini. Ingat, kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
1: Pendengar Anda masih di Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menyatakan kesiapannya dalam menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi membawa kemarau panjang. Farin Regi melaporkan.
2: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
3: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yuril Revendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
4: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
2: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
5: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Dengan Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak bersama-sama Cek Fakta edisi 1 Juni 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan dari media yang kredibel soal ancaman Presiden Prabowo untuk mundur dari jabatan Presiden bila program MBG dihentikan. Mengutip dari video.tribunnews.com berjudul Akui MBG Banyak Masalah, Presiden Prabowo Ancam Copot Oknum Petinggi Yang Tak Bertanggung Jawab. Dalam berita tersebut, Presiden Prabowo menyinggung soal MBG saat peresmian 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pihak-pihak yang lalai dan tidak bertanggung jawab termasuk unsur pimpinan terkait masalah MBG. Adapun Presiden Prabowo memang pernah menyatakan di depan sejumlah pimpinan media bahwa ia siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan MBG tetap berjalan. Namun, pernyataan itu disampaikan dalam konteks elektoral atau potensi suara Presiden Prabowo dalam pemilihan Presiden 2029, bukan ancaman mundur dari jabatan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar, Anda kembali di rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Jawa Timur. Dolar Amerika Serikat terus menekan rupiah ke level terendah. Saat ini rupiah berada di kisaran 17.800 per US dollarnya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengakui nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar dan mata uang asing lainnya berdampak terhadap perekonomian di Jawa Timur. Emil mengakui banyak sektor terdampak melemahnya rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar. Selain itu, barang-barang impor seperti spare part barang elektronik hingga spare part kendaraan juga mengalami kenaikan. Meski begitu, mantan Bupati Trenggalek ini menyatakan Pemprov Jatim akan sangat fokus terhadap pangan, sebab pangan menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu. Tentu sekali banyak variabel yang punya kendali terhadap masing-masing variabel itu juga berbeda-beda. Jadi fokus mereka tentu adalah bagaimana yang ada di wilayah mereka ini yang dioptimalkan. Jadi pangan adalah prioritas. Emil menyebut Pemprov Jatim juga fokus menjaga harga bahan pokok stabil dengan mengecek langsung ke pasar tradisional. Jika ada kenaikan harga, maka Pemprov akan melakukan intervensi supaya harga bahan pokok tetap normal dan sesuai patokan pemerintah. Lanjut, dari Emil juga menyebut Pemprov Jatim akan terus mengawal proses masa tanam berbagai komoditas, terutama masa tanam padi, agar produksi beras di Jatim tetap terjaga.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

pendengar, saat ini tepat pukul 17.21 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Maka hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik pendidikan anak-anak kita. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, setiap kehidupan rumah tangga tentunya memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan dalam perjalanannya, setiap anggota keluarga harus mengambil peran dalam mewujudkan impian tersebut. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga haruslah memberikan pengarahan yang baik karena ialah pimpinan bagi rumah tangga tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakannya, akan meminta pertanggungjawabannya di hari akhirat kelak, bagaimana kondisi keluarga yang ia pimpin. Berdasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda yang artinya, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir atau seorang raja adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya. Istri juga pemimpin bagi rumahnya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Maka dari itu, dari hadis tersebut, kita semua berperan. Anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak, semua memiliki peran dan semua akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Seorang suami harus bersungguh-sungguh menjadikan keluarganya solih dengan senantiasa mencari ilmu agama, memahaminya serta mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian istri juga tentunya harus mendukung langkah suami tersebut, dan istri inilah yang mengajak suami untuk bekerja sama bagaimana cara untuk membimbing anak-anak. Nah, tentang membimbing anak-anak ini, ada beberapa hal yang diperhatikan dalam hal mendidik anak. Yang pertama adalah mendidik anak dengan cara yang baik dan dengan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah. Ajarkanlah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mengajarkan ibadah, tapi juga mengajarkan bagaimana agar sabar menghadapi masalah sehari-hari kepada anak. Laranglah anak berbuat syirik dan perhatikanlah apa yang mereka dengarkan serta apa yang mereka baca dan apa yang mereka lihat. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya di surah Luqman ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan ini hanya bisa dilakukan apabila suami istri itu bekerja sama dan sama-sama mau belajar untuk meningkatkan ilmu agama. Yang kedua, pada usia balita sekitar usia 1-5 tahun, kita mulai mengenalkan kepada mereka bacaan Al-Quran. Kita mulai kenalkan kepada mereka kalimat-kalimat thayyibah, bagaimana kita berdoa sebelum aktivitas sehari-hari. Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia ketika masa kecilnya dengan kemampuan menghafal yang luar biasa. Kita banyak melihat bagaimana anak-anak kecil dapat menirukan secara sempurna lagu-lagu yang telah mereka lihat. Kenapa kita tidak mengajarkan Al-Quran kepadanya daripada memberikan contoh lagu-lagu yang malah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu upaya serta kerjasama yang luar biasa, tidak hanya dari suami istri namun dari seluruh keluarga besar, termasuk dari keluarga kakek dan nenek dari anak-anak tersebut. Kemudian yang ketiga, perhatikanlah sholat baik dari suami istri maupun anak-anak. Yang pertama, betul tentunya suami istri harus memperhatikan ketepatan waktu sholatnya. Dengan demikian mereka dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya dalam melaksanakan sholat ini. Kemudian yang keempat, perhatikanlah pula anak-anak kita dalam hal akhlaknya. Ajarkanlah kepada mereka akhlak mulia yang jujur, berkata baik dan benar, serta berlaku baik kepada sesama. Sekali lagi, ini hanya bisa dilakukan jika ada contoh dari orang tua, dari suami istri, dan dari keluarga besar. Bagaimana kita mau mengajarkan anak untuk jujur, sedangkan kita sendiri terkadang masih menyuruh mereka untuk berbohong dan berkata yang baik. Atau ketika bercanda misalnya, kita menakut-nakuti mereka dengan sesuatu yang tidak ada atau tidak nyata. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, perhatikan pula
pergaulan anak-anak kita, karena bisa jadi pengaruh jelek dari teman tersebut akan berimbas kepada perilaku dan akhlak anak kita. Namun hal yang terakhir ini, tentang pergaulan ini, insya Allah akan bisa kita bentengi lebih mudah jika kita telah membekali dari nomor 1 sampai 4 tadi, yaitu terutama adalah bekal akidah dan bekal ibadah serta akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Dan semuanya tentu saja bermula dari suami istri, bermula dari diri kita sebagai contoh nyata yang dilihat oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang tidak boleh kita lupakan, juga kita berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Di musim hujan, Allah telah memberikan banyak waktu yang berkah untuk berdoa, di hari Jumat setelah asar dan lain sebagainya. Bisa dengan doa di surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita dan memberikan banyak kesabaran pada diri kita untuk bersama-sama membawa keluarga kita kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayore melaku-melaku nang Tunjungan mungkin tidak asing di telinga kita. Salah satu kawasan ikonik di kota Surabaya ini memiliki nilai historis yang cukup tinggi. Pada masa lalu kawasan tersebut bernama Petunjungan dan saat ini dikenal dengan nama Tunjungan. Petunjungan dulunya adalah koridor penghubung antara Kota Lama, Kota Indis di tahun 1870 hingga 1900 dan Kota Baru, Kota Gemente tahun 1905 hingga 1940. Jalan tersebut tumbuh dan berkembang sebagai shopping street dengan shopping arcade yang kemudian menjadi salah satu ikon kota Surabaya dengan jalur pejalan kaki yang lebar, membujur arah utara hingga ke selatan. Kota Lama atau Kota Indis terletak di sekitar Jembatan Merah. Sedangkan Kota Baru yang dirancang pada tahun 1905 berada di sisi selatan, yaitu di sekitar Jalan Darmo dan juga Gubeng. Jalan Tunjungan Surabaya sudah dibangun oleh Belanda sejak awal abad ke-20. Jalan tersebut menyimpan kisah perkembangan kota dengan bangunan-bangunan kolonial yang masih bertahan dan terawat hingga sekarang. Kini, Jalan Tunjungan juga menjadi salah satu destinasi wisata berbasis heritage Surabaya karena ada beragam bangunan bersejarah di sana.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lintas Informasi.
1: Mendengar, Anda saat ini sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Badan Gizi Nasional atau BGN menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, khususnya yang ada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, untuk membeli telur ayam ras langsung ke peternak guna mendongkrak harga jual teruk telur yang anjlok. Mulai hari ini, Kepala BGN menginstruksikan seluruh SPPG, khususnya di Magetan, untuk membeli telur ayam langsung ke peternak. Kalau tidak, dapurnya akan disuspend. Ujar Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nani Sudaryati Deang di Magetan hari Senin. Menurut Nani, upaya tersebut diambil untuk meningkatkan harga jual telur ayam ras di tingkat peternak ayam petelur di Magetan yang anjlok. Hal ini karena di tingkat pasar harganya naik, tapi di tingkat peternak tidak naik, sehingga peternak rugi. Sinergi ekonomi kerakyatan, strategi pemberdayaan peternak dan UMKM dalam membentuk makanan bergizi gratis. Sesuai data saat ini, harga jual telur ayam di tingkat peternak Magetan mencapai Rp22.000 per kilogram. Sedangkan harga normal peternak untuk balik modal adalah Rp24.000 per kilogram. Sementara harga telur di pasaran telah mencapai kisaran Rp25.000 per kilogram hingga Rp27.000 per kilogram. Untuk itu pihaknya meminta SPPG tidak lagi membeli telur untuk bahan makan bergizi gratis dari pemasok atau supplier, melainkan membeli langsung ke peternak guna memberikan dukungan dan keuntungan, karena sudah selama sebulan terakhir merugi akibat harganya turun. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, FIFA mengubah sejumlah aturan pertandingan untuk Piala Dunia 2026, termasuk memberi kewenangan kepada wasit untuk membatalkan gol yang diawali pelanggaran sebelum bola dimainkan dalam situasi bola mati, seperti yang kerap terjadi di Liga Inggris. Mereka yakin gol seperti itu tidak bisa dibenarkan, ini benar tidak adil. Kepala wasit Pierluigi Collina dalam laporan Telegraph yang dikutip di Jakarta hari Senin, kebiasaan di Liga Inggris turut menular ke cara tim besutan Thomas Tuchel berlaga di pentas internasional. Collina secara khusus menyoroti gol timnas Inggris melawan Uruguay dalam sebuah laga persahabatan yang sempat diwarnai upaya gelandang Adam Wharton menghalang-halangi bek Uruguay Jose Maria Jimenez secara berlebihan dalam situasi sepak pojok. Menurut Collina, aksi tersebut memberi keuntungan tidak adil kepada Inggris dan seharusnya membuat gol yang dicetak Ben White dianulir. Jika pelanggaran terjadi tepat sebelum bola dimainkan, mereka yakin tidak ada yang bisa mengajukan keberatan. Ia mengatakan FIFA kini telah memperoleh dukungan dari Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional untuk memperluas kewenangan video assistant referee atau VAR dalam meninjau pelanggaran sebelum bola dimainkan. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mini future audio dengan topik Apa Kabarmu Dolanan Anak yang akan disampaikan oleh rekan Benny Hermawan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: banyak anak-anak yang punya dualisme sifat. Di sosmed dia ramai, di dunia nyata dia diam. Ini bukan sejatinya anak-anak gitu kan. Harusnya dia dari awal dilatih tentang interaksinya, dilatih tentang pendidikan karakternya. Kalau kita ngomongin tentang permainan tradisional, ada kejujuran, ada timbul, ada kepedulian, ada kepekaan, ada norma hukum, norma adat dan sebagainya. Sangat banyak manfaat yang didapat. Dari situlah saya bergeliat mengenalkan permainan tradisional dari kampung ke kampung, dari sekolah ke sekolah, dari tempat umum ke tempat umum, dan lain sebagainya.
1: Jumpret kacang hijau.
0: Saya Mustafa Sam atau yang biasa dipanggil Cak Mus dari komunitas Kampung Dolanan.
2: Nah, ini siapa namanya tadi? Namanya siapa?
3: Isya.
2: Pas dulu dong. Ini namanya siapa? Naya pas dulu. Ini namanya siapa? Tas. Yang sana atas jauh. Tas jauh. Oke, kalian semua main apa di sini? Main dakon. Nah, ini ada dakon plastik, ada dakon kayu. Yang ini punyanya siapa? Ya, itu yang sana. Senang nggak main dakon? Kenapa kok senang? Seru, seru ya. Seru lo main. Ya, kita coba main yuk. Oke, Kaisya yang main. Ayo. Tentukan rumah dulu ya. Rumah Kaisya di mana? Oh, di sini ganti berarti nggak kayak tadi. Rumah Naya di mana? Di sini. Jadi jalannya nanti dari sini ke sana. Mulai lagi. Kenapa kok konsen ke permainan tradisional? Karena di permainan tradisional itu mengandung nilai-nilai dan filosofi yang sangat bagus sekali. Jadi ini kalau menurut saya salah satu bentuk investasi pendidikan jangka panjang. Contoh, ketika anak-anak belajar tentang dakon, mereka akan belajar tentang berhitung. Ada 5, 7, kalau misalkan dijalankan dia akan masuk kemana, terus ditambahkan dengan 6, tambahkan dengan 7, dan seterusnya. Itu secara akademisnya juga dapat tentang berhitung. Kalau misalkan secara pendidikan karakternya, di sini, di dakon, itu kita akan diajari tentang bagaimana caranya kita memperlakukan kebaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dan lain sebagainya.
4: Jepit, tarik talinya, tali.
5: Ini namanya siapa?
6: Nih, konsep nih.
5: Dani.
6: Hakan.
5: Hakan. Siapa?
6: Nuril.
5: Nuril. Main apa ini?
6: Main flancing.
5: Suka gak main ini?
6: Suka.
5: Apa sih? Caranya gimana?
7: Dilempar gitu ya?
6: Iya.
5: Kalau suruh milih main gini atau main handphone?
6: Main ini.
5: Kenapa?
6: Seru.
5: Seru ya?
6: Iya.
8: Ya, sejauh mana mungkin sorotan dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur terkait makin tergerusnya mainan tradisional di Surabaya khususnya dan beberapa daerah di Indonesia. Di depan saya sudah ada Isa Ansori selaku Sekjen daripada Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur. Pak Isa, mungkin terkait mainan tradisional yang dapat dikatakan tergerus oleh zaman. Kalau LPA sendiri melihat jauh mana untuk di perkotaan khususnya, Pak?
9: Iya, di tengah gempuran teknologi dan permainan-permainan modern, saya kira permainan tradisional mulai tergerus ya kan, sehingga permainan yang semestinya ini menjadi kekayaan kita ini menjadi asing di tengah anak-anak itu. Sehingga menurut saya harus ada intervensi kuat ya kan. Itu tidak cukup hanya kemudian siap orang berinisiasi ya kan. Tetapi hadirnya pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang tentang kelestarian kebudayaan itu mesti harus ada. Sehingga kalau kita bicara tentang ruang kota itu, maka diharapkan pemerintah kota hadir dalam bentuk kebijakan yang intinya adalah bagaimana permainan-permainan tradisional yang merupakan kearifan lokal, budaya lokal itu bisa terjaga, terlindungi, dan terus ada di tengah gempuran-gempuran modernisasi. Sehingga menurut saya menjadi penting ruang-ruang publik yang ada itu mesti harus diberdayakan untuk membangun apa yang disebut dengan gotong royong, lalu toleransi, menghargai keragaman itu.
8: Ya, terima kasih Pak Isa atas waktunya. Ya, itulah perbincangan saya dengan Isa Ansori, selaku Sekjen dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi Buku Arung Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Media Tama. Arung Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan, menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan.
0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, di mana Anda bisa mendapatkan informasi terupdate baik dari Indonesia maupun mancanegara dan beberapa informasi olahraga dan juga informasi cuaca untuk keesokan hari. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro3 RI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa ya. Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Doktor honoris causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Sugianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, Berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu, misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan lotes dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jemaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026 kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah masuk gelombang pertama, gelombang 1 lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG ujung pandang 1, kemudian SOP 1234 dan seterusnya.
5: Dan sebenarnya dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ihsan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel, sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic, ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pengembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jamaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jamaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jamaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jamaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jamaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah Kota Loksmawe, jamaah haji Kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji Kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Oke, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Kalvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku kepala badan tim nasional atau kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain, hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joe Pelopesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Match Day edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dengan Anda kembali dalam Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya malam ini. Selain ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah kisah inspiratif dari seorang Sudarpo Sastro Satomo yang akan disampaikan dan dipandu oleh rekan Dini Wardani. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya Dini Wardani akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Sudarpo Sastro Satomo. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu satu komposisi lagu berikut ini.

Pendengar, Sudarpo Sastro Satomo lahir pada 30 Juni 1920 di Langkat, Sumatera Utara, dari keluarga Jawa yang bekerja di Sumatera. Ia merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara dalam keluarganya. Sejak kecil, Sudarpo terbiasa pada lingkungan yang dinamis secara sosial, yang menanamkan rasa tanggung jawab dan ketekunan. Masa sekolahnya dilalui di beberapa kota, dari SD di Klaten, lalu SMP di Yogyakarta, dan kemudian ke pendidikan menengah di AMS Yogyakarta. Ia sempat melanjutkan pendidikan kedokteran, namun terhambat karena Perang Dunia Kedua, dan pendudukan Jepang menghentikan prosesnya. Pada masa sekolah, ia dikenal aktif dalam atletik, termasuk sebagai juara lomba lari gawang di Yogyakarta, memperlihatkan disiplin dan daya juang yang cukup kuat sejak muda. Ketika Indonesia memasuki era revolusi melawan penjajahan Belanda, Sudarpo berpartisipasi aktif melalui jalur diplomasi dan politik. Ia menjadi bagian dari generasi pemimpin yang dikenal dekat dengan pemikir nasionalis seperti Sutan Syahrir. Ia ditunjuk sebagai atase pers di Kedutaan Besar Indonesia di Washington, Amerika Serikat, dengan tugas penting kepada Amerika Serikat dan PBB, khususnya dalam perjuangan diplomasi kemerdekaan Indonesia. Perannya di luar negeri menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas komunikasi, diplomasi, dan kepercayaan dari pemimpin Indonesia saat itu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Setelah kembali ke Indonesia, Sudarpo memutuskan meninggalkan karir pemerintahan dan diplomasi untuk fokus pada dunia usaha, sebuah keputusan besar yang membuka jalan bagi kiprahnya sebagai pengusaha nasional. Ia mulai dengan modal yang relatif kecil, sekitar Rp100.000 pada awal 1950-an untuk berdagang beras, tepung, serta alat-alat kantor. Pada Oktober 1952, ia mendirikan perusahaan pertamanya, NVPD Sudarpo Corporation, yang bergerak di bidang perdagangan, impor, dan distribusi. Langkah awal yang penting dalam membangun jaringan bisnisnya. Karir bisnis Sudarpo berkembang pesat ketika pada 1 Maret 1953, ia mengambil alih dan menjadi Managing Director NV ISTA atau International Scaffold Transport Agentur. Pada November tahun yang sama, ia mendirikan Indonesia Stevedoring LTD atau Instel, sebuah perusahaan yang bergerak di jasa bongkar muat pelabuhan. Pada tahun 1956, Instel mengakuisisi perusahaan pergudangan terbesar di Surabaya pada saat itu dan mengubahnya menjadi PT Sinar Harapan Fame Indonesia yang semakin memperkuat posisi bisnisnya di sektor logistik dan pelayaran. Puncak dari perjalanan bisnisnya datang pada tanggal 13 November 1964, ketika melalui gabungan perusahaan yang dikelolanya, ia mendirikan PT Perusahaan Pelayaran Samudra atau Samudra Indonesia. Perusahaan ini berkembang menjadi salah satu perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia, dan Sudarpo menjabat sebagai Presiden Direktur hingga tahun 2000. Kemudian sebagai presiden komisaris sampai akhir hayatnya. Selain fokus pada bisnis pelayaran dan logistik, Sudarpo juga aktif dalam berbagai organisasi profesional dan sosial. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Indonesian National Seapowerness Association atau INSA dan menjadi salah satu district governor di Rotary International Indonesia. Ia juga mendirikan dan memimpin Indonesia Rotary Foundation, menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan sosial, profesionalisme dunia usaha. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Sudarpo Sastro Satomo, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Kontribusi Sudarpo diakui baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 1985, Kerajaan Belanda menganugerahkan penghargaan Orde van Orange Nassau atas jasanya kepada masyarakat. Kemudian pada tahun 1995, ia menerima Bintang Mahaputra Pratama dari Presiden Indonesia sebagai penghormatan atas sumbangsihnya terhadap pembangunan nasional. Pada tanggal 28 September 2000, ia diangkat menjadi anggota Asia Maritime Hall of Fame sebagai pengakuan atas peran pentingnya dalam industri maritim Asia. Perjalanan bisnisnya tidak selalu mulus. Sebagai pengusaha di masa awal Indonesia merdeka, ia menghadapi tantangan besar seperti persaingan ketat, perubahan kondisi politik dan ekonomi, serta kebutuhan untuk membangun jaringan usaha di tingkat global dan nasional. Tantangan utama bagi Sudarpo adalah mengelola usaha yang multi bidang dari perdagangan dasar hingga kelas internasional di pelayaran, serta menjaga stabilitas perusahaan di tengah dinamika nasional politik dan ekonomi dekade 1950 sampai 1970-an. Strateginya mencakup pengembangan kompetensi di luar jalur politik, memperluas jaringan bisnis, serta membangun fondasi usaha yang kuat, sehingga bisa bertahan di berbagai kondisi. Selain itu, kesabarannya dalam mengembangkan usaha dari skala lokal ke internasional menjadi contoh penting bagi pengusaha generasi berikutnya. Sudarpo Sastro Satomo meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2007 di usianya yang ke-87 tahun dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Warisan yang ditinggalkannya sangat luas dan mencakup berbagai sektor ekonomi nasional, terutama pelayaran, logistik, dan jasa bisnis. Sosoknya masih dikenal sebagai pelopor dalam pembangunan pelayaran nasional dan sebagai tokoh yang menunjukkan bahwa seorang pengusaha dapat berkontribusi besar bagi bangsa melalui pengembangan usaha yang profesional dan berkelanjutan.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Saya, Dini Wardani, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma menghadirkan kisah baru tentang perjuangan seorang ibu bernama Ami dalam membersamai putrinya Nida yang didiagnosis mengidap autisme spektrum disorder. Awalnya, Ami adalah wanita karir sukses di bidang migas. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan berhenti bekerja demi fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Melalui kisah ini, Aulia menggambarkan dilema seorang ibu antara tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap autisme. Bersama suaminya, Abi, Ami melewati hari-hari penuh ujian, dari proses terapi yang panjang hingga perjuangan mengajarkan hal-hal sederhana bagi Nida. Namun di balik kelelahan dan air mata, tumbuh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Puncak keharuan muncul saat Nida akhirnya mengucap kata bunda, simbol dari hasil perjuangan yang tak ternilai. Lewat kisah nyata yang ditulis dengan jujur dan hangat, Aulia Rahma tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang autisme, pentingnya dukungan keluarga, dan kekuatan cinta seorang ibu. Sepenggal Kata Bunda adalah novel inspiratif yang menegaskan bahwa setiap anak, apapun keadaannya, adalah anugerah berharga. Kisah ini menyentuh hati, membuka wawasan, dan mengajarkan arti kesabaran serta ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku Sepenggal Kata Bunda karya Aulia Rahma. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jua Diwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi 1 Juni 2026. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk menikmati suasana malam kota Surabaya yang cerah begitu ya malam hari ini, dengan menghadirkan salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI dari seluruh Indonesia. Dan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti satu karya terbaik dari rekan-rekan kami RRI Fak-Fak yang akan menghadirkan satu judul Mimpi Yang Terhenti. Dan selepas itu nanti Anda bisa bergabung bersama kami hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Juadi Yuwanda, ini dia Mini Drama.

0: sama. Sama kuliah di luar.
1: Hah? Kuliah di luar? Kok ini bicara apa? Di sini juga kok bisa kuliah. Untuk apa kok mau pi jauh-jauh?
0: Mama pernah dengar kata ada. Katanya, tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina.
1: Iyo, tapi bukan berarti kok pi kas tinggal mama sendiri. Kok terasa sayang mama, kah?
0: Mama yang terasa sayang saya kalau mama terus dukung saya. Lagian kan kuliah paling 3 tahun atau 4 tahun sudah selesai tuh. Tiap liburan juga saya bisa pulang. Dan sekarang ini, su canggih, ma. Tiap hari kita bisa baku lihat lewat video call.
1: Tapi, mama takut. Bagaimana kalau kau nanti terpengaruh pergaulan tidak baik di sana?
0: Ih, mama. Hati-hati, ucapan itu doa, ma. Mama ini kita belum berangkat lagi, su bicara yang tidak-tidak.
1: Ya, mama khawatir. Apalagi kau ini sudah mama pu harapan. Mama pu anak laki-laki satu-satunya. Tidak bisa kuliah di sini saja. Jangan kau baik ikut kau pu teman-teman itu. Dong itu senang pu orang tua uang banyak.
0: Ma, sebenarnya saya tidak ikut-ikut dorang. Jadi dia cerita begini. Saya itu ada ikut seleksi masuk perguruan tinggi dan saya lulus, ma.
1: Hah? Jadi kau ini ikut seleksi kau tidak bilang-bilang mama?
0: Awalnya sih, saya pikir tidak mungkin lulus, ma. Kan saingan banyak tuh, ma.
1: Astaga, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Ini kan kabar bagus. Kira-kira uang ini cukup kah terada, Atau sapi pinjam lagi sudah?
0: Ma, sapi dulu sebentar, di teman perumah.
1: Kau ini semua berangkat baru sibuk lagi berjalan. Kemari sini dulu. Mama ada mau bicara.
0: Kenapa, mama?
1: Ini uang untuk kau pegang-pegang. Cukup kah?
0: Oh, cukup ini.
1: Betul itu cukup. Nanti di sana cari tempat tinggal, belum lagi beli barang-barang keperluan lah, uang taksi, uang makan. Kayaknya terlalu cukup ke apa,
0: Ya, kalau kurang kan saya tinggal bilang mama tuh. Untuk sementara pakai ini dulu. Saya juga nanti hemat-hemat, ma.
1: Oh, iyo sudah. Kalau ada apa-apa, kau kasih kabar mama, Apa yang kurang itu, kau bilang. Jangan kau kasih susah, kau put teman-teman di sana.
0: Siap, bos. Kalau begitu saya jalan dulu, ma. Kasihan, teman dia tunggu dari tadi itu, sulama.
1: Iyo, tapi kau ingat, kau jalan itu jangan lama-lama, Supaya ada waktu lagi untuk kasih siap barang-barang yang mau bawa berangkat itu.
0: Mama tenang saja, semua saya suka kasih siap,

0: Halo.
1: Halo, Ma. Mama kabar bagaimana?
0: Mama kabar baik-baik saja. Baru bagaimana dengan kupu kabar di sana?
1: Baik, Ma. Tapi macam ramai di situ, kan? Mama ada di mana ini?
0: Oh, iyo, ada ramai di sini. Mama sekarang ada baku bantu. Rosa sumo nikah ini.
1: Hah? Rosa mau nikah?
0: Iyo. Masa kok tak tahu? Sudah dulu sebentar sudah baru telepon lagi. Tra enak, ini orang ada baku bantu.

0: Rosa mau nikah. Masa Trada yang kasih tau saya itu? Dong semua ini kelakuan terbaik ya. Pantas aja saya hubungi dia susah. Ternyata dia kasih tinggal saya dan mau nikah dengan orang lain. Kemarin dia bilang mau tunggu saya baru. Padahal apa? See you.
1: Franz, Franz, kok di dalam kan? Franz, Franz.
0: Kok kenapa Roy datang beribut di orang pukus? Mengganggu saja.
1: Kok minum lagi kah? Astaga, daripada kau minum sendiri di sini, terus meratapi kau pu perem yang kas tinggal kau, baru nikah dengan orang lain, lebih baik kau ikut saya kawan. Saya pastikan kau akan lupakan kau pu masalah semua. Masalah cinta, masalah dengan dosen, masalah kau pu nilai-nilai kuliah, semua akan terlupakan.
0: Ah, iyo kah? Ikut pi mana barang?
1: Sudah, kau tinggal ikut saja.

0: kawan ini ko pesanan.
1: Masa cuma begini tuh kawan?
0: Ya sesuai dengan uang yang kau kasih itu. Kalau kau mau tambah lagi, mari kasih saya uang lebih. Nanti saya hubungi saya pu teman yang pu barang ini.
1: Tapi saya sudah ada uang ini kawan. Kau pu uang ada terada? Saya pinjam dulu ke.
0: Saya juga lagi kosong ini. Minta lagi sudah di kau pu mama.
1: Kalau begitu kau tunggu eh. Saya telpon Mace dulu.
2: Halo.
1: Halo Ma. Ma, bisa kirim saya uang sekarang kak? Penting ini.
2: Hah? Kau minta uang lagi? Bukannya dua hari lalu mama baru kirim kau uang? Memangnya su habis?
1: Iya Ma, saya butuh tugas banyak jadi. Kalau bisa kirim hari ini
2: Ya sudah, nanti mama usahakan. Kau ingat, kuliah baik-baik di sana.

Franz, kok di dalam kah? Kenapa setelpon-telpon kok pun nomor teraktif? Anak ini dia adakah tidak, ke? Sutara pernah pikul Lia, hubungi dia lagi susah. Mana dia pun mama tinggal tanya terus lagi. Aduh, anak ini bikin orang repot saja. Franz! Ternyata dia terkunci pintu. Astaga, Franz, kok masih tidur? Sejam berapa ini? Bangun, woi! Ya ampun, kok pu kamar ini puarmu saja? Kok tak menyimpan-menyimpan, kah? Sibuk bikin apa kok ini? Sahera nih, sutara penapi kampus. Dan sedengar-dengar, kok ada baku ikut dengan Roy, toh? Kok tahu? Dong bilang Roy itu tak betul. Kok stop sudah baku teman dan dia? Kok dengar yang saya bicara ini, kah, terada, Franz? Coba diam saja dari tadi. Franz? Bah, Franz, bangun sudah. Kok mama ini tinggal tanya-tanya kok terus? Bangunlah, telepon kok pu mama sana, jangan bikin mace khawatir. Kasihan. Mace tuh biar kok pu pace sutara ada, tapi mace kerja keras untuk kok, toh? Berusaha mati-matian untuk wujudkan kok pu mimpi. Astaga, Franz. Jangan kok main sapu saraf begini, kah? Kok kira sapatung? Saya bicara dari tadi kok tertanggapi. Franz, ayo bangun. Bangun, cepat bangun. Ya ampun, Franz!

Narkoba bisa mengubur semua impian, bahkan bisa merenggut nyawa. Maka dari itu, jangan sekali-kali dekati narkoba. Demikian Rama Radio, mimpi yang terhenti, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak dengan para pemain Joe, Marni, Nanang, dan Riva. Naskah Rifanti, rekaman Maya Rasdianti, sutradara dan montase Johannes Namsa. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama kami ya di malam hari ini. Saya Juadi Yuanda akan terus kawal hingga nanti pukul 21 dalam program Ngobras, ngobrol bareng Juadi Yuanda.

0: Baik, ada masih saya kawal malam hari ini pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung seperti biasa, line telepon 031-534-5474 saya buka spesial untuk Anda ya. Baik, hari ini adalah hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, ngomong-ngomong soal Pancasila ini, dulu waktu pelajaran Pancasila atau PMP, dulu PMP ya, wah itu dia ya. Gimana nih pengamalan sila-silanya? Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Obat, ya. Terima kasih, Mas Bu Adi Juanda.
0: Terima kasih, Ibu Istikaro. Sehat ya, Bu?
1: Alhamdulillah. Ambil layah-layah dengerin Mas Bu.
0: Mantap, mantap.
1: Mas Bu nggak boleh layah-layah.
0: Nggak boleh. Saya kalau layah-layah nanti ketiduran, bablas sampai besok nanti.
1: Iya, kayak aku.
0: Iya, makanya nggak boleh layah-layah. Nanti bablas sampai besok bahaya nanti. Iya.
1: Harus semangat
0: ya, Bu ya. Waduh.
1: Loh,
0: emang Ibu ada juga tanggal muda gitu, Bu? Ada tanggal muda, ya, tanggal tua gitu. Ya.
1: Oh, kalau gitu. Tanggal muda itu tepat.
0: Oh, ngono. Iya. Saya baru tahu ya. Bu, ini saya mau tanya nih, Ibu ya. Pancasila hafal enggak, Bu?
1: Insya Allah. Bumis lali bumbum.
0: Maksud lali, Bu. Sila ketiga apa, Bu?
1: Persatuan Indonesia.
0: Nah, teman. Betul. Dulu waktu
1: enggak.
0: Oh gitu. Ya. Kalau dari sila pertama, tahu sila pertama.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Mantap. Apal berarti ya. Kalau sila keempat berarti nah, tahu.
1: Kalau suruh masuk, kalau apa namanya disuruh maju satu-satu, bagaimana kalau nggak ngapalin?
0: Oh rumah? Iya. Sama ada lagunya kan, Bu ya, Garuda Pancasila itu. Iya. Dulu waktu zaman sekolah itu pelajaran Pancasila itu kan masuk dalam apa, Bu? PMP dulu ya. Ada ya, Bu ya?
1: Iya, PMP.
0: PMP, PPKN, PKN gitu ya. Ibu suka enggak pelajaran itu, Bu?
1: Ya agak suka sedikit.
0: Paling yang disuruh
1: kalau yang susah-susah itu Ibu nggak suka, kalau yang seneng-seneng gitu ya suka.
0: Oh, apa pelajaran kok seneng-seneng, oh bermain gitu ya, berlibur.
1: Namanya,
0: ya.
1: Olahraga. Itu
0: suka.
1: Kita boleh melintung-melintung kalau suruh lari.
0: Oh, pemain kok melintung-melintung. Nah, lagi siswa kayak gini.
1: Kalau dilihat gurunya lari, ya. Nanti kalau gurunya nggak melihat nggak lari.
0: Nggak lari, gitu. Oh no, ya. SD di Bien. Iya. Tapi itu cerita ya, Bu ya.
1: Gurunya itu apa, disiplin, sikap. Kalau yang anu ya dipukul, Mas.
0: Dulu pernah mendapatkan hukuman apa, Bu? Yang paling parah, Bu, ketika sekolah?
1: Yang paling parah itu
0: maksudnya paling berat lah gitu.
1: Dicecer, Mas.
0: Dicecer itu diapain?
1: Dicecer itu suruh berdiri di belakang papan tulis itu ya sampai lama.
0: Sampai oh berdiri terus enggak
1: boleh
0: duduk. Kasih.
1: Kalau enggak bisa ngapalin apa-apa gitu. Wes mundur sih, enggak boleh lungguh.
0: Oh. Iya.
1: Banyak temennya, nanti nggak bisa lagi jajar itu. Kata-kata tiga anak itu
0: lama, Mas. Itu berarti kayak apa, Bu? Kayak namanya kayak disetrap gitu ya, Bu ya, disetrap ya, gitu ya.
1: Tapi malu kita di belakang papan tulis.
0: Delik-delik gitu ya. Oh, ada ya. Ya. Tapi kalau zaman sekarang itu udah jarang ya, Bu ya, kayak gitu-gitu ya, Bu ya.
1: Jarang. Kalau dulu itu gimana ya? Gurunya itu padahal tetangga saya sendiri loh. Gurunya itu yang jadi guru kan orang di situ-situ juga.
0: Oh iya.
1: Guru olahraga, guru agama, guru apa namanya berhitung. Kalau matematika kan berhitung namanya.
0: Berhitung. Guru berhitung. Yeah. itu. Yang paling jadi serem adalah guru matematika. Keliling, oh, keliling.
1: Kalau malam itu keliling. Kalau sinau kan dulu banter-banter, Mas.
0: Oh, sinau. Iya, iya, iya, iya.
1: Itu, itu.
0: Oh.
1: Jadi gurunya mana yang enggak belajar, mana belajar kan tahu.
0: Oh, karena gurunya deketan. Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Jadi okay. Satu-satu kalau yang enggak apa, gurunya kan megang itu yang apa tuding yang panjang itu loh, Mas.
0: Oh, penggaris itu. Bukan.
1: Bukan penggaris, kayak yang buat
0: cotek.
1: Ya, tapi panjang.
0: Tapi panjang. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Lucu juga nih ceritanya. Iya, iya, iya. Baik kalau gitu.
1: Sekarang ya tambah lebih bandel.
0: Iya.
1: Paling juga begitu aja, enggak terlalu parah.
0: Terus pernah juga kena hukuman disuruh bersih-bersih kelas gitu ya, Bu ya?
1: Nyapu
0: kelas.
1: Memang kalau nyapu itu dinasnya dibagi-bagi, Mas.
0: Oh, piket.
1: Itu orang empat gitu. Harus subuh-subuh nyapu dulu halaman, terus itu papan tulis dibersihin, jadi guru masuk sudah bersih.
0: Sudah bersih, wow.
1: Tapi kalau ada yang bandel gitu ya, dihukum lagi ya nanti, itu nyanyi-nyanyi
0: di setrap mana, iya. Oke deh, ya. Oke deh, Bu, terima kasih banyak ya sudah cerita-cerita ya. Seru banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo ya. Ternyata memang pengamalan dan juga apa ya, nilai-nilai dari Pancasila itu memang lebih kerasa itu zaman dulu ya, karena pendidikan karakter itu memang sangat luar biasa. Dan sampai sekarang pun ya, bukan berarti tidak ada, tapi kok sepertinya udah mulai luntur gitu loh ya. Nilai-nilai Pancasila itu seperti nilai kesopanan itu ya, masih juga banyak yang gak sopan, masih melawan guru dan macam-macam. Oke, kita terima telepon kembali ya dari Ibu Siti Pasuruan. Selamat malam Bu Siti.
2: Selamat malam juga Mas Cu Adi Yuwanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Ibu?
2: Hari ini saya senang baik.
0: Kenapa? Senang kenapa?
2: Karena tanggal 1.
0: Oh, Ibu juga merasakan juga tanggal muda, tanggal tua.
2: Kalau Mas Cu senang, saya
0: Ibu senang. Oh, gitu. Ibu senangnya tanggal 1 kenapa? Ibu juga terima gaji tanggal 1?
2: Enggak Mas Cu, terima gaji.
0: Lah kau senang kenapa? Senang. Kok senang tanggal ya, muda
2: seneng
0: kenapa? Ae. Loh, kok senang ae? Ya cerita senangnya kenapa kok tanggal muda? Kenapa kok enggak tanggal tua gitu? Emang
2: saya
0: Ibu
2: dapat bayaran.
0: Oh, bukan gaji tapi bayaran.
2: Dompet belanjaan itu langsung
0: penuh. Sendiri. Oh, ya itu kan dapat gaji sama aja kan?
2: Kalau nggak diisi tak hukum sama saya.
0: Kan mesti mulai kekerasan dalam rumah tangga, nggak boleh loh Bu. Hukum. Ini zaman Belanda dihukum nggak boleh kalau dihukum.
2: Oh, tak hukum. Kalau buat saya tak hukum.
0: Berarti Ibu terima gaji dong?
2: Terima.
0: Ah, jadi kak terima mau, kak ngaku, tak lapor nol loh.
2: Lapor ngundang.
0: Orangnya gak berani dengerin pro satu. Oke Bu, Ibu tahu gak hari ini adalah hari apa Bu?
2: Hari apa ya?
0: Hari Senin, mau coba ngerti.
2: Hari Senin.
0: Hari Senin diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ibu dulu suka pelajaran Pancasila Bu?
2: Oh, cakang saya suruh
0: maju. Ngosok. Coba saya sebutkan sila kelima apa?

0: kalau dilanggar, saya ini senengane guru saya ini saya disuruh, ayo sih aku mesin karena lek mau terawih apa.
1: Ibu dulu sekolahnya di pondok gitu ya Bu ya, sekolahnya bukan ini di sekolah.
0: Enggak mondok, cuma tiap hari ke langgar.
1: Ngaji. Ya.
0: Ngaji saya dulu. Enggak ada sempat main-main.
1: Ya ampun, soleha ngaji. Ya Bu ya, soleha ya.
0: Soleha.
1: Makanya namanya Siti Soleha.
0: Bukan soleha, saya anak penurut. Gitu. Enggak membangkang. Iya, Mas Jo.
1: Soleha kayak tapi penurut. Iya.
0: Dipecut sama bapak saya, dipecut oleh Kak Ngaji.
1: Kak papa Bu.
0: Bapak saya kereng sekali.
1: Sementing gak dipecat, dipecutnya gak apa-apa. Sementing gak dipecat.
0: Dipecut. Oh, saya dipecut. Dipecat apa aneh.
1: Dipecat nanti anak nanti soro ya. Terus Bu, dulu kalau pelajaran itu Ibu pernah gak dapat hukuman gitu? Misalnya disuruh berdiri di depan
0: kelas. Enggak pernah. Kalau zaman dulu itu pinter, itu pinter sendiri, enggak les soalnya. Pinter asli.
1: Tapi kan namanya anak-anak kan kadang-kadang kan nakal, gitu. Terus dapat hukuman gitu ya, disuruh berdiri, disetrap, atau disuruh ngerjain.
0: Enggak pernah
1: ya.
0: Saya orangnya rajin soalnya, rajin dan rapi.
1: Oh, rajin dan rapi.
0: Enggak pernah dapat hukuman, enak.
1: Oh ya ampun. Ya rajin dan rapi. Berarti kukunya enggak pernah panjang ya. Kukunya enggak pernah panjang. Nggak. Rambutnya enggak pernah gondrong ya Bu ya.
0: Oh enggak. Kukunya enggak pernah mungker-mungker.
1: Oh enggak pernah mungker-mungker. Iya. Terus berarti Ibu sabun dinanya distriko gitu bukunya enggak?
0: Enggak usah disetrika, rapi
1: Bu. Oh rapi. Rapi, bersih, enggak tahu ditulis ya Bu ya.
0: Seragam bersih.
1: Seragamnya bersih. Bersih itu dipakai atau enggak dipakai? Bersih kan dikaya podo ae.
0: Enggak mangkak koyo temanku ngono,
1: mangkak. Bukan mangkak, lebus ya Bu ya.
0: Saya orangnya rapi.
1: Rapi, wangi. Kebersihan. Ya ampun. Dulu kalau piket bersih-bersih kelas gitu pernah dapat jatahnya gitu enggak?
0: Saya bawa lap sendiri.
1: Bawa lap. Rajin ya Bu ya.
0: Enggak mau.
1: Iya. Bawa lap dewe.
0: Enggak seneng pakai lap-lap itu. Kotor.
1: Kotor. Iya.
0: Bukan sombong saya orangnya memang gitu.
1: Itu Ibu itu tas-tasnya isinya apa? Selain lap itu apa? Lap, sabun cuci piring, cuci baju gitu semua ada.
0: Di rumah.
1: Enggak di tas sekolahnya Ibu tuh loh.
0: Lap-lap nyapu.
1: Oh, lap-lap.
0: Pokoknya
1: rajin lah ya. Rajin. Ranking berapa dulu? Dulu waktu sekolah pernah?
0: Ranking 1-3 kali saya.
1: Waduh, hebat sekali.
0: Hebat, orangnya lucu dari guruku.
1: Lucu?
0: Kan lucu.
1: Ibu itu lucu, katanya guru yang lucu.
0: Lucu cari sih.
1: Oh, cari nih. Kalau sekarang?
0: Nggak lucu. Bisa jadi ibu. Tapi
1: cari
0: suami itu
1: nggak
0: lucu.
1: Saya lucu loh. Kalau kamu sama suaminya jangan beda cerita lah Bu. Kalau suaminya pasti ya saya lucu terus.
0: Nggak apa-apa suamiku kok.
1: Nggak ya makanya. Kalau sama suaminya harus ngomong lucu loh. Nggak lucu kok. Tahu urusan
0: nih. Nggak ngomong lucu tak hukum. Saya
1: ya,
0: menyenangkan katanya.
1: Iya, lucu. Kalau buat saya ibu tuh ibu tuh menggemaskan ibu itu.
0: Iya. Kan ibu bukan hanya lucu, orangnya itu ringan tangan, dikonkoni gelem
1: gitu. Ringan tangan gitu ya.
0: Iya. Saya itu enggak adil wong.
1: Ya. Oke. Okay. Siap Bu, Ibu okay. Pokoknya the best banget lah ya pokoknya ya the best. Terbaik ya.
0: Terima kasih banyak Mas Jo. Ya,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Siti Solehah ya dari Pasuruan. Luar biasa ya. Yakin saya ini dulu ya pelajaran Pancasilanya itu luar biasa dapat juara.

0: Wah, 3 kali dapat juara kelas. Hebat, hebat, hebat, hebat. Saya aja gak pernah loh, Bu. Jujur, gak pernah saya dapat juara. Selamat malam. Malam, Ngobras.
1: Semangat malam.
0: Semangat malam.
1: Ngobras.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Tua malam hari ini?
1: Alhamdulillah, lebih baik dari kemarin.
0: Lebih baik dari yang kemarin. Iya, selalu.
1: Lebih baik dari sekarang.
0: Harus, harus iya. Seperti itu. Iya, iya, iya, iya. Ada yang mau diseringkan malam hari ini soal hari lahir Pancasila Pak Tua, monggo.
1: Oh, ada Pak Tua. Yang pertama, dulu aja sebelum itu ya, saya ini sekolah dulu tuh nggak pernah ngerti
0: bang tuh. Wah jujur berarti.
1: Iya. Oh, iya ya, bukan gitu.
0: Loh,
1: yang buat ngerti biasanya kan ada catatan. Iya. Lalu saya sekolah pertama itu nggak ada buku bang tuh.
0: Oh nggak ada buku tuh nulisnya pakai apa kalau nulis kalau tugas?
1: Pakai sabak sama grip.
0: Oh iya itu yang terus kalau digesek terus hilang gitu ya pak ya.
1: Iya, kadang-kadang ya, maafin nih ngomong kotor bang dia. Canggungnya kaos kaki atau gombal lele.
0: Iya, jadi selalu dihapus gitu ya. Jadi mengandalkan pada ingatan ya. Wih, tahun berapa itu pak? Tahun berapa itu? Tahun berapa?
1: Saya lulus SD itu 63.
0: Belum ada buku.
1: Ujian.
0: Ujian, okay.
1: Itu baru ada buku. Buku, maaf ini nyebut nama. Bukunya buku leces itu.
0: Kayak apa itu bukunya?
1: Belum ada.
0: Terus nulisnya pakai apa?
1: Pentotul.
0: Apa pentotul?
1: Pentotul ya. Seperti apa ya? Pen itu baju.
0: Tapi ditotul-totul nanti ditinta. Kalau sudah habis totul lagi.
1: Iya, itu namanya pentutul
0: ya. Pentutul ya.
1: Iya.
0: Wah, klasik sekali.
1: Iya. Di sekolah dulu zaman saya itu cuma ada pelajaran 3 bang. Di SD lo ya.
0: Apa itu?
1: Yaitu pertama berhitung.
0: Berhitung.
1: Agama dan bahasa Indonesia.
0: Oh.
1: Cuma tiga toh.
0: Pancasila nggak ada ya pelajaran Pancasila gitu ya.
1: Iya sih belum, tapi sudah dikenalkan tapi jadi anu baru.
0: Cuma waktu pacaran.
1: Gitu aja, pelajaran belum aja.
0: Loh Pak, itu kalau dulu namanya pakai pentotul tadi, itu berarti Bapak tulisannya itu harus Latin ya Pak ya? Latin ya, apa? Getrik?
1: Kalau saya getrik, nggak bisa Latin.
0: Oh, getrik.
1: Tulisan itu Latin itu ada Pak, ada pelajarannya di nulis halus namanya.
0: Menulis halus, ya. Disambung-sambung.
1: Miring-miring gitu. Saya miring kan nggak bisa.
0: Nggak bisa miring. Lurus, ya.
1: Iya. Nah, itu soal ngomong prestasi, ngomong sombong aja ya.
0: Boleh.
1: Waktu itu di SD, belum SD dulu namanya SR Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat itu sekarang ada lagi loh Pak Sekolah Rakyat sekarang Pak.
1: Iya makanya kok kembali ngikuti saya gitu ya.
0: Nggak apa-apa memori kan sukses banyak orang sukses zamannya Bapak dulu kan.
1: Ini saya pernah nyoba bang tuh ya. Itu lulus ujian itu nilai saya itu se kabupaten nomor orang 3 cuman.
0: Wah.
1: Nilai 30. Berarti betul semua.
0: Waduh, itu kabupaten mana dulu Pak? Kabupaten mana Sidoarjo?
1: Saya SR-nya itu di Gresik Pak.
0: Di Gresik? Oh, sekabupaten Gresik. Wah, hebat dong. Gresik. Hebat Pak.
1: Ya itu, tetapi saya protes. Saya ini merasa salah Pak. Loh, kamu kok Pancasila gitu katanya gitu. Kenapa? Apa ingat yang kamu salah? Tahu Pak. Dari ujian, dulu kan ujian maksudnya. Ujian itu dulu ditulis di situ ada peribahasa, ya itu habis manis cepat dibuang. Saya tahu artinya, tapi karena mangkel kok gampang men gitu
0: bahasa Jawa. Terus akhirnya disalah-salahno.
1: Jawaban itu tak tulis dalam cara Jawa. Habis manis cepat dibuang tak tulis buang mangan tetu gitu saya. Kan yakin salah saya.
0: Iya.
1: Tapi kok di ujian kok betul semua. Itu kemudinya rada
0: ngantuk. Enggak rada gitu, rada ngantuk Pak mungkin kelewatan. Iya.
1: Terus yang tentang itu terkedua sudah sampai di SMA nakalnya kumat di SMA kelas 2. Setelah sekolah kerja itu ada P4
0: tuh ya dulu ya, pendidikan pengamalan dan apa gitu ya, Pancasila ya, terakhirnya.
1: Pokoknya ditatar semua,
0: penataran. Penataran dulu zamannya penataran. Ya. Oh iya, ya, ya. Ada ijazahnya juga kalau keluar ya.
1: Gitu ya, terus yang paling saya kesankan itu adalah waktu di ITB.
0: Ini apa ngomong itu?
1: Sombong ini ya.
0: Boleh sombong waktu lagi.
1: Di ITB, itu kan dikumpulkan semua mas, anak-anak muda-muda habis dari posma atau ospek atau dulu itu ya. Itu saya disuruh natar P4 itu, Pancasila itu.
0: Oh yang disuruh kok bapak yang disuruh natar?
1: Loh, karena muda semua, orang-orang baru itu mas.
0: Oh, jadi, ospek. Aja. Iya, yeah. Lah kok enggak, maksudnya kok bapak yang disuruh natar mereka, kok bapak, kok bukan yang lain gitu loh maksud saya.
1: Ya enggak ngerti, pokoknya saya dipilih. Oh,
0: dipilih karena ya, senior.
1: Mahasiswa baru itu kan dicari, tanda tangan.
0: Orientasi.
1: Tanda tangan yang terakhir
0: dari
1: saya. Mereka ngomong pesannya bagaimana? Oh, minta Pak Lukian aja gitu. Terus saya dikumpulkan. Nah, di situ kalau enggak, pokoknya satu kelas lah waktu itu, tidak ada 50 orang. Saya cerita, gitu. Kalau boleh saya ingin tahu, boleh Pak, boleh Cak, ngomongnya. Terus saya diam aja. Tahukah Anda, kalau datang ke sini tujuanmu apa? Saya peringatkan kalau tujuanmu besok itu untuk korupsi, begitu kan? Ya, sudah tidak ada korupsi. Korupsi itu sudah dintek no, Pak, sama cendana sama gitu.
0: Oh.
1: Ya, terus akhirnya setelah itu, besoknya itu ada tunggu-tunggu orang bawa gembok, bawa itu gulu saya di gembok.
0: Oh, apa karena waktu itu selalu berani. Ya, ya
1: makanya itu, nakal saya kan itu tahun 74.
0: Tahun 74 sudah begitu, baik. Ya. Baiklah ya, kalau itu. Begitu. Cerita aja seru sekali ya, sampai ada gembok-gembokan bareng punya apa ceritanya ya. Ya. Oke Bapak, terima kasih banyak ya. Sama-sama.
1: Semoga Bang Cio tetap sakti.
0: Wis, kau sakti Pak?
1: Sakti.
0: Udah ya kau sakti?
1: Iya, sehat.
0: Iya, sehat? Sampai? Ya,
1: kuat.
0: Akhir nanti.
1: Iya. Tetap Indonesia,
0: Bang. Tetap Indonesia, baik.
1: Iya. Matur
0: nuwun. Sami-sami, Pak Tua. Sehat selalu untuk Pak Tua sekeluarga ya. Baik, pendengar tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Afgan dan juga Raisa, dengan percayalah sudah kita nikmati bersama. Dan mendengar nanti ya, atau selepas ini ya, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini saya akan putarkan lagu-lagu manca negara lawas ya. Jadi mulai tahun 60, 70, 80-an bisa Anda nikmati. Jadi ini agak sedikit oldies, agak sedikit lawas ya. Beda dengan hari yang lain gitu. Ini kesempatan untuk Anda bisa request lagu-lagu manca negara oldies, lawas ya, atau klasik boleh. Nanti Anda bisa bergabung bersama di line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp kami di 08133-14x992. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Seperti

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya Juadi Yuanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026 ya. Malam hari ini saya akan mengawal Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa untuk Anda pendengar setiap Pro 1 dimanapun saja Anda berada, Anda boleh bergabung bersama kami. Saya siapkan dua line, line telepon on air dan juga satu line Wawa ya, 0315345474, dan juga WhatsApp kami atau Wawa di 081-331-4x992. Malam hari ini saya akan mainkan lagu-lagu mancanegara lawas ya. Mulai tahun 60-an, 70, 80 bisa Anda dengarkan. Anda boleh request lagu-lagu mancanegara era-era tahun oldies ya. Era tahun 60-an, 70-an, 80-an. Dan nanti saya akan putarkan spesial untuk Anda.

0: ya. Aduh, lagunya dari Zin Peter ya, sudah kita nikmati bersama. All my love and all my life I will give for you, only you, wise. Wish you were mine, my love. Gitulah ceritanya ya. Sudah jangan diteruskan, nanti saya bisa panjang lagi ya, nyanyinya ya, malah gak jelas nanti. Kita nikmati saja lagu-lagunya bersama dengan saya di sini, Juwadi Juwanda, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan bosen ya Mas Jo.
0: Bosen aku. Ya.
1: Dengar suara saya dong Mas Jo.
0: Ya dengar dong, kalau gak dengar gak bisa jawab saya.
1: Oke.
0: Dengar, suaranya merdu renyah kayak kerupuk. Iya betul.
1: Saya kangen sama I Don't Like to Sleep Alone.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
1: Itu buat suami saya yang tercinta saja.
0: Mosok sih. Abot ya wes.
1: Dia semlek dikasih lagu itu bahagia dia.
0: Artinya apa toh?
1: Artinya sayang sama saya.
0: Ya wes sembarang.
1: Takut
0: ya, oke. Okay. I Don't Like to Sleep Alone dari Paul Anka ya.
1: Okay,
0: boleh. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Umi Antipin, Umi Kusia di Pondok Maritim. Semua ya tak salami ya. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Ramel, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Hartini, Bu Musyati Wilo, Pak Wandi, Pak Mul, Pak Mariono, Pak Budi Saseno.
0: Ya wis. Oke.
1: Semuanya aja.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Siti ya, Baroka FM dari Pasuruan gitu ya. I Don't Like to Sleep Alone, pokoknya lagunya romantis gitu ya. Oke, siap ya, ditungguin aja lagunya, nanti saya akan putarkan spesial nih buat Ibu Shidi Baroka FM dari Pasuruan. Saya siapkan dulu lagunya. Selanjutnya di belakang Bu Siti. Halo, selamat malam. Ruang Rindu,
2: Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Pak Idris.
2: Iya, tadi barusan Bu Siti Baroka.
0: Wah, masa gak kenal?
2: Jelas. Yang punya Rengginang.
0: Oh, iya. Best quality. Ya. Kualitas ya, terbaik ya.
2: Dari Angel Pedang Perting. Portofino.
0: Portofino.
2: Oke. Portofino.
0: Iya. Kalau ada ya, Pak. Kali ini belum keluar ini. Engelbert Humperdinck, Portofino ya.
2: Iya.
0: Kok nggak ada sih Pak?
2: Satu yang lain. Tempat di Amerika sana.
0: Oh Portofino, ya. Iya. Pak, volume radionya dikecilkan sedikit Pak, biar nggak feedback Pak. Ya, biar enak suaranya. Nah, nggak bengung-bengung gitu loh Pak.
2: Ini radio ganti, yang radio yang lain yang besar. Kemarin radio kecil.
0: Oh, iya. Itu kan bengung itu agak ganggu. Ya wes, iya. Salamnya buat siapa Pak?
2: Yang barusan turun, terus kemudian ada Mayanti, Bu Dewi, Pak Bambang, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Sukesno, Pak Mul, Pak Tua, Bung Freddy, Bu Didi Damiati, Bu Nur Fadila, Bu Nana, semuanya saja maju. Gantian sama yang lain
0: gitu ya. Oke, siap.
2: Oke, mantap maju.
0: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua orang dari Pasuruan sudah kita terima atensinya ya. Tiga orang dari Pasuruan kah? Halo, selamat malam. Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu.
0: Oh, temenan. Betul dugaan saya, Pasuruan orang ketiga ya. Trio Pasuruan, Bu Dewi.
1: Dari Engel de Gamel sih bisa.
0: Kenapa Bu?
1: Dari Engel de Gamel sih.
0: Dari siapa?
2: Saya ingin
0: Nah, itu kan sudah di request tadi barusan.
2: Oh, enggak boleh.
0: Ya jangan toh, masa satu penyanyi dua lagu. Koni Francis. Koni Francis yang mana?
2: Darling I Love You.
0: Oh, Darling I Love You. Yang ini siapa tadi?
2: Klasik.
0: Francis.
2: Klasik.
0: Klasik. Oh. Franklin.
2: Oh iya.
0: Franklin. Wah. Francis. Francis sopo, tanggone sopo iki? Darling I Love You gitu ya. Eh sebentar, sebentar. Sebentar, Bu. Kok enggak ada? Enggak ada loh, Bu. Franklin. Sebentar.
2: Klasik, ini tulisannya.
0: Kok enggak ono ini? Yang lain deh kayaknya, Bu. Darling I Love You dah. Ini yang nyanyi itu The Classic Illustration. Klasik.
2: Uh-uh.
0: Oh, itu. Ya, oke.
2: Ya.
0: Calonnya buat siapa?
2: Oma Yanti, Bu Wira, Bu Isikaro. Yang barusan turun
0: Tonggo Dewi ya? Tonggo Dewi
2: sama Bu Siti, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wasi Ramli, Bu Rika Elin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Nyati, Pak Kobar, Bu Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, dan semuanya.
0: Yes.
2: Aku menjenengan. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Dewi ya, dari Pasuruan. Sudah bergabung malam hari ini, kita nikmati saja dulu lagunya biar tidak menunggu terlalu lama. Dari Classic Illustration, saya pikirnya Francis tadi ya, Darling I Love You.

0: Yeah, baik, satu lagu dari Paul Anka dengan I Don't Like to Sleep Alone, lagu yang sangat romantis katanya tadi di buat Ibu Siti dari Pasuruan ya. Kalau dengar lagu ini suaminya manduk-manduk gitu, manduk-manduk gitu ya Bu ya. Sehat selalu untuk Ibu Siti dari Pasuruan. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Selamat malam Pak Mariono. This Day dari Bon Jovi enggak bisa Pak. Ini lagu klasik ya. Mohon maaf. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, Pak Faris, untuk Bu Titi dan semua pendengar Pro 1 bersama Kak Jua di Yuanda. Selamat bertugas dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Siti Rumia di Tuban. Request lagunya Richard Mark yang Right Here Waiting. Ini lagu tahun 90-an, mungkin agak sedikit lebih oldies ya. Soalnya buat Ibu Siti Pasuruan, Bu Mus, Bu Hartini, Bu Dewi, Bu Wira, dan salamnya untuk semuanya. Untuk Bang Jo, kemarin saya gak gabung Bang Jo. Yang siaran bukan Bang Jo. Loh lah, kenapa? Gak apa-apa ya. Terima kasih Bu Siti Rumia dari Tuban. Sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Halo juga buat Marika Herlin. Apa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Green River atau Have You Ever Seen The Rain? Ya, Have You Ever Seen The Rain? Terus juga salamnya buat Pak Tua, Bu Wira dan kawan-kawan buat Bang Juadi Yuandanya. Tetap semangat ya, bahagia, sukses menyertai Anda. Wih. Ngeri ya Mbak Rika Herlin, luar biasa loh ya. Oke Mbak, terima kasih. Have You Ever Seen The Rain? Nanti saya coba hadirkan dari Rod Stewart ya. Terus juga selamat malam sebentar, Clearwater Revival. Oke, yang ini aja kali ya. Terus juga tadi ada Ibu Siti Rumia ya. Pak Kennedy, selamat malam. Tell Laura I love her. Dari Ray Peterson, selamatnya buat Ibu Ira, Bu Siti Pasuruan, Mama Yu, Bu Dewi, Bu Yuli. Ucapannya selamat mendengarkan. Lagu ini juga buat penyiarnya. Selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tell Laura I love her ya. Sudah saya terima untuk atensinya. Kita siapkan dulu lagunya biar nanti mudah untuk memutarkannya. Baik, ada yang bergabung kembali. Ada siapakah gerangan ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo. Selamat malam. Iya, sudah on air.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum Mas Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Damiati.
1: Saya ya. Lagunya Smile For Me.
0: Smile For Me dari siapa?
1: Tiger.
0: Smile For Me sebentar. Tiger.
1: Lagunya
0: ya.
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Dewi, Mbak Bu Nur Fadila, Bu Kustia, Bu Mustiati Wibowo, Bu Nana, Dian, Pak Freddy, Mang Kobar, Bu Mutiara, Mama Yu, juga tidak lupa Mas Jo.
0: Iya.
1: Hari ini sehat selalu.
0: Sama-sama Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung. Nanti saya terima atensinya kembali. Anda yang mau bergabung melalui telepon, kita nikmati dulu satu lagu, Smile For Me dari The Tiger.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: I don't wanna see. Have you ever seen the rain? Yeah, have you ever seen the rain dari Rod Stewart? Disuka oleh Mbak Rika Herlin yang tadi sudah bergabung ya. Pak Mariano, selamat malam Pak Mariano. Ganti lagunya dari Lobo dengan How Can I Tell Her ya. Boleh Pak Mariano. Nanti saya siapkan ya lagunya, ditunggu. Terus juga kita beralih ke line telepon dulu nih. Ada siapakah gerangan ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Abawi.
1: Malam juga Mas.
0: Monggo, monggo, silakan.
1: Black Magic Woman Eric Clapton.
0: Duh, Black Magic Woman bukan Eric Clapton toh?
1: Bukannya.
0: Itu Santana Black Magic Woman.
1: Pak tua.
0: Iya, kok Pak tua?
1: Pak tua Santana katanya Mas.
0: Oh gitu, Pak Black Magic Woman. Itu Santana, Carlos Santana. Gimana? Mau denger itu?
1: Ya. Angie aja kalau gitu Mas Jum.
0: Angie?
1: Rolling Stone.
0: Angie, Rolling Stone. Kenapa gak mau yang tadi? Enak loh padahal.
1: Oh iya, sudah.
0: Yang mana Angie?
1: Enji aja.
0: Bingung
1: enggak bingung. Saya pikir tadi Eric Clapton.
0: Bukan dong, Eric Clapton bukan Black Magic Woman ya.
1: Siapa penyanyinya itu Eric Clapton? Apa? Black Magic Woman.
0: Santana. Baru saja bilang. Iya. Santana. Tadi kan tadi saya bilang Santana, Carlos Santana. Namanya.
1: Salamnya untuk Uma Yanti, Pak Bambang, Tuwira, Pak Eri, Pak Lukiawan, Mas Bandi, Mas Ali Asik, Pak Idris, Mr. Kennedy di Palembang, Tulang Kobar, dan semuanya.
0: Buat
1: Masyum, matur
0: nuwun. Iya, selamat malam Abawi. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Ibu Sri Suhartini. Selamat malam Ibu Sri Suhartini. Request lagunya Breathe Hands to Heaven. Yang nyanyi siapa Bu ini Bu? Aduh, gak lengkap ini ya. Oh, Breathe Hands to Heaven. Itu yang nyanyi Breathe gitu dah maksudnya. Coba saya cek dulu ya Bu ya. Oke. Breathe. Oh, ya. Baik. Terima kasih Ibu. Lagunya sudah saya terima. Nanti tinggal diputar saja. Bridge dengan judul Hands to Heaven ya. Coba saya nanti cek dulu ya Bu ya. Untuk ininya kualitasnya dulu. Karena takut nanti kalau misalnya tidak cocok gitu. Sebentar, mohon bersabar dulu. Iya. Oke, Hands to Heaven. Ini sudah ada, saya carikan yang bagus dulu nih lagunya ya. Oke, tahun 87 ini kalau gak salah ya. Oke, kita nikmati dulu lagunya Breathe Hands to Heaven. Untuk Ibu Ibu siapa tadi? Ibu Sri Suhartini ya.

0: Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, baik, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Lobo ya. Tadi sudah kita nikmati dengan How Can I Tell Her. Lagu ini disuka oleh Pak Mariono yang ada di Tulungagung, begitu Pak Mariono ya. Sudah saya putar lagunya Pak Mariono, semoga Anda terhibur. Amin. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, selamat malam
1: Mas Yu.
0: Iya, selamat malam Mas Bandi ya.
1: Kenapa Mas Yu? Putus-putus Mas Yu ya?
0: Iya, kok putus-putus Mas ini Mas?
1: Sekarang enggak kan?
0: Enggak, jelas-jelas. Iya. Silakan Mas Bandi.
1: All I am Mas Yu.
0: And all I am is lonely just like you. Itu ya, Heat Wave. Betul? Oh, iya, betulkah Mas? Halo? All I am. Iya Mas Bandi.
1: Salamnya buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Freddy, Pak Bambang, Bu.
0: Iya Mas, halo. Siapa lagi Mas?
1: Ya gitu aja Mas Ju, terima kasih Mas Ju.
0: Yuk mari malam Mas Bandi ya. Suaranya agak keputus-putus tadi ya. Oke, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang malam. Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Ju, Bang Ju.
0: Selamat malam.
2: Gimana kabar Bang Ju?
0: Kabarnya baik Mas Budi.
2: Ya, aku lagunya ikutan aja Bang Ju.
0: Baik.
2: Aku tadi disalami sama orang Pasuruan. Mbak Siti, terima kasih simbolan yang ada di Pasuruan. Terus tadi ada Mbak Sabar tadi, Bu Titi Jamiati ya. Ya, salam kenal juga. Terus ada yang di Tuban tadi, Mbak Sabar tadi, salam kenal. Ada Pak Mulyono, selamat malam Pak Mulyono. Terus buat semuanya jam Bang Ju.
0: Ya, baik.
2: Terkecuali Bang Ju.
0: Siap.
2: Spesialnya buat II, silakan masuk kalau mau masuk. Salahnya paling sayang itu aja.
0: Baik, terima kasih.
2: Bang Ju.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Budi Sasena dari Tuban ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ayatikwin.
3: Bang Jo, adik you anda yang smart and humble. Baik, sehat, bahagia selalu ya. Bang Jo, saya request boleh ya. Boleh ya, maaf. Dari Roger Miller.
0: Roger Miller, judulnya apa itu?
3: King of the Road.
0: Okay. King of the Road.
3: Yes, ya, siap. 64 atau 65 tuh boleh enggak?
0: Boleh dong, kan emang setak ini. Emang lagi segmen ya.
3: Hujan Bang Jo, hujan.
0: Oh, hujan.
3: Tadi nanti, ada petir.
0: Nanti kalau saya putar lagunya, Om enggak denger nanti, percuma dong.
3: Kan langsung direkam sama anak saya, dia pakai itu direkam gitu
0: jadi,
3: loh.
0: Jadi, pasti denger. Jadi dengerinnya setelah acara usai ya, baru dengerin ya.
3: Tapi kalau misalnya enggak ada petir, tetap saya dengarkan. Oh, gitu loh Bang Jo.
0: Iya, kan saya jadi
3: kasihan ya.
0: Makanya saya tadi gini loh, kok dengerin. Oh, iya direkam ternyata.
3: Iya, siap. Direkam selalu. Acara apapun direkam, jadi kita punya ini durasinya apa, siapa yang salam, tahu semua. Baik Bang Jo, gitu. Yeah. Terima kasih ya, boleh ya. Lagu lama itu. Sapaannya ya Bang Jo. Halo.
0: Iya halo, silakan langsung ya, seperti biasa.
3: Terima kasih buat Kang Haji Ali Wazik dan Mbak Sri Kismawati. Lalu terima kasih tadi Bunda Siti, terima kasih Bro Idris, terima kasih Tete Dewi, terima kasih siapa tadi Bunda Hartini, Bunda Titi, terima kasih Aba Awi, terima kasih. Lalu yang barusan turun siapa ya? Mas Bandi ya. Terima kasih.
0: Oke, ya. Terus lagi?
3: Tambah boleh ya Mang Jo ya.
0: Satu lagi.
3: Buat itu buat Bung Freddy, Bunda Susilawati di Sumatera Selatan. Lalu Bunda siapa? Musdiati Wibisono. Bu Nur Fadila, Bu Nunung. Mama Yu dan Bunda Siti Rumiah di Tuban. Terima kasih Bang Jo.
0: Baik.
3: Saya tunggu ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, oke, okay, baik. Terima kasih ya untuk Oma Yanti Queen. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat aku. Semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Tua.
4: Ya, terima kasih buat Samtu.
0: Iya.
4: Kirimannya willing nih tadi.
0: Willing
4: Elvis for you.
0: Iya, betul.
4: Saya kenal lagu itu dulu sering dibawakan oleh Ervina.
0: Oh gitu, tahun berapa ya, itu?
4: Itu tahun 80.
0: 70-80, ya betul.
4: Iya. Nah, monggo, tapi monggo. Saya mau mencoba, tadi dijawil sama, kemarin dijawil sama apa Awi.
0: Oh,
4: pakai nama Santana gitu ya. Ini tadi song Santana kok keliru gitu ya. Song Santana klipnya juga untuk saja di BBC.
0: Langsung ganti loh lagunya.
4: Iya. Kalau Eric Clapton itu setahu Pak Tua ya Wonderful Tonight.
0: Nah, betul.
4: Iya, lah ini karena Simon Jawil apa Awi tadi itu kan jawil saya lagi pakai nama saya.
0: Akhirnya jawil-jawilan nih ceritanya ini ya.
4: Iya, buat Mas Bandi, buat Mbak Rika Herlin itu si apa Mbak?
0: Mbak Rika Herlin betul Pak.
4: Iya, berarti ya dia ya.
0: Bukan. Apa? Apa Pak?
4: Ci.
0: Ci. Oh, saya kurang tahu.
4: Ya berarti saya ingin lagu lama. Lagu ini sempat booming juga di tahun 70, 75, 80.
0: Apa itu Pak?
4: Lagu ini karena dipakai untuk festival folk song, dulu folk song belum
0: folk
4: ada ngomong country
0: yeah.
4: Di Jawa Timur di Taman Remaja. Jurinya keren, dua orang itu keren-keren, Leo Imam Kristi dan Bomblo.
0: Judul lagunya apa itu?
4: Lagu ini Blowing in the Wind dari Bob Dylan.
0: Oh, Bob Dylan, Blowing in the Wind, apa Pak lagunya Pak?
4: Iya, apa?
0: Judulnya apa tadi? Blowing?
4: Blowing in the Wind.
0: Oh, Bob Blowing Dylan. In the Wind. Blowing in the Wind.
4: Lagu country.
0: Siap, baik.
4: Iya. Buat semuanya, matur nuwun.
0: Matur nuwun juga. Baik, terima kasih Pak Tua sudah bergabung. Kita nikmati dulu lagunya Bob Dylan ya. Ini dengan Blowing in the Wind.

0: Dari Headwave dengan All I Am sudah kita nikmati bersama, disuka oleh Mas Bandi ya. All I Am. Waduh, lagunya bikin sedep. Sudah pukul 22 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk atensinya Mas Asa, selamat malam. We are the world ya. USA for Africa. Oke. Okay. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Wira, Bu Isti, Mama Yu, Pak Bambang, Pak Dikisdo, dan Bu Nana. Begitu ya. Terima kasih buat Mas Asa. Nanti coba saya siapkan dulu lagunya ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Jo, Aji Wanda.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam Bu Wira.
1: Iya Bang Jo.
0: Iya,
1: sehat. Alhamdulillah, Indonesia menang 3-0.
0: Wah, Alhamdulillah.
1: Jadi senang. Fokus ke Timnas 19. Baru masuk.
0: Bagus. Siap.
1: Terima kasih. Request lagu Believe.
0: Believe, lagunya siapa itu?
1: Dari Elton John.
0: Elton John, ya. Selanjutnya buat.
1: Selamat malam untuk Mas Wandi, Mas Asa, Pak Mariono, Mas Andi, Pak Bambang, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Mustiati, Bu Artini, Bu Siti Maria, Ma Amayu, Bu Istikaro, Bu Nana, dan Bu Ati sekeluarga, Mbak Dian juga. Terus untuk Abah Awi, Pak Mulyono, dan semuanya.
0: Dan semuanya saja.
1: Untuk Bang Jody Wanda, siap. Jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Semoga tambah ganteng, tambah fresh, tambah makmur, kaya raya.
0: Amin.
1: Jadi suami yang paling terbaik, tercinta.
0: Amin.
1: Pulang siaran Bang Jo.
0: Jangan
1: lupa baca doa, semoga dilancarkan tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam tamatnya.
0: Ya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira dari Promosi Sidoarjo ya. Ada Ibu Nur Fadila, selamat malam Bu Nur Fadila. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya The Animals, House of Rising Sun. Selanjutnya untuk Bu Wira, Bu Isikaro, Pak Idris, Pak Mulyono, Bu Dewi, dan semuanya. Salam sehat. Dan buat Mas Jonya yang bertugas malam ini, terima kasih ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Nur Fadila. Semoga sehat selalu Ibu. Kita nikmati lagu-lagu terbaik malam hari ini untuk Anda semuanya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta Angkasawan dan Angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat. Mari kita terus memperkokoh nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan semangat juang yang telah menjadi identitas Arek Surabaya. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo rek, guyub rukun, bareng-bareng bangun Surabaya. Surabaya wani, gak gampang nyerah. Wassalamualaikum.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Satu lagu dari The House of the Rising Sun, The Animals ya, sudah kita nikmati bersama. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di menit ke-37, lebas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada siapa ini? Siapa ini ya? Oh, Pak Setiawan. Ya, Pak Setiawan dari Tuban. Oh ya, Pak Setiawan, waalaikumsalam Pak Setiawan. Salam yang di Bojonegoro semuanya, salam juga di Lamongan semuanya. Salam untuk Abah Awi, Mas Toto, sampai jumpa. Dan semuanya, klik Kus Plus, Why Do You Love Me? Ini Kus Plus berbahasa lagu Indonesia, walaupun lagunya berbahasa Inggris ya Pak. Lagu manca Pak, yang penyanyinya manca Pak Setiawan, nanti kita putarkan. Ada... kalau boleh tolong dicalikan lagunya Karner Maynard. Ini sama aja Bu, Karner Maynard juga sama yang tahun 90-an, yang tahun 80-an. Gitu Bu ya, Bu Siti Rumiah di Tuban. Yang Ibu sebutkan ini tahun 90-an Ibu. Kalau bisa tahunnya yang 80-an gitu ya. Apa kabar Ibu Nani, sehat selalu ya. Jimmy Cliff, Get Ready to Dance, sama juga ini. Ini tahunnya 90-an, jadi masih belum bisa terputar. Coba saya cek dulu aja. Sebentar. Jimmy Cliff. Sebentar. I'm ready to dance. Nanti deh saya cari dulu ya. Lagunya ini agak terselip-selip ini sepertinya. Bu Nana, selamat malam Bu Nana. Kita dengarkan suara dari Bu Nana. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Lewat lagu. Request lagunya Fernando EBE ya. Terus salam sehat buat Ibu Yuni Salatiga, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Ibu Yani Jaya, Bu Dewi, Bu Yunita, Mama Yunita, Bu Wati Ramli, Bu Wira Umayanti, Bu Nur Fadila, terus Mbak Rika Herlin, itu tadi Mbak Dian juga, Bu Ati, Bu Mimi, Mas Asa, Abah Awi, Mas Jebet Pepe, Mas Ali Sakti, Pak Bambang, Pak Freddy, dan semuanya. Terima kasih Mas Jo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana yang sudah bergabung malam.

0: hari ini ya. Bu Nana, terima kasih sudah bergabung. Sebentar, Jimmy Cliff tadi kok belum keluar ya? Nanti deh ya, kita terima telepon dulu saja kalau gitu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Iya. Ruang Berbagi Rindu, memori lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan Bung Freddy.
1: Jean Autry.
0: Kurang jelas saya.
1: Jean Autry.
0: Jean Autry.
1: Iya, Jean Autry. Iya, judulnya The South of the Border.
0: The South of the Border, ya.
1: Iya, biasanya ditambah di belakangnya Down of
0: Mexico. Maaf, ini tahun 39 loh, Bung.
1: Masa?
0: Iya,
1: kalau tahun gitu, 39. Ya, kalau gitu judulnya sama penyanyinya yang lebih baru dikit lah, Patsy Cline.
0: Patsy Cline.
1: Iya.
0: Oke, ini tahunnya. Oh iya, ini boleh ini kalau ini ya. Tahun ya,
1: 60-an.
0: 60-an
1: gitu
0: ya. Kalau ini
1: Patsy Cline. Ya, itu masalahnya kan kalau Jean Autry itu penyanyi originalnya yang pertama kali nyanyi.
0: Iya, gitu. Cuman ketuaan
1: too
0: ya.
1: Old.
0: Iya, too old.
1: Betul. Oke, yes. Jadi sudah ready ya?
0: Yes. Soalnya buat okay. Siapa mungkin?
1: Salam buat Bu Nana yang barusan ya suaranya di voice note ya. Oke, semoga sehat Bu Nana, Bu Siti, Bu Dewi di Pasuruan sana. Tadi House of the Rising Sun itu punya Bang Kobar ya?
0: Betul, punya ini yang request tadi justru malah Ibu Nur Fadila.
1: Oh, biasanya Bang Kobar. Betul. Itu lagu kesayangan itu. Aduh, ngapain kita dengar orang masuk penjara itu?
0: Betul.
1: Gak apa-apa. Kan turut prihatin gitu ya, itu anak-anak yang broken home. Oke, okay, lanjut ya. Pak Tua juga, Pak Idris, Pak Bambang, Bang Kobar juga, apa Mas Ali, ibu-ibu Bu Titi, Bu Mimi, Bu Istikaro, Bu siapa lagi ya, Bu Wira ya, dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
0: Ya, baik.
1: Terima kasih Mas Jo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu ya, kita putarkan dulu lagunya. Ini dia Patsy Cline dengan South of the Border.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yang nama The Beatles, ya, sudah kita nikmati bersama dengan Hey Jude. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya Juadi Yuanda, pendengar masih akan mengawal hingga nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Spesial juga untuk Anda yang malam hari ini masih sibuk ya, dengan urusan pekerjaan yang belum tuntas ya, ataupun juga mungkin dapat jatah piket malam. Ya, semangat, jangan sampai kendor semangatnya, tetap dikencengin ya. Nanti setelah selesai tugas baru bisa beristirahat. Semangat ya buat pendengar yang tengah bertugas malam hari ini. Kita coba terima telepon dulu nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Wah, pelanggaran nih, pelanggaran. Kok bengi-bengi ini baru muncul pelanggaran ini, Pak.
1: Gak boleh kalah ya.
0: Lah iya, kok pelanggaran jam Yamin nih, kok baru muncul pelanggaran. Berat ini ya. Sehat Pak Bambang?
1: Amin.
0: Oke, monggo.
1: I want to know what love is.
0: Foreigner. Foreigner, siap. Salamnya Pak, monggo. Ya,
1: untuk semuanya aja lah. Gongnya.
0: Lah itu tadi pelanggaran nanti ini.
1: Karena saya coba kalah terus ya dulu.
0: Iya.
1: Berasa
0: dicul topisan.
1: Iya, enggak sebelas, Pak. Tapi saya dengar iya Pak Freddy sama Bu Nana aja.
0: Iya. Makasih Pak Bambang, sehat selalu gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang. Dan pendengar telah tadi penelpon terakhir kita ya, Pak Bambang. Dan kita lanjutkan, atau kita tutup dulu di perjumpaan kita malam hari ini. Saya ya Jody Yuanda pamit, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.

Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila!

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat, mari kita terus memperkokoh nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan semangat juang yang telah menjadi identitas Arek Surabaya. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo rek, guyub rukun, bareng-bareng bangun Surabaya. Surabaya wani, gak gampang nyerah. Wassalam.

Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini ditetapkan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang telah meletakkan dasar pendidikan di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan tanggung jawab generasi muda. Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, bangsa Indonesia dapat menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

0: tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan tahun.

namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja, mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
1: Sabar, Pak. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
0: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, Ma.
1: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia nggak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
0: Anaknya sampai menggigil gitu ya, Ma. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
2: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.

Tidak semua proses terlihat indah, tapi semua proses selalu membawa pelajaran.

pendengar, akhirnya itu sudah kebersamaan kita malam hari ini. Hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya. Program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Selasa 2 Juni 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda beraktivitas. Kami sudah menyiapkan begitu banyak program acara untuk menemani Anda di kesempatan hari Selasa kali ini dengan sejumlah program acara. Di antaranya, sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti kajian Islami program Mutiara Pagi di edisi kali ini. Sedianya, begitu, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi dengan tema Bahaya Ghibah. Nanti akan ada Ustadz Haji Rimun SAG, Dai YDSF Surabaya yang akan memberikan tausiah dan juga mukadimahnya sekaligus membuka sesi tanya jawab. Kemudian dilanjutkan juga dengan Buletin Warta Pagi. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter. Di antaranya berbagai faktor mendasar dalam sistem pendidikan disebut turut mempengaruhi hasil TKA jenjang SD pada mata pelajaran matematika yang dinilai rendah. Komnas PA Kota Surabaya menilai rendahnya nilai matematika pada TKA tahun 2026 menjadi alarm untuk mengevaluasi instrumen pendidikan. Serta sejumlah informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga berkaitan dengan informasi tersebut, nanti sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga menghadirkan tema TKA 2026 dan krisis matematika anak Indonesia. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dr. Diki Adzikia. Beliau adalah Wakil Kepala Pusat Studi Sains Fundamental ITS sekaligus Wakil Gubernur 3 Indonesian Mathematical Society Jawa Timur. Dan juga Bapak Dr. Mufarihul Hasin MPD, Sekretaris Komisi Pendidikan MUI Jawa Timur. Anda juga kami undang untuk menginformasikan pendapat, komentar, ataupun hal-hal lain kepada kami di studio. Dan tentunya program acara kami lainnya masih akan tetap temani Anda hingga di penghujung waktu. Jadi saya akan temani Anda dan sejumlah program-program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini pendengar sesaat lagi dengan program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini bersama kami dalam program Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat At-Tin berikut ini.

aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?

0: baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Atin. Pendengar, nanti kami juga mengundang Anda dalam sesi tanya jawab begitu ya, bersama dengan Ustadz narasumber kita, ada Ustadz Rimun yang akan memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Di edisi kali ini, program Mutiara Pagi kita mengambil tema berkaitan dengan bahaya ghibah. Ada Ustadz Haji Rimun SAG, DAI Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya, yang sudah tersambung melalui telepon di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para pendengar RRI Surabaya.
0: Ya. Kabar badan juga sehat ya Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita buka sesi diskusi tanya jawab bersama para pendengar begitu ya, saya beri kesempatan kepada Ustaz Rimun untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammad ibni abdillah amma ba'du. Para pendengar program 1 RRI Surabaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa kita dikembalikan ke jasad kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Salawat serta salam terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang beriman, suara Radio Republik Indonesia Surabaya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas penyakit yang sangat membahayakan kita semuanya. Bahaya dan tidak, hampir tidak ada satu orang pun yang tidak mengalaminya, yaitu tentang ghibah. Tentang ghibah ini Allah sudah memperingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dho. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fa'maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah memperingatkan kita semua lewat firman-Nya Al-Hujurat ayat 11 ayat 12. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu, yang beriman. Allah mengingatkan kepada kita semua orang-orang yang beriman, yajtanibu katsiran. Jauhilah kebanyakan dari kalian. Jadi Allah sudah mengatakan, sudah berfirman, kebanyakan kita, berarti hampir semuanya minadhonni, mempunyai prasangka buruk. Inna ba'dadhonni ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jamaah, para pendengar, siapapun kita pasti punya prasangka ini. Maka Allah sangat memperhatikan pada kita. Wala tajassasu wala yaktub ba'dukum ba'dho. Dan janganlah kita mencari-cari kesalahan orang lain. Ada istilah, segemuk-gemuknya ikan pasti punya duri, sekurus-kurusnya ikan pasti punya daging. Apa maksudnya? Sebaik-baiknya kita pasti punya kejelekan, dan sejelek-jeleknya kita pun pasti punya kebaikan. Oleh sebab itu, mari kita saling menutup, mari kita sing menutupi kejelekan orang lain, mari kita akui kejelekan kita, mari kita akui kebaikan orang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka di antara kamu ayakula memakan lahma daging akhihi, saudaranya maitan yang sudah jadi bangkai, fakarih tumuh yang sangat menjijikkan. Jadi bahaya ghibah ini diantaranya Al-Quran ini menyatakan, apakah engkau suka memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Istilahnya, kalau kita itu ghibah, kita memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Wattaqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Innallaha, sesungguhnya Allah tawwabun, maha menerima taubat, ar-rahim, dan maha penyayang. Mari para pendengar, siapapun kita pasti pernah melakukannya namanya ghibah. Mari kita taubat, kita kurangi sedikit demi sedikit sehingga dosa-dosa kita dari ghibah ini bisa dikurangi. Ghibah itu untuk taubat susah banget. Kita harus minta maaf kepada orang yang kita ghibahi. Sedangkan kalau kita dosa sama Allah, insya Allah taubatnya lebih mudah. Kalau kita punya hakul adam alias dosa kepada saudara kita sama manusia, itu taubatnya lebih susah. Demikian sebagai pengantar dulu. Monggo, Mbak.
0: Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Haji Rimun SAG dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah ya, DSF Surabaya.
1: Suaranya kecil.
0: Untuk tausiah dan juga mukadimahnya berkaitan dengan tema bahaya ghibah, tadi juga sudah disampaikan begitu ya oleh Ustadz Rimun dalam surat Hajurat Al-Hujurat ayat 12 begitu ya, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari ghibah. Bahkan setiap harinya begitu ya Ustadz, kita ini nyaris membicarakan kekurangan orang lain. Lantas bagaimana ya Ustadz kita agar bisa mengingatkan diri kita agar ya sebisa mungkin gak membicarakan kekurangan orang lain begitu. Ini apa yang harus kita lakukan sebagai tameng begitu Ustadz?
1: Untuk tamengnya yaitu surat Al-Imran ayat 191. Selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Kalau kita ingat Allah, Mbak, insya Allah kita akan membicarakan kekurangan orang lain itu akan terhindarkan.
0: Iya.
1: Terus gimana Ustadz kalau kita diajak ngomong sama orang lain, diajak ghibah? Kalau kita ingatkan dikatakan sok suci.
0: Betul.
1: Kadang-kadang ya ono sing amit-amit aku gak ngrasani, lu cuma ngomong ya bodo ae slini.
0: Atau
1: untuk
0: mungkin
1: hindarnya gimana ya?
0: Nggih, monggo. Atau mungkin ini ya Ustadz, apa yang saya bicarakan adalah fakta, bukan apa namanya? Bukan rasan-rasan gitu ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ya, yang namanya fakta itulah namanya. Kita kan gini, ada pernah Rasulullah sama Aisyah duduk di depan rumah. Aisyah membicarakan, ya Rasul, orang itu gemuk itu, wahai istriku, itu ghibah. Lu itu kenyataan. Ya itu namanya ghibah. Membicarakan orang lain ketika orang lain gak suka itu namanya ghibah. Kalau sesuatu yang tidak terjadi pada orang lain namanya itu fitnah. Nah lebih besar lagi kalau itu yang kita bicarakan tidak terjadi pada seseorang. Itulah buaya. Memangnya susah banget, Mbak.
0: Ya. Untuk mengekang mulut kita itu susah ya.
1: Iya. Ya, ginilah memangnya kita sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari kekurangan, tidak pernah lepas dari ya, kita banyak-banyaklah berzikir pada Allah. Bukan cuma bibir kita yang kumat kamit, bagaimana istiqomah hati kita ketika kita diajak ghibah kepada orang lain. Ya kita bisa izin, gimana ketika diajak ghibah, mohon maaf saya mau ke belakang, kan bisa. Tapi kadang-kadang kita tambah senang ajak bumbon-bumbon nih lah, selepas sejauh.
0: Kar- karena memang hampir setiap harinya ya kita bertemu dengan begitu banyak orang dan begitu banyak pembicaraan yang akhirnya merujuk pada gibah itu tadi ya Ustaz ya.
2: Iya, iya. Jangan kan kita kadang-kadang kita habis ngaji gini ngobrol sama temannya, larinya ke gibah ke temannya juga kan memangnya repot banget. Ya karena ini maka Allah sangat mengingatkan sangat keras di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Ketika kita ghibah itu sebetulnya kita makan bangkai yang sangat menjijikkan. Bangkai bukan sembarang bangkai, tapi bangkai saudara kita sendiri.
0: Ya. Baik. Saya geser ke penelpon ya Ustadz. Ada pendengar yang juga ingin bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
0: Semangat pagi Pak Tua, silakan.
3: Terima kasih Pak Ustadz. Segala mukadimahnya, saya ingin mengintrospeksi diri saya sendiri. Barangkali saya itu salah waktu itu. Kejadiannya ini sudah 50 tahun yang lalu, Pak.
2: Allah.
3: Yang pertama, ada satu keluarga, suami istri. Nggak tahu itu suami benar apa suami-suamian atau istri-istrian, nggak tahu. Waktu itu saya jadi ketua RT pertama kali menggantikan. Terus suaminya pergi, ibunya ini meninggal di rumah lain ya, tapi satu RT. Nah ibunya meninggal ini, si perempuan ini kok gak mau keluar dari rumah. Nah ini terakhir saya selaku RT, ya melakukan apa tugas RT. Saya lapor ke RW, lapor ke kelurahan, ini bagaimana. Gak mau keluar itu siapa sih ngurusin almarhumah ibu ini. Terus akhirnya saya ya, bertindak sebagai prasarananya. Sampai di makam, saya jelaskan semua, di situ ada beberapa paham loh, ada yang ditalkin, ada yang tidak, dan itu tetap saya lakukan. Dan satu lagi, kebiasaan dari kampung situ waktu itu, adalah mesti diselamati itu Pak Ustadz. Apa namanya?
2: Diselamati.
3: Ya, diselamati sampai 7 harinya. Ya, bukan apa namanya itu, gak ngerti saya. Pokoknya saya lakukan sampai 7 hari. Setelah itu selesai, nah ini yang ingin saya tanyakan. Di sini kan ada beberapa paham yang tidak boleh orang meninggal diselamati, tidak boleh ditalkini. Kira-kira saya ini apa salah berbuat seperti itu hanya selaku sebagai pengurus RT aja. Terima kasih atas penjelasannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga bagaimana Ustaz, ketika ada hal-hal yang mungkin berbeda ya dari kebiasaan atau budaya orang setempat, tapi bagaimana cara kita menghormati keluarga ditinggalkan dan sebagainya, sehingga memunculkan tadi pembicaraan atau ghibah, apa yang harus dilakukan dan apakah salah yang dilakukan oleh Pak Tua tadi, bagaimana Ustaz?
2: Kok Pak Tua dong?
0: Iya.
2: Pak RT.
0: Pak Lukiawan, Pak RT. Monggo.
2: Pak Lukiawan. Matur suwun Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang Bapak lakukan apakah salah ketika tuan rumah tidak keluar rumah, akhirnya Pak RT ini membuat inisiatif sebagai kebiasaan di situ. Yaitu akhirnya ngasih makan orang-orang yang takziah, istilahnya kan begitu, Pak. Apa begitu, Mbak?
0: Betul.
2: Nah, begini. Sebetulnya yang tidak dibolehkan itu tuan rumah yang memberi makan. Kalau tetangga kanan kiri itu seharusnya yang memasakkan memang itu, Mbak. Jadi yang apa itu? Yang berkesusahan itu diusahakan jangan susah lagi dengan ditambah biaya-biaya seperti itu. Nah. Kalau tetangga kanan kiri yang mengadakan itu yang bagus banget, apalagi dikomandani oleh Bapak RT. Jadi tetangganya guyub rukun, memberi makan kepada, ya kan karena sekarang ada tamu yang jauh-jauh perlu makan itu, ya nggak apa-apa. Yang dilarang itu adalah tuan rumah sibuk membuat makanan, karena kadang-kadang nggak ada uang cari hutang-hutangan, itu yang tidak diperbolehkan. Nah masalah talqin ini sebetulnya hadisnya jelas, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang yang sakaratul maut, orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Namun kebiasaan di kampung-kampung kita talqin itu setelah di kuburan. Apakah itu talqin? Betul, itu talqin bagi orang yang takziah, bukan bagi yang meninggal, Pak.
0: Oh, baik. Ya.
2: Talqin itu kan mengajarkan. Jadi kalau kita menghadap Allah nanti gimana? La ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Mbak, yang saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan jawabannya bisa dan Bapak RT.
0: Baik, saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
0: Bu Yati, sehat nge?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Sari nge, sehat nge?
0: Alhamdulillah, baik, nah, silahkan.
4: Assalamualaikum, Mbak Ustaz.
0: Halo.
4: Nge?
0: Ya, silahkan Bu Yati. Pak Ustaz bisa mendengarkan suara kami ya?
4: Iya.
0: Oke, baik. Ini sebentar, saya ada permasalahan juga ini, nggak bisa dengar suaranya Ustadz Rimun. Ustadz, bisa dengar suara kami kah? Oh, baik. Sebentar. Kita coba kontak ulang saja begitu ya. Ini Ustadz Rimun masih belum ditunggu, Bu Yati. Sebentar ya, kita coba hubungi lagi Ustadz Rimun agar nanti bisa mendengarkan suara dari Bu Yati juga gitu ya. Baik, kita coba kontak ulang. Ini Ustadz Rimun karena ada masalah jaringan agaknya ya, sehingga hilang begitu. Baik, Ustadz Rimun masih bisa mendengar suara kami?
2: Ya, bisa.
0: Oh iya, baik.
2: Meskipun kecil.
0: Baik, silakan. Ini coba, ada Ibu Yati.
2: Pakai handset ini tadi, pakai handset coba. Saya lepas handsetnya.
0: Oh iya, baik. Ini ada Bu Yati yang juga ingin menyampaikan pertanyaannya, Ustadz.
2: Iya, geng.
4: Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ustadz. Kita ini kalau apa ini suka mengintrospeksi diri ya, anu sibuk metani, kalau orang Jawa metani kejelekan diri sendiri itu tidak akan anu sampai memetani kejelekan orang lain, Pak Ustadz. Itu kan, Pak Ustadz. Yang kedua, ini gimana kalau seorang itu pekerjaannya menghibah ya, terus main ke rumah kita, terus kita sih pura-pura nggak dengar atau pura-pura saya masih sibuk, saya ini aja ini gitu, gimana itu menolak itu, apakah itu benar, Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Pak Ustadz dan Mbak Sari mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Ilmunya bermanfaat.
2: Ya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini juga menarik, Ustadz, agaknya tidak saja Bu Yati yang mengalaminya, hampir kita semua ya, kedatangan tamu diajak gibah. Gimana kalau misalnya kita menolak tadi? Gimana, Ustadz?
2: Ya kita, kalau kita diajak ghibah, ngomong kejelekan orang lain, kita bisa memberi masukan pelan-pelan. Ya Bu, mungkin ya orang punya kesalahan, mari kita maafkan. Ya, tergantung materi pembicaranya apa kan gitu. Ya diusahakan kalau mau izin ke belakang, mau silakan. Tapi yang akan lebih baik kalau kita mengingatkan beliaunya. Kalau kita ghibah dosa yang jelas nggak mungkin kan. Ya itulah Jawa niku, memang ini zaman biyen niku wong desa niku seneng petan-petan, Mbak.
0: Oh iya.
2: Mbak, enggak. Artinya metani kesalahan orang lain ya. Tapi melihat kesalahan diri sendiri itu tidak kelihatan. Kan memangnya ada pepatah. Semua di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Terlihat, ya. Memangnya kesalahan orang lain sekecil apapun kita akan melihatnya, kesalahan kita sebesar apapun susah untuk melihatnya. Ya memangnya ghibah itu bahaya banget karena susah untuk dihindari, Ibu. Monggo diusahakan ketika diajak ghibah orang, bagaimana alasannya, dan alasan itu yang logik-logik aja, jangan sampai bujuk. Atau dinasihati itu akan lebih baik. Ya, pamannya diajak, ya itu lho Bu, tetangga kita ada acara begini-begini. Ya, mohon dimaklumi aja Bu, yang namanya punya hajat itu pasti ada kekurangannya. Kita maafkan, insya Allah.
0: Ya. Tapi
2: ya kadang-kadang nyautnya juga nggak enak juga tamunya.
0: Belum lagi nanti kalau dikatakan ah sok suci, nah ini susah juga ya Ustadz ya. Itu dia.
2: Ya namanya dakwah itu resiko ya. Dibenci orang, resiko ya. Dimaki orang itu ya. Kita cuma berani mengambil resiko itu atau tidak kan gitu aja.
0: Betul, betul.
2: Nanti kan Allah akan membukakan hati. Mm-mm. Kalau cuma dikatakan sok suci ya kan gak masalah ya. Daripada kita ibah dosa yang lebih banyak. Begitu aja Ibu sementara.
0: Mungkin. Ya baik, geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ya. Dengan?
5: Iya, assalamualaikum Ustaz.
0: Dengan Bapak siapa?
5: Dengan Pak Ihsan dari Waru.
0: Pak Ihsan?
5: Pak Ihsan dari Waru.
0: Oh Ihsan, silakan.
5: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Iya, ini Pak Ustaz saya mau tanya ya. Karena sekarang kan banyak tiba ya sekarang.
2: Suaranya kebresek ya?
0: Iya, ini suaranya kok agak-agak sedikit kurang jelas kita dengarkan karena ada bunyi-bunyi lain begitu. Pak, mungkin bisa dibantu geser ya? Mungkin sinyal ini kayaknya.
2: Iya, dekat.
5: Gimana?
0: Oke, baik. Silakan, Pak.
2: Iya.
5: Saya itu banyak kan sekarang tiba itu mancing-mancing, omongan, lalu di omongan kemana-mana itu kan banyak kan sekarang. Nah, itu tentang saya sendiri itu yang dipancing-pancing. Nah sekarang kalau sudah diomongan kemana-mana lalu menghindar, saya telepon nggak diangkat itu, terus ganti nomor. Itu gimana kalau tidak dimaafkan itu gimana, itu nanti urusan Allah ya. Nah, karena saya mau tanya itu kenapa saya itu kok dipindah kemana-mana itu gimana, padahal kan nggak pernah ngapa-ngapain gitu loh. Itu kira-kira yang menghindar ini gimana itu nanti Ustaz? Kira-kira kalau belum ketemu orangnya dan tidak diangkat teleponnya lalu ganti nomornya itu gimana itu? Pertanyaan saya begitu.
0: Baik.
5: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah ini selaku orang yang sering dibicarakan, difitnah dan sebagainya, itu harus seperti apa? Dan bagaimana juga orang yang sudah menggibah tadi, dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi malah gak bisa dihubungi. Nah nanti gimana itu Ustadz, katanya begitu. Bagaimana Ustadz?
2: Oke. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, luar biasa. Begini Bapak, seandainya kita melakukan suatu apapun, dibicarakan orang lain, sebetulnya yang klarifikasi itu bukan kita, beliaunya kan. Ya, tapi Bapak ini luar biasa baik, pengen klarifikasi. Ternyata diklarifikasi, ditelepon nggak diangkat, malah diblokir. Nah, terus gimana nanti, sedangkan Bapak sendiri tidak melakukan apa yang dibicarakan? Ya, itu sudah bukan ghibah lagi namanya fitnah. Terus bagaimana nanti urusannya di akhirat, urusan di dunia? Ya kita tinggal tunggu waktu saja Bapak. Yang penting Bapak sudah, seandainya Bapak memaafkan itu lebih baik. Resikonya orang ghibah itu, orang yang membicarakan aib kita, membicarakan aib orang lain, itu sebetulnya orang yang ghibah itu alhamdulillah mempunyai tabungan akhirat. Karena apa? Kebaikan-kebaikan orang yang ghibah tadi akan ditransfer kepada orang yang dighibah. Jadi nanti ada orang yang dalam basa Jawa ini dia akan nanti ciloko mencit alias bangkrut, rajin ibadah, rajin sodakoh, haji ke Mekah Madinah, tapi ketika di hadapan Allah tidak membawa amal kebaikan sedikit pun dikarenakan ghibah ini. Dikarenakan fitnah ini. Jadi orang yang memfitnah

0: Nanti waktu akan yang berbicara, kebenaran itu akan muncul pada waktunya. Kita nggak usah khawatir. Nanti pasti, ternyata begini, ternyata. Kalau di dunia belum ditunjukkan oleh Allah, jangan khawatir, di akhirat Allah itu maha adil. Santai saja Bapak, nanti nggak usah dipikir teman-teman. Bapak itu sudah luar biasa mencari orangnya. Sebetulnya klarifikasi orang yang menggibah Bapak tadi. Gih Mbak, matur suwun, begitu.
1: Baik, saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Utri, silahkan.
2: Iya, saya mau menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Raymond.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Monggo.
2: Iya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini masalah ghibah ya, bahaya ghibah. Perumpamaan memakan bangkai keluarga sendiri ya, merusak hubungan
3: saudara.
2: Ya, hibah seperti makan daging saudaranya begitu Pak Ustadz. Bagaimana kehidupan sosial, spiritual atau ghibah memicu kebencian? Itu bagaimana Pak Ustadz menurut Islam dan Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Utri, Ustadz. Jadi bagaimana pandangan Islam ketika tadi ini bisa memecah belah persatuan dan kesatuan, kemudian memunculkan kebencian dan sebagainya. Bagaimana?
0: Monggo dibuka lagi surat Al-Hujurat ayat 12-nya. Di situ ada kalimat wattaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Apa itu ittaqullah? Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Kalau kita itu melanggar larangan Allah, otomatis itu jelek terhadap diri kita, jelek terhadap lingkungan kita, bahkan jelek terhadap negara kita yang luas. Contohnya ghibah ini tadi. Kalau ghibah itu sudah merajalela, ya kehidupan sosialnya otomatis resah. Resah banget. Ada orang berbuat jelek sedikit, digibai satu kampung rame semua. Maka kehidupan sosial akan terganggu, akhirnya terjadi saling zon, saling buruk sangka terhadap satu sama lainnya. Sebetulnya kalau kita itu menutup aib orang lain, Allah pun akan menutup aib kita. Itu Bu. Ya, mari kita bersama-sama ibda' bin nafsi, memulai dari diri kita sendiri. Insya Allah kalau ada orang berbuat jelek, minimal kita diam, Allah nanti akan menutup aib kita. Yakinlah itu. Kenapa kita aib kita dibuka-buka orang lain? Ya, kita harus introspeksi diri. Mungkin saya juga membuka aibnya orang lain suatu ketika. Ustaz, saya cuma sekali ngerasani, tapi tiap hari saya dirasani. Itulah al-fitnatu as-saddu minal qatl. Fitnah lebih kejam, pembalasan itu lebih kejam, para pendengar. Jadi kalau kadang-kadang kita ghibahnya satu kali, dibalas orang satu kampung. Begitu aja Ibu. Monggo, ketakwaannya ini. Jadi kalau kita takwanya sudah bagus, perintah Allah dijalankan, larangan Allah ditinggal, insya Allah namanya kehidupan sosial pasti baik itu.
1: Baik. Monggo. Geser lagi ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkat via WA begitu ya. Ustadz, ini ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah pelaku ghibah itu tidak akan diampuni dosanya sebelum ia meminta maaf secara langsung kepada orang yang ia bicarakan aibnya? Dan apakah benar dosa ghibah lebih besar dari zina, dan apakah orang yang digibah dosanya berkurang? Mohon pencerahan, terima kasih. Bagaimana Ustadz?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hartini, ya, ghibah itu kan hakul Adam, haknya Adam, hak sesama manusia. Contoh, kalau kita mencuri, ya supaya dimaafkan yang kita curi, dikembalikan dan minta maaf, itu baru dosa kita dimaafkan oleh Allah. Begitu juga ghibah, kalau kita belum meminta maaf orang yang kita ghibahi, Allah juga tidak memaafkan. Maka bahayanya banget banget. Apa betul dosa ghibah lebih besar daripada zina?

0: betul. Dosa zina itu ketika hukuman ditegakkan selesai. Dan itu lebih mudah menegakkannya. Tapi ghibah ini coba. Kita ngadakan survei, ngadakan penelitian. Kira-kira orang yang sudah ghibah dan mohon maaf kepada orang yang kita ghibahi ada berapa? Hampir tidak ada. Kenapa? Rasa gengsinya lebih tinggi.
1: Yeah.
0: Maka di sini, karena dengan ghibah ini memunculkan spekulasi kehidupan yang resah. Nah, coba kalau zina satu orang satu kampung, itu permasalahannya menyelesaikannya lebih mudah dibanding ghibah. Kenapa? Ghibah itu dosa yang mudah dilakukan dan susah untuk taubatnya. Begitu Bu Hartini, mudah-mudahan lebih jelas dan bisa memuaskan. Monggo, Pak.
1: Ini tadi juga ditanyakan, apakah orang yang digibah dosanya berkurang, Ustadz? Katanya begitu.
0: Kenapa kok dosanya? Ya, karena kita, itu kan hadis Nabi. Jadi kalau kita digibah kok, kalau kita ikhlas ya nggak apa-apa, dibicarakan itu memang kekurangan, ya dosanya otomatis dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya, ya, ya. Oke. Baik. Geser lagi ke penanya.
0: Kecuali kita kecuali kita ghibah dibalas ghibah ya beda lagi.
1: Ya, baik. Saya geser lagi nih ke Ibu ini Ida. Ada Ibu Ida juga yang ini mengirimkan pesan singkatnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah menceritakan keburukan pasangan kepada teman dekat termasuk ghibah? Pertanyaan kedua saya, kalau kita diminta memberikan penilaian tentang seseorang, misalnya calon menantu atau calon pegawai, apakah itu juga termasuk ghibah? Mohon pencerahan. Bagaimana, Ustaz?
0: Makasih, Matur Suwun. Bagaimana kalau kita menceritakan kejelekan pasangan kita? Itu bukan cuma ghibah. Bahaya rumah tangga. Bunna libasulakum antum libasulahun. Istrimu adalah pakaian untukmu dan kamu pakaian untuk istrimu. Artinya apa? Pakaian itu saling menutupi. Jadi kalau kita punya istri punya kejelekan ya harus ditutupi. Kita punya suami punya kejelekan ya harus itu. Banyak mbak yang konsultasi sama saya seperti itu. Jelek-jelekan sih. Sampai pengen cari solusi apa pengen jelekan istrinya kan. Nek jelekan istrimu ya bucu-bucumu di mbak elek-elek diwi kan istilahnya gitu pak.
1: Iya.
0: Nah tentang yang kedua. Jadi jangan hindari betul, dikurangi betul, bisa dihilang. Jangan pernah menjelekkan pasangan kita. Kecuali itu konsultasi untuk menyelesaikan masalah. Ini mbak ada. Dulu datang ke rumah saya malam-malam, jelek-jelekkan istrinya begini. Ini aja pak, pengen menyelesaikan masalah atau cari masalah? Ya pengen selesai masalah, Ustaz. Ayo, istrinya dibawa ke sini atau saya ke rumah jenengan. Ustaz ke rumah saya aja, ya aja. Berdua ngomongnya, jangan salah satu. Itu cara menyelesaikan masalah. Yang kedua, untuk memberi penilaian. Penilaian ini tergantung untuk apa. Kalau kita sebagai HRD untuk mencari karyawan yang terbaik, ya enggak masalah. Itu kan tujuannya untuk pekerjaan, bukan menjelek-jelekkan. Sementara gitu aja, monggo.
1: Oke, baik. Geser lagi nih, ada penanya juga yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya dari Bapak Satrio begitu ya. Nah, ini di era digital sekarang begitu ya, bagaimana agar terhindar dari yang namanya ghibah di media sosial? Karena ternyata ghibah tidak hanya saat kita berbincang secara langsung, namun di media sosial pun itu sering terjadi. Harus seperti apa ketika kita sering berkutat dengan media sosial katanya? Mohon pencerahan. Nah, bagaimana ini?
0: Ya, terima kasih. Maka sekarang ada materi berbaik-baiklah dengan media sosial. Dulu kita kan mungkin tanya-tanya ketika kita baca al yauma nahtimu ala afaim wa tukallimuna aitim wa tasdu, ketika mulutmu ditutup maka berkatalah tanganmu. Ternyata sekarang tangan bisa berkata kan?
1: Betul. Ya kan? Lewat ketikan ya Ustaz.
0: Jadi,
1: ya
0: iya, dulu kita kan tangan kok bisa berkata ya? Ternyata sekarang tangan lebih canggih dibanding mulut kita. Bagaimana bermedia sosial? Media sosial kan cuma alat, alatnya tergantung yang megang aja, Pak. Bagaimana kita yang ghibah itu lebih berbahaya lagi. Jejak digital susah dihapuskan.
1: Ya, betul.
0: Ya, apakah itu lebih berbahaya lagi? Kenapa? Itu nanti bagi orang yang dihibah, dijelek-jelekan, dapat info itu dikirimkan kan bisa melanggar undang-undang IT. Hukumannya 6 tahun. Ya kan lebih. Maka tolong para pendengar, berhati-hatilah dengan media sosial. Media sosial mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk dakwah, untuk saling menasihati. Jangan menjelek-jelekan orang lain. Seperti ini kan juga media sosial, Mbak. By telepon seperti
1: ini. Ya, baik.
0: Oke, sementara itu aja. Dan hati-hati, kita ngetik satu kata itu sudah menjelekkan orang lain. Dan itu dibaca oleh jutaan miliaran orang sedunia. Kenapa? Itulah digital. Efeknya lebih besar dibanding dengan mulut kita tadi. Mulut kita terbatas, ucapan kita terbatas. Sekarang media sosial tidak batas waktu dan tempat. Monggo yang suka bermedia sosial berhati-hati. Sementara begitu, Mbak.
1: Baik. Satu penanyaan terakhir ya, Ustadz. Ini semua pertanyaan juga sudah kita sampaikan. Ada dari hamba Allah ini. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustadz. Jika seseorang sudah melakukan ghibah, bagaimana cara bertobatnya yang benar? Kemudian pertanyaan kedua, amalan apa yang dapat membantu untuk bisa menjaga lisan kita agar terhindar dari ghibah? Bagaimana ini, Ustadz?
0: Gimana tobat kita ghibah? Ya, otomatis ya, nomor satu kita mencari yang kita ghibah. Beranikah kita menyampaikan, Mbak, Pak, Bu, mohon maaf, tolong saya dimaafkan, saya kemarin membicarakan kejelekan sama. Beranikah seperti itu? Kalau berani itu diacungi jempol. Itu salah satu caranya tobatnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa terhindar dengan ghibah? Salah satunya tadi zikrullah, selalu ingat pada Allah. Dan kedua, orang lain punya kejelekan, kita pun juga punya. Ketika kita membuka kejelekan orang lain, Allah akan membuka kejelekan kita dan itu lebih parah lagi. Itu selalu kita ingat-ingat, insya Allah kita ghibah minimal berkurang, maksimal bisa hilang sama sekali. Untuk hilang sama sekali itu memangnya susah, tapi diminimalkan, jangan terlalu banyak ghibah. Apa harus tidak bersosialisasi? Ya tidak, kita tetap hidup bermasyarakat. Dan sekali lagi selalu ingat pada Allah, ketika kita diajak ghibah, carilah alasan-alasan supaya kita tidak diajak ghibah. Sementara begitu, monggo Pak.
1: Baik, ini semua pertanyaan sudah saya sampaikan kepada Ustadz Raymond. Tentu menjadi pengingat, tidak mudah begitu ya Ustadz, karena setiap hari kita tentu akan berjumpa dengan begitu banyak orang dan terlibat dalam begitu banyak pembicaraan. Namun ketika kita terus mengingatkan diri kita, kemudian mengingat akan Allah, mudah-mudahan kita dimampukan untuk menjauhi yang namanya ghibah begitu ya. Karena ini ibarat kita memakan bangkai saudara kita. Apa yang bisa disampaikan sebagai penutup untuk kajian Mutiara Pagi kita di edisi kali ini kepada para pendengar? Silahkan Ustadz.
0: Sambil menutup ini.
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah, nggih. Para pendengar RRI yang budiman, alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari pagi hari ini menjadi cambuk bagi kita, dosa yang susah untuk tobatnya, dan ancamannya sungguh mengerikan, yaitu ghibah, membicarakan aib orang lain. Mari kita selalu ingat, ketika kita membuka aib orang lain, Allah akan membuka aib kita. Itu harus kita sadari. Sebagai mukadimah tadi, segemuk-gemuknya ikan pasti punya duri, sekurus-kurusnya ikan pasti punya daging. Sebaik-baiknya siapapun orang pasti punya kekurangan, dan sejelek-jeleknya orang pasti punya kebaikan. Ketika kita kumpul dengan orang-orang yang bertabiat kurang baik, kita ambil baiknya saja. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang baik, kita ambil kebaikannya, jangan diungkap kejelekannya. Begitu Mbak, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Makatan, ditutup ya. Langsung Mbak.
1: Baik, ya Ustaz. Terima kasih untuk tausiah dan juga mukadimahnya Ustadz berkaitan dengan bahaya ghibah untuk program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan ini juga terus menjadi pengingat bagi kita dalam menjalani aktivitas kita keseharian. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuntas sudah untuk program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini bersama dengan Ustadz Haji Rimun SAG, Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya, tentang tema bahaya ghibah. Sekali lagi ini menjadi cambuk pengingat begitu ya, dalam menjalani aktivitas keseharian, bagaimana kita begitu ya menjalani aktivitas-aktivitas kita dengan sesama. Semoga benar-benar kita dijauhkan begitu ya dari perbuatan-perbuatan yang ini bisa mendatangkan dosa. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan di program Mutiara Pagi kita edisi kali ini. Insya Allah kita akan bertemu besok dengan pembahasan-pembahasan yang lain, dengan narasumber-narasumber lain yang tentunya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Anda ikuti Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita, berbagai faktor mendasar dalam sistem pendidikan disebut turut mempengaruhi hasil TKA jenjang SD pada mata pelajaran matematika yang dinilai rendah. Komnas PA Kota Surabaya menilai rendahnya nilai matematika pada TKA tahun 2026 menjadi alarm untuk mengevaluasi instrumen pendidikan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama, pendengar, berbagai faktor mendasar dalam sistem pendidikan disebut turut mempengaruhi hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SD dan SMP pada mata pelajaran Bahasa Indonesia serta Matematika yang dinilai rendah. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
2: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang SD dan SMP pada mata pelajaran Bahasa Indonesia serta Matematika yang dinilai rendah tidak dapat dilihat semata-mata dari capaian angka. Berbagai faktor mendasar dalam sistem pendidikan disebut turut mempengaruhi hasil tersebut. Ketua DPP Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak Indonesia, Isa Ansori, Senin siang mengatakan nilai TKA pada dasarnya mengukur kemampuan akademik dasar peserta didik, terutama dalam aspek numerasi, logika, dan algoritma. Menurut Isa Ansori, capaian yang belum memenuhi harapan tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Karena itu, hasil TKA perlu dibaca secara lebih komprehensif.
3: Iya, jadi gini, saya melihatnya bahwa hasil TKA itu kan sebetulnya mengukur nilai akademis ya, ada numerasi, logika, algoritmanya kan. Sehingga sebetulnya itu berkaitan dengan kemampuan dasar anak-anak untuk berpikir logik ya kan, dan itu hubungannya dengan problem-problem akademis. Nah, problem akademis itu tentu kan ada banyak penyebab kenapa kemudian menjadi tidak memenuhi standar ya sebagaimana yang diharapkan dibanding dengan negara-negara lain.
2: Isa Ansori menambahkan pengukuran kemampuan peserta didik pada level nasional seperti yang dilakukan dalam program for International Student Assessment atau PISA harus mempertimbangkan keragaman kondisi daerah, perbedaan infrastruktur pendidikan dan proses pembelajaran menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. PISA mengukur secara nasional. Apabila kemudian di tingkat provinsi atau kabupaten kota diukur tanpa membedakan infrastruktur seperti proses belajar, maka muncul angka yang disaksikan saat ini. Menurutnya, hasil TKA yang dianggap rendah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Fokus perbaikan tidak hanya pada peserta didik, namun juga pada pemerataan kualitas layanan pendidikan. Oni Arianto melaporkan.
0: Sementara itu, menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA Kota Surabaya, fenomena rendahnya nilai matematika pada tes kompetensi akademik atau TKA tahun 2026 menjadi alarm untuk mengevaluasi instrumen pendidik dan sistem pembelajaran nasional. Faiz Putra melaporkan.
4: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kota Surabaya, Saiful Bahri, menanggapi fenomena rendahnya nilai matematika pada tes kompetensi akademik atau TKA tahun 2026 sebagai bentuk evaluasi bagi instrumen pendidik di Indonesia. Saiful saat dihubungi RRI Senin 1 Juni 2026 mengatakan, sebelum menuju tahap evaluasi, perlu adanya pemahaman tentang fungsi dari TKA yang dimana bukan sebagai penentu kelulusan. Menurutnya, kelulusan siswa juga perlu memperhatikan nilai rapor sebagai acuan proses belajar siswa selama tahun akademik. Ia menambahkan hal terpenting dari sebuah angka yang ditunjukkan oleh hasil TKA, yakni kualitas literasi dan pemahaman siswa terhadap pendidikan yang sudah diberikan selama sekolah. Selain itu, dirinya juga menyoroti soal pendampingan oleh guru dan orang tua yang bersifat intensif sangat penting terhadap kualitas hasil pendidikan dan menyesuaikan pola pendekatan kepada setiap anak.
5: Ini menjadi satu catatan, perlu dilakukan secara objektif tanpa panik. Tes ini bukan syarat untuk kelulusan atau hukuman, tapi melainkan menjadi instrumen evaluasi baik pendidik maupun kurikulum yang ada. Hasil ini menjadi umpan balik untuk memperbaiki kelemahan belajar dan mensikapi mencari alternatif jalur penerimaan siswa baru dengan lebih baik.
4: Selain itu, pendampingan yang optimal juga menjadi prioritas yang harus difokuskan untuk saat ini, mengingat gempuran teknologi seperti artificial intelligence atau AI, sosial media, serta sumber-sumber di internet saat ini bersifat jalan pintas tanpa memperhatikan proses pengajaran. Sebagai informasi, rata-rata nilai TKA mata mata pelajaran matematika jenjang SD adalah 42,41 dan SMP hanya 40,34. Sedangkan rata-rata nilai bahasa Indonesia jenjang SD adalah 60,14 dan jenjang SMP hanya 60,83. Sementara pada jenjang SMA atau sederajat, nilai mata pelajaran matematika secara rata-rata 36,1 dan bahasa Indonesia 55,38. Faiz Putra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, hari lahir Pancasila, generasi muda harus menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasinya disampaikan Heri Susanto.
6: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
7: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
6: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas, dan organisasi keagamaan.
8: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
6: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Menteri Pertanian menghadiri acara haflah akhirusana Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan dan memberikan motivasi gerakan menjemput takdir kepada ribuan santri, wali santri, dan pengasuh pondok. Farin Regi melaporkan.
9: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memberikan motivasi dan semangat untuk para wisudawan dalam acara haflah akhir sana Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat kemarin. Dalam sambutannya, ia membagikan kisah hidupnya yang inspiratif, sekaligus memperkenalkan sebuah konsep penting yang ia sebut sebagai gerakan menjemput takdir. Di hadapan ratusan santri dan wali murid, Sudaryono menegaskan bahwa masa depan adalah sebuah misteri yang penuh dengan kejutan. Ia mengingatkan agar para wisudawan tidak mengabaikan nasihat orang tua dan guru. Oleh karena itu, ia berpesan agar para lulusan selalu memberikan performa yang terbaik dalam setiap hal yang mereka lakukan untuk menghindari penyesalan di kemudian hari.
10: Tapi pada kenyataannya, orang yang sudah dewasa itu sudah pernah kecil, sudah pernah remaja kayak Anda. Tapi Anda yang remaja belum pernah dewasa kayak kami ini, belum pernah. Maka supaya tadi tidak ada penyesalan, kerjakan semua hal itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Saya menamakan itu namanya gerakan menjemput takdir. Ya, Anda semua, kita nggak pernah tahu ditakdirkan jadi apa, Anda ketemu dengan siapa, tapi Anda harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, manakala Anda ketemu takdir yang baik, Anda ketemu dengan orang yang baik, Anda ketemu dengan masa depan yang baik, Anda ketemu dengan kesempatan yang baik.
9: Diharapkan dengan motivasi yang diberikan oleh Wamentan, para wisudawan dapat menyerap ilmu yang telah diberikan Ustadz dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Farin Reki melaporkan.
0: Pada tahun 2026 ini, sebanyak 2.106 sekolah swasta tingkat SMA maupun SMK di Jawa Timur memberikan beasiswa bagi para pelajar yang tidak diterima di sekolah negeri. Informasinya disampaikan Ani Hasana.
11: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa memberi apresiasi kepada lembaga sekolah swasta tingkat SMA maupun SMK yang memberikan beasiswa bagi para pelajar untuk tetap bisa melanjutkan sekolah ke jenjang menengah atas. Tahun ini jumlah sekolah swasta yang berpartisipasi untuk memberikan beasiswa mengalami peningkatan dibanding tahun 2025 lalu. Gubernur Khofifa menuturkan tahun 2025 lalu ada 1.757 sekolah dengan kuota beasiswa 72.989 siswa. Sedangkan tahun ini ada 2.106 sekolah dengan kuota beasiswa 79.086 siswa.
12: Kami menyampaikan terima kasih bahwa kegotong royongan kebersamaan SMA, SMK swasta ini nyengkuyung beban yang ditanggung oleh masyarakat dengan memberikan beasiswa kepada siswa SMA maupun SMK di Jawa Timur. Jumlahnya tahun ini 79.086 siswa. Tahun lalu 72.989. Jumlah yang sangat signifikan untuk meringankan beban masyarakat.
11: Menurut Gubernur Khofifa, kepesertaan sekolah swasta menyediakan beasiswa bagi anak-anak jatim menjadi salah satu upaya untuk memberikan kesetaraan dan pemerataan akses pendidikan bagi semua. Sebagai informasi, daya tampung sekolah negeri di Jatim baik SMA maupun SMK pada tahun 2026 ini sebesar 39,3%, sehingga sebagian besar lulusan SMP sederajat harus melanjutkan ke swasta. Ani Hasana melaporkan.
0: Dalam wisuda ke-54 Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi harus menguasai 4 kunci untuk meraih kesuksesan. Farida Husnia melaporkan.
13: Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Profesor Sukadiono mengatakan ada 4 hal agar lulusan perguruan tinggi bisa meraih kesuksesan. Dalam wisuda ke-54 Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA kemarin, Profesor Sukadiono mengungkapkan 4 hal itu diantaranya amanah, profesional, dan tangguh. Selain itu membawa perbaikan.
14: Orang-orang yang tangguh, orang-orang yang pantang menyerah, orang-orang yang tidak gampang putus asa. Orang yang seperti inilah, maka kalau dia bekerja, maka dia diberikan amanah, mesti dia akan totalitas. Dia akan pantang menyerah, meskipun dia harus belajar. Meskipun dia harus mungkin meningkatkan skillnya, meningkatkan kemampuannya. Tapi dengan ketangguhan, dengan sifat pantang menyerah itulah yang kemudian orang ini bisa menjadi sukses.
13: Sementara itu, Rektor UMSURA, Profesor Mundakir berharap kepada wisudawan-wisudawati kampus swasta ini agar memiliki karakter dan moral yang kuat.
15: Kesuksesan tidak ditentukan oleh dari mana seorang berasal, melainkan oleh seberapa besar keberanian untuk terus melangkah. Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, teruslah melangkah dengan semangat keilmuan, akhlak mulia, dan integritas tinggi.
13: Jumlah wisudawan-wisudawati UMSURA yang mengikuti wisuda kemarin sekitar 450 orang. Rektor UMSURA Profesor Mundakir berpesan kepada mereka agar mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Farida Husnia melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Surabaya menjatuhkan sanksi pemblokiran atau blacklist kepada 9 pelaku pelecehan seksual selama periode 2024 hingga 2026. Berikut laporan Ermina Jin.
16: PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Surabaya menjatuhkan sanksi pemblokiran atau blacklist kepada 9 pelaku pelecehan seksual selama periode 2024 hingga 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan transportasi kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan, pelaku yang terbukti melakukan pelecehan seksual tidak hanya berhadapan dengan proses hukum, tetapi juga dikenai sanksi larangan menggunakan layanan kereta api dalam jangka waktu tertentu. Menurutnya setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secara serius. Petugas memberikan pendampingan kepada korban, mengamankan terduga pelaku, melakukan pemeriksaan awal, hingga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana.
17: Kami juga punya kebijakan bahwa penumpang yang terbukti ya melakukan pelecehan seksual itu akan kami blacklist. Itu periodenya bisa 6-1 tahun, tergantung tingkatannya yang seperti itu. Nah, itu juga merupakan bentuk komitmen kami, dan jadi memang kami sangat tidak mentolerir terkait pelecehan baik itu di stasiun maupun di atas kereta. Pengawasannya itu kan selain menyiapkan petugas keamanan baik itu di stasiun maupun di atas kereta api, kami juga mengisi CCTV kan, baik itu di atas kereta api maupun di stasiun. Jadi memang ini juga butuh. Ya amit-amit ya, amit-amit kalau ada penumpang yang mengalami juga kami harapkan dapat segera melakukan laporan ke kami untuk dapat segera kami tindak lanjuti seperti itu.
16: Mahendra menghimbau para pengguna kereta api bisa segera melaporkan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual maupun tindak kriminal lainnya. Laporan dapat disampaikan kepada kondektur, petugas keamanan, petugas pelayanan pelanggan di stasiun maupun melalui kontak senter KAI 121. Ermina melaporkan.
0: Kepolisian Resor Tuban menegaskan bahwa situasi Kamtipmas di wilayah Tuban terpantau kondusif. Masyarakat Tuban diimbau untuk tetap tenang namun waspada dalam menghadapi isu teror pocong. Berikut laporan Witra Adila.
18: Satreskrim Polres Tuban memastikan hingga saat ini wilayah Tuban masih dalam kondisi aman dan kondusif dari isu teror pocong yang kejadian yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan. Meski berstatus aman, pihak kepolisian meminta agar masyarakat tidak lengah. Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan menghimbau agar warga tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk potensi kriminalitas. Menurutnya, pelaku kejahatan ini bisa menggunakan berbagai macam modus operandi untuk mengelabuhi korbannya.
19: Rekan-rekan, terkait pocong, kita sudah melakukan penyelidikan, sementara masih nihil untuk Tuban, alhamdulillah. Ya, maka kami himbau, yang pertama, kalau memang betul ada, seperti di kota-kota lain, yang pertama mungkin masyarakat agar tetap tenang, jangan bertindak sendiri. Kemudian apabila sempat untuk merekam, mendokumentasikan, silakan. Kemudian juga menjaga jarak aman. Kemudian yang terakhir adalah segera melaporkan ke 110.
18: Meskipun isu pocong jadi-jadian ini dipastikan tidak ada, beberapa waktu lalu Polres Tuban juga sempat mengamankan seorang wanita yang kedapatan berdandan menyerupai hantu kuntilanak. Aksi tersebut sempat memicu keresahan warga sekitar. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas, wanita tersebut mengaku hanya iseng saja. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai menyiapkan ruang aman bagi para pecinta otomotif dan balap motor sebagai upaya menekan maraknya balap liar di jalan raya. Yanuar Fahmi melaporkan.
20: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai menyiapkan ruang aman bagi para pecinta otomotif dan balap motor sebagai upaya menekan maraknya balap liar di jalan raya. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar ajang Jayandaru 2 Stroke Sidoarjo Vol 1 di Mall Pelayanan Publik MPP Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan dan silaturahmi komunitas otomotif, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menyediakan ruang aman bagi pecinta balap motor.
21: Termasuk alat-alat, ya, ini semuanya, tentu MKM, bengkel-bengkel itu hidup kembali apabila event-event ini dilaksanakan. Ya, cuma kalau hanya satu kali aja, tidak menggerakkan lagi, minimal 1 tahun 2 kali. Nah, ini akan menggerakkan teman-teman, servis, bengkel, semua akan hidup kembali. Jadi harapan kita untuk menggiatkan kembali pengusaha-pengusaha bengkel, servis-servis, ya, untuk menghidupkan kembali, mudah-mudahan dengan adanya Sidoarjo Jayandaru, ya, Vol 1 ini untuk mengati lagi teman-teman.
20: Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menjadikan kegiatan serupa sebagai agenda rutin. Selain memberikan ruang ekspresi bagi komunitas otomotif, kegiatan tersebut juga diyakini mampu menggerakkan sektor ekonomi pendukung seperti bengkel, penjualan suku cadang, hingga pelaku UMKM. Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Sidoarjo juga tengah menyiapkan pembangunan sirkuit balap seluas sekitar 20 hektar yang ditargetkan dapat dimanfaatkan pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, keputusan Persebaya Surabaya mengamankan Francisco Rivera untuk 3 musim ke depan mendapat apresiasi penuh dari pelatih Bernardo Tavares. Agus Sinirdiani melaporkan.
2: Persebaya Surabaya memastikan keberlanjutan salah satu pemain kuncinya untuk beberapa musim ke depan. Klub berjuluk Pajol Ijo resmi memperpanjang kontrak gelandang asal Meksiko Francisco Rivera yang akan tetap memperkuat tim selama 3 musim atau sampai tahun 2029 mendatang. Angka tersebut menunjukkan komitmen Persebaya dalam menjaga kerangka utama skuad yang tampil kompetitif sepanjang musim 2025-2026. Rivera dinilai sebagai sosok sentral di balik permainan tim berkat perannya yang dominan di lini tengah. Terkait hal tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai Rivera sebagai salah satu pemain dengan kontribusi paling konsisten sepanjang musim. Karena itu keberlanjutan kerjasama antar kedua pihak menjadi keputusan yang dianggap penting bagi tim.
3: Francisco Rivera, it's one player that special since January be consistent because.
2: Menurut saya Rivera adalah salah satu pemain dengan performa terbaik di musim ini. Dia tampil dalam 30 pertandingan dengan catatan 13 gol dan 10 assist. Statistik itu menunjukkan kontribusinya sangat besar untuk tim. Karena itu kami sangat senang mempertahankan dari Persebaya. Pemain dengan kualitas karakter seperti Rivera memang penting untuk dipertahankan.
3: So in my point of view, this is the kind of the player that we need to keep on Persebaya.
2: Performa impresif Rivera juga tercermin dalam catatan statistiknya. Dari 30 pertandingan yang dijalani, ia membukukan 13 gol dan 10 assist. Sebuah pencapaian double yang mengantarkannya masuk dalam daftar Best 11 Super League 2025-2026. Meski demikian, Tavares tetap memberikan evaluasi terhadap performa anak asuhnya itu. Ia menyoroti 2 kartu merah yang diterima Rivera musim lalu saat menghadapi Persib Bandung dan Persik Kediri. Menurutnya menjadi aspek yang harus dibenahi. Tavares menyebut kemampuan mengendalikan emosi akan menjadi faktor penting agar sang gelandang bisa tampil lebih maksimal pada musim depan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Kabar tersebut sekaligus menutup Warta Pagi edisi hari ini, pendengar, dan dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda setelah libur yang cukup panjang begitu ya? Saatnya kembali lagi menjalankan rutinitas keseharian. Ya, semoga Anda dalam kondisi sehat dan siap lagi ya kembali melanjutkan aktivitas Anda. Ini anak-anak yang sekolah kayaknya lagi ujian akhir semester ya untuk sebelum nanti kenaikan kelas dan juga masuk di tahun ajaran baru 2027. Ya tentu ada begitu banyak kebutuhan yang harus disiapkan oleh orang tua. Jadi kalau tubuh kita sehat ya mudah-mudahan lah ya kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik dan lancar, dan keberkahan menjadi bagian kita di hari ini. Gak kerasa ya, begitu cepat hari berlalu, sudah ada di pertengahan tahun 2026. Tentu ada begitu banyak hal yang harus kita evaluasi. Sudahkah kita menggapai mimpi, cita-cita dan harapan kita hingga di bulan ke-6 kali ini? Kalau belum ya artinya harus mengubah strategi mungkin, atau ketekunannya ditingkatkan. Ya apapun lah ya aktivitas Anda di kesempatan kali ini, saya tentunya temani Anda dengan informasi dan komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda. Yang ingin berbagi kabar tetap line telepon 5345474 ataupun WA 08133149992 boleh Anda akses. Ini banyak juga ya orang tua yang sudah mulai melakukan penghitungan secara ekonomi, karena ya tentu masuk tahun ajaran baru, begitu banyak persiapan dan juga kebutuhan yang harus dikeluarkan begitu ya, berkaitan dengan mungkin daftar ulang ataupun juga biaya untuk masuk ke sekolah baru, kebutuhan alat tulis dan sebagainya. Belum lagi juga ditambah begitu ya kebutuhan-kebutuhan pokok yang mengalami peningkatan harga. Pengaruh cuaca, pengaruh perang dan lain sebagainya itu sangat-sangat signifikan. Dan berkaitan juga dengan harga beras di Asia yang dikabarkan naik 20% akibat perang dan cuaca ekstrim, rekor tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Tentu kita berharap bahwa kondisi swasembada pangan utamanya beras di Indonesia ini mampu menahan gejolak tersebut. Jadi memang harga beras di kawasan Asia itu mengalami lonjakan tajam sepanjang Mei 2026 kemarin. Dan kenaikan ini menjadi yang terbesar dalam hampir 2 dekade. Didorong oleh kekhawatiran terhadap gangguan produksi akibat cuaca ekstrim, serta meningkatnya biaya energi dan pupuk yang dipicu oleh konflik geopolitik. Tidak dipungkiri, kita pun juga akan terdampak begitu ya, bagaimana kondisi geopolitik dunia. Belum lagi berkaitan dengan cuaca, karena ya krisis iklim itu membuat sektor pertanian pun juga harus memikirkan strategi-strategi agar itu tadi tidak gagal panen, memikirkan bagaimana untuk bisa memproduksi komoditi itu lebih banyak dan lain sebagainya. Dan ini yang terjadi memang begitu ya. Mengutip dari Bloomberg, akhir Mei 2026 kemarin beras putih Thailand yang menjadi salah satu acuan harga di pasar Asia itu tercatat melonjak 20% sepanjang Mei. Dan berdasarkan data sejak 2008, kenaikan tersebut merupakan yang terbesar dalam periode bulanan. Dan di saat yang sama, harga kontrak berjangka harga kontrak berjangka beras di Chicago Board of Trade turut menguat sekitar 15%. Analis komoditas BMI, Unit Riset dan Fitch Solution, Bin Hong Hulk, ini menilai gitu ya tren kenaikan harga berkaitan dengan komoditi beras masih berpotensi berlanjut, dan BMI bahkan telah merevisi naik proyeksi harga kontrak berjangka beras di Chicago pada awal bulan ini. Dan beras merupakan komoditi pangan utama di Asia sekaligus sumber pangan pokok bagi miliaran penduduk. Negara-negara seperti halnya Thailand, Vietnam, India ini juga berperan penting sebagai pemasok beras ke pasar global. Tekanan biaya produksi mulai dirasakan petani menjelang musim tanam, utamanya di berbagai wilayah Asia. Sebagian petani dilaporkan mempertimbangkan untuk mengurangi luas tanam, bahkan menunda musim tanam akibat lonjakan harga pupuk. Nah, ini yang kemudian diharapkan gitu ya, upaya dari pemerintah kita untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan swasembada beras. Nah, harapannya bisa mengatasi gejolak-gejolak yang seperti ini. Vietnam, Thailand, kemudian India, ini kan pemasok beras terbesar ke pasar global. Dan tentunya Indonesia juga mungkin bisa begitu ya, dengan kondisi-kondisi swasembada pangan kita turut andil di dalamnya, mencukupi kebutuhan dalam negeri, kemudian juga mengubah strategi tidak sebagai pengimpor namun pengekspor, Mudah-mudahan begitu ya, apa yang dicita-citakan oleh pemerintah kita itu bisa diwujudkan. Ya tentu kalau kebutuhan semua naik ya ini akan sangat-sangat berimbas juga berkaitan dengan kondisi inflasi dan daya beli masyarakat. Tentu setiap hari kita berharap ada kabar baik begitu ya berkaitan dengan kondisi geopolitik secara global, termasuk juga berkaitan dengan krisis iklim, karena tidak dipungkiri ada dampak besar yang akan kita rasakan.
1: Motivasi hari ini. Bermimpilah yang besar dan selalu berani untuk gagal.
2: Din, kamu lihat gak tadi?
3: Lihat apa, Rin?
2: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
3: Iya sih, kadang kita gak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
2: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling gak cari tempat yang lebih sepi kan?
3: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
2: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
3: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
2: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
3: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
2: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Betul sekali, kita tinggal hanya menghitung waktu begitu ya untuk menantikan turnamen paling prestisius di dunia itu yang dijadwalkan nanti akan berlangsung mulai tanggal 12 Juni hingga 20 Juli 2026. Pesta bola di RRI tentunya Pro 1 juga akan menghadirkan sejumlah program acara diantaranya perbincangan begitu ya, tidak saja melibatkan pertandingan tapi hal-hal lain yang kemudian ini menjadi catatan sejarah kita, karena Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta dan digelar di 3 negara sebagai tuan rumahnya, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi tentu ini akan memunculkan begitu banyak cerita begitu ya berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026, apalagi di tengah kondisi geopolitik global yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini bagaimana juga keseruannya, ada upaya dan effort yang harus dikeluarkan atau dilakukan oleh FIFA untuk menjamin gitu ya terlaksananya Piala Dunia selama kurang lebih 1 bulan ini dengan baik dan juga lancar. Anda juga kami ajak tentunya untuk bisa mengikuti setiap program acaranya, termasuk perbincangan-perbincangan seru yang akan kami hadirkan setiap harinya. Tentu kita masih ingat sekali dengan 1 Juni yang kemarin baru saja kita peringati hari lahir Pancasila. Pertanyaan yang kemudian muncul begitu ya, apakah kita hanya sekedar hafal sila-sila dalam Pancasila, ada 5 sila di dalamnya, atau kita sudah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Simple saja begitu ya, dengan hubungan di lingkungan sosial begitu ya, hubungan dengan sesama berkaitan dengan saling menghormati, menghargai, toleransi, membangun kebersamaan begitu ya, gotong royong, menumbuhkan semangat-semangat dan empati, apakah sudah kita lakukan? Agaknya memang itu model utama kita untuk bisa melihat Indonesia ini terus pulih dan juga bangkit di tengah keterpurukan kondisi global. Ya, kalau dilihat begitu banyak program yang dicetuskan oleh pemerintah kita, ini ada upaya juga untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian. Berkaitan dengan hal itu juga, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran koperasi dan usaha kecil menengah atau UKM sebagai fondasi utama ekonomi Pancasila. Dan langkah tersebut dinilai untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sekaligus memastikan rakyat menjadi aktor utama dalam pembangunan nasional. Jadi dalam amanatnya saat memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di pelataran Gedung Pancasila Jakarta hari Senin kemarin, Prabowo ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan harus mampu menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Jadi koperasi harus berkuat, koperasi harus bangkit, karena koperasi ini adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus diperkuat dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jadi ini basicnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Dan Presiden menegaskan bahwa rakyat itu tidak boleh ditempatkan hanya sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, masyarakat itu harus memiliki peran sentral sebagai pelaku utama yang ikut menentukan arah dan hasil pembangunan nasional. Prabowo menjelaskan bahwa konsep ekonomi Pancasila ini berakar pada cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila. Karena itu pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan hasil pembangunan. Dan menurutnya pembangunan ekonomi yang berkualitas bukan hanya menghasilkan angka pertumbuhan tinggi, tetapi juga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kita lihat begitu ya, akhir-akhir ini banyak masyarakat juga mengeluhkan kesulitan, kondisi ekonomi yang tidak menentu dan lain sebagainya. Harapannya sih begitu ya, berkaitan dengan momentum peringatan hari lahir Pancasila di mana pemerintah juga bertekad itu tadi ya untuk bisa mewujudkan ekonomi Pancasila untuk mensejahterakan rakyat, ya menjadikan rakyat tidak hanya sekedar sebagai objek tapi pelaku utamanya, ini benar-benar menyasar begitu ya pada kebutuhan masyarakat. Dan tentunya kita juga mendukung program-program tersebut begitu ya, karena ya apa arti
persentase pertumbuhan ekonomi tanpa disertai pemerataan. Jadi kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa Pancasila itu harus menjadi pedoman nyata dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional, bukan sekedar simbol atau warisan sejarah bangsa. Dan Prabowo menekankan bahwa sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila harus menjunjung prinsip keadilan, kemanusiaan, keberpihakan terhadap kepentingan rakyat serta bangsa Indonesia. Tentu kita berharap gitu ya, program-program dari pemerintah ini bisa kita dukung, karena kalau dilihat programnya baik begitu ya, namun dalam implementasinya ya tentu masih ada kekurangan di sana sini yang harus dilengkapi dan dievaluasi. Kita berharap ya kondisi ekonomi Indonesia itu terus membaik di tengah gonjang-ganjing kondisi geopolitik global. Karena itu tadi kita harus bisa mewujudkan ketangguhan bangsa kita Indonesia begitu ya, di tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Anda kalau misalnya juga berperan aktif begitu ya dalam pembangunan-pembangunan negeri ini, ya mungkin bisa dimulai dari lingkup-lingkup terkecil terlebih dahulu, sebelum nantinya itu memang berkontribusi nyata dan besar bagi kemajuan Indonesia.

0: Akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
1: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
0: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
1: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
0: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman, dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
1: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.
2: Untuk Anda yang sudah kembali berkutat dengan aktivitas dan rutinitas keseharian, ya tentunya kami terus memberikan support begitu ya, dan juga menemani Anda dengan informasi dan komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda. Liburannya selesai begitu ya, harus sudah mulai kembali lagi ke realita kondisi setiap harinya begitu ya. Saya izin Pak Joni mengutip dari apa yang sudah Anda sampaikan begitu ya, anonim, berkaitan dengan dream big, work hard, stay focus, and surround yourself with good people, animals begitu ya. Kemampuan untuk memulai kembali adalah kunci dari kemajuan. Yang habis bolak-balik libur panjang, ya tentunya jangan keterusan begitu ya, ada dalam situasi yang santai, bermalas-malasan. Dan kesuksesan itu bukanlah akhir, kegagalan bukanlah hal fatal. Yang penting adalah keberanian untuk terus maju dan juga berkarya. Luar biasa. Semoga ini bisa menjadi penyemangat juga untuk Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan hari Selasa kali ini. Kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dulu ya, sebelum nanti gabung bersama Pro 3 Jakarta. Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, ini menyebut Sekolah Indonesia Jeddah Arab Saudi berpotensi menjadi proyek percontohan MBG bagi anak-anak WNI di luar negeri setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat. Usulan ini muncul setelah para siswa Sekolah Indonesia Jeddah menyampaikan harapannya agar dapat merasakan manfaat program yang saat ini dinikmati teman-teman mereka di Indonesia. Sekolah tersebut menampung sekitar 1.080 siswa, mayoritas anak pekerja migran Indonesia, sementara Sekolah Indonesia Mekah memiliki sekitar 400 siswa. Dan hasil kunjungan dan kajian awal akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika disetujui, MBG akan dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan menu yang disesuaikan dengan ketersediaan bahan pangan lokal, memadukan cita rasa Indonesia dan Arab Saudi. Ya, tentunya kalau kita bicara berkaitan dengan program-program berkaitan dengan makan bergizi gratis yang digagas oleh BGN juga, ya harapannya itu tadi ya, bisa memberikan manfaat yang lebih baik lah. Kalau di Indonesia, di dalam negeri masih ada hal-hal yang harus dievaluasi, nah harusnya memang ini dituntaskan dan kemudian beralih untuk fokus juga kepada pemberian makan bergizi gratis bagi anak-anak WNI di luar negeri. Ya tentu ada begitu banyak argumen yang muncul gitu ya, pro dan kontra, tapi tentu program-program yang baik ini harus diikuti juga dengan grand design yang bagus begitu ya, agar ya tidak terus berulang kasus keracunan, kemudian hal-hal lainnya yang merusak sebuah program. Dan ini tentu kita berharap manfaatnya bisa dirasakan. Saudara-saudara kita, teman-teman pelajar di Indonesia Timur itu merasakan manfaatnya. Tetapi ya itu tadi, kembali lagi pada kebutuhan masing-masing pihak begitu ya. Karena kalau diharapkan tentu ini bisa mendatangkan hasil yang positif, ya harus ada grand design yang matang untuk benar-benar bisa dijalankan. Apa komentarnya? Tentu kita dukung ya program-program dari pemerintah, asalkan itu tadi bisa dijalankan dengan baik dan benar. Itu dulu sementara informasi yang bisa saya hadirkan. Menarik juga kalau kita bicara tentang pelajar, beberapa hari terakhir yang menjadi sorotan utamanya bagi orang-orang tua yang menerima hasil TKA anak-anaknya, khusus pelajaran matematika dan bahasa Indonesia, agak shock gitu ya. Ada apa nih gitu ya? Apakah matematika itu semenakutkan itukah sehingga anak-anak kita enggan belajar, atau apa yang salah? Itu yang nanti kita akan bahas dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya orang tua duduk bersama juga memberikan pendapat komentar, karena Anda juga seringkali mendampingi anak-anak belajar begitu ya. Apa sih yang mereka keluhkan begitu ya, dan apakah ini berkaitan dengan metode pembelajaran? Nanti kita akan sama-sama perbincangkan hal tersebut dalam sesi dialog pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan.